0: depan belok kanan ya, gue mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Eh, lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Ntar aku masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong apa?

agak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya, kondisinya saat ini memprihatinkan. Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia. RRI Banteng Lampung.

0: 92,5 per 2 RM Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga dan juga Pram, teman Pro 2D sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Dan yes, pagi ini kita bakal ngasih berita yang tadi udah sampai di awal yang menarik ya.
0: Oke, langsung ya, to the point banget ya.
1: To the point banget.
0: Oke, oke. Tapi akhir-akhir ini lo ngerasa gak sih Pram, suka banget tiba-tiba ada perayaan? Ataupun kemarin tuh sempet rame juga nih perayaan sesuatu.
1: Perayaan apa tuh? Kalau boleh di-spill, kasih tahu gue.
0: Aduh,
1: kayaknya gue ketinggalan nih berita ini.
0: Udah berusaha bridging dengan aman dan baik, tapi dipatahkan. Yaudah deh, kita mau ngomongin teman Pro 2 ya, Hari Konservasi Alam Nasional, teman Pro 2, atau HKN.
1: HKN.
0: Gitu. 2026. Nah, ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen konservasi di Indonesia. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan 5 unit Vantara Animal Ambulance untuk mendukung penanganan satwa liar, khususnya gajah.
1: Nah, kendaraan tersebut dirancang untuk mengevakuasi satwa liar sekaligus memberikan penanganan medis awal. Setiap unit dilengkapi fasilitas khusus yang mendukung penanganan medis serta kerja tim dokter hewan di lapangan.
0: Oke.
1: Dan penyedia ambulans juga merupakan hasil kolaborasi antara Vantara dari India dengan Foundland Indonesia. Kerjasama tersebut ditunjukkan untuk memperkuat kapasitas konservasi Indonesia sekaligus membangun jejaring konservasi internasional.
0: Yes, jadi bukan cuma manusia aja nih yang butuh pertolongan, hewan juga teman Pro 2 ya.
1: Bener.
0: Tapi semoga aja dengan adanya kolaborasi ini dan juga inovasi ini, semoga aja hewan-hewan makin terlindungi dan kita juga bisa hidup berdampingan.
1: Betul.
0: Gitu teman Pro 2 ya.
1: Dan ya pastinya kita bisa nanti untuk anak cucu kita, hewan-hewan mesti tetap ada lah yang ini, supaya gak langka lah ya.
0: Iya, jangan sampai nanti hewan-hewan cuma ada di kebun
1: buku binatang,
0: buku doang,
1: sejarah doang,
0: tapi gak ada di habitat aslinya kan.
1: Bener
0: gitu
1: banget.
0: Sedih kalau gak ada di habitat aslinya teman Pro 2.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: Ibu Hayati.
1: Bukan.
0: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan ini sisa terus tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Terbaik kamu.

0: sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: Oke, Tom Bro 2 masih sama Pram Pamungkas dan juga Angga Labesa yang nemenin kamu di pagi
1: dua.
0: Ini.
1: Kira-kira September kamu udah ada rencana belum? Atau kamu masih bingung mau ngapain September? Tenang-tenang, kita punya agenda buat kamu.
0: Dan kegiatan yang menarik. Jadi, RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba dan, Mewarnai,
1: yes, benar.
0: Penyebaran Benikan, dan Bintang Radio 2026.
1: Benar sekali teman Pro 2 ya. Dan pelaksanaan acaranya ini akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September di RRI Bandar Lampung, Pahoman tentunya teman Pro 2 ya.
0: Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001 atau follow Instagram kami di RRI Bandar Lampung.
1: Dan juga Pro 2 Bejal, teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ikutan RRI Fest sekarang juga.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu, RRI Bener Lampung.

0: Ah, gak penting, gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
1: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
0: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
2: Makanya dengerin gue.
3: Pro 2 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik.

0: 92,5 Pro 2 Irebener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga dan juga Pram, teman Pro 2 ya.
1: Betul banget.
0: Kita gak kemana-mana karena masih di sini, kita masih sini ya. Dan kita juga gak akan digantiin sama Kimpul, teman Pro 2 ya. Walaupun gue pingin digantikan sama Kimpul.
1: Kenapa pengen digantikan sama Kimpul?
0: Ya biar gue gak siaran.
1: Waduh, pasti gara-gara itu pengen gak siaran. Walaupun Kimpul enak sih sebenarnya ya.
0: Ya kan Kimpul enak gitu iya. Gak ada apa-apa, ganti Kimpul.
1: Ganti Kimpul.
0: Nah ngomongin soal Kimpul nih teman Pro 2 ya. Kimpul ini kan pangan alternatif ya teman Pro 2 ya.
1: Okay.
0: Dan menurut gue ini salah satu langkah cerdas juga nih. Kimpul dibuat mendunia.
1: Benar.
0: Seru banget tuh mendunia.
1: Seru banget karena menurut gue Kimpul ini kan sebenarnya tadinya belum diketahui banyak orang ya. Dan karena viral jadi orang-orang sekarang banyak tahu dan banyak jadiin meme juga gitu.
0: Iya. Dan, tapi Kimpul tuh bukan talas ya teman Pro 2 ya.
1: Beda
0: Kimpul,
1: sama
0: Kimpul, talas-talas gitu. Tapi emang satu saudara gitu.
1: Benar.
0: Sepupuan lah ya.
1: Walaupun dan, kita biasanya lebih akrab sama kayak beras, singkong, kentang gitu
0: yes,
1: ya.
0: Yes,
1: dan
0: yes.
1: Kimpul ini baru akhirnya ter-up lagi karena
0: tapi
1: viral.
0: Tapi menurut gue ya Indonesia itu emang seharusnya makanan pokoknya bermacam-macam karena kan emang kita juga wilayahnya beda-beda gitu.
1: Benar, punya keunikan tanahnya masing-masing.
0: Iya,
1: jadi punya hasilnya yang berbeda-beda.
0: Dan menurut gue kita juga udah merdeka pangan gitu karena semua wilayah kita kan punya karbohidratnya masing-masing gitu.
1: Benar.
0: Loh. Di bagian timur nih teman Pro 2 ya, cocok kan emang ditanemin sama tanaman-tanaman kayak umbi-umbian gitu. Nah, kita nih yang di bagian selatan nih emang ya lebih cocok ke padi-padian gitu.
1: Benar.
0: Jadi enggak semuanya harus setiap hari makan nasi.
1: Nasi.
0: Pasti ada sumber karbohidrat yang lain. Nah, maka dari itu teman Pro 2 ya, kita bakal ngobrolin soal Kimpul. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu teman Pro 2 liputan dari teman-teman Broadcaster Academy angkatan ke-6 teman Pro 2. Ini dia liputannya buat kita semua. Oke, belum ya sepertinya. Ya,
1: bentar ya.
0: Oke, nungguin ya. Tapi ini dia liputannya teman Pro 2.
2: Halo teman Pro 2, gue Falsa Salsabila dan kali ini gue bersama Sofia dan Raffi, mahasiswa bisnis digital angkatan 2025, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, aku mau nanya nih sama kalian semua, gimana sih menurut kamu inovasi makanan pakai Kimpul itu kreatif atau malah mengubah cita rasa aslinya?
3: Halo Salsa, menurut aku sih tren yang di Kimpul-Kimpul ini justru sangat kreatif untuk mengembalikan diversifikasi pangan yang udah hilang dari kita. Tapi emang cita rasanya jadi beda sih, kayak contohnya mashed potato jadi mashed Kimpul. Enak, tapi karena aku suka mashed potato, ya kalau bisa pakai kentang aja gitu sih.
2: Oke, thank you Sofia untuk jawabannya. Dan kalau menurut Raffi sendiri nih, gimana menurut kamu tentang inovasi makanan pakai Kimpul itu kreatif atau malah mengubah cita rasanya?
4: Halo Salsa. Kalau menurut saya sih tren inovasi Kimpul ini cukup kreatif ya. Apalagi banyak konten kreator juga yang mulai buat tutorial pengolahan Kimpul. Kayak misal dibuat minuman atau makanan yang lagi tren. Jadi menurut saya ini pengolahan Kimpul juga itu menjadi bahan kreatif dan juga bisa dijadikan ide jualan.
2: Oke, terima kasih kepada Sofia dan Raffi atas jawabannya. Dan itu dia wawancara terkait pemanfaatan Kimpul oleh mahasiswa bisnis digital angkatan 2025. Gue Fasya Salsabila, sekian terima kasih.
0: Oke, terima kasih Sasha ya. Fasya ya?
1: Fasya Salsabila.
0: Oke. Terima kasih Fasya atas liputannya teman Pro 2 ya. Dan kita tentunya bakal ngomongin soal perkimpulan duniawi. Tapi
1: benar,
0: nanti teman Pro 2 ya, kita bakal ngobrol barengan sama dosen program studi teknologi pangan ITERA, ada
1: Muhammad Rizky Ramanda MTP.
0: Tapi nanti teman Pro 2 tentunya cuma di Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: 95 FM Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92,5 per 2 RW Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yeay, masih ditemani sama kita berdua.
0: Iya, yes, benar banget. Kita ngomongin soal Kimpul, teman Pro 2. Ya, seru bener banget Kimpul dan perduniawian ini, teman Pro 2 ya, karena lagi heboh banget nih.
1: Lagi viral banget nih perkimpulan duniawi ini.
0: Yes, dan kita juga sudah terhubung nih, teman Pro 2 ya, sama tentunya narasumber kita, teman Pro 2 ya. Ada siapa?
1: Muhammad Rizky Ramanda, ya, dosen program studi teknologi pangan ITERA.
0: Iya, halo Kak. Halo.
1: Halo.
0: Oke, okay, suara kita terdengar jelas kah?
2: Terdengar jelas, terdengar
0: jelas. Oke. Okay. Lagi di mana nih kalau boleh tahu?
2: Kebetulan ini lagi di kampus ini, lagi ada kegiatan.
0: Oke. Okay. Kita minta waktunya dikit ya Kak ya.
2: Boleh, silakan.
0: Oke, kita lagi ngomongin soal Kimpul nih Kak. Karena kan kita tahu sendiri Kimpul lagi naik daun banget nih ya. Semua orang kayaknya bikin tren Kimpul
1: kita gitu. Kita ganti Kimpul aja gitu.
0: Nah, sebenarnya kenapa sih Kimpulnya jadi menarik banget? Apalagi kan kita tahu sendiri Kimpulnya jadi salah satu pangan alternatif ya gitu.
2: Nah, sebetulnya Kimpul ini adalah salah satu bentuk pangan alternatif yang sudah ada dari zaman dulu nih Kak, begitu. Tapi sedang viral nih akhir-akhir ini, begitu. Nah, kenapa dia mudah menarik untuk dikembangkan? Sebetulnya Kimpul ini tidak jauh beda dengan talas, begitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, karena ketika dia tidak beda jauh dengan talas, maka proses penanamannya, pertumbuhan daripada Kimpul ini lebih mudah untuk didapatkan, begitu. Jadi dia mudah ditanam, kandungan gizinya sama seperti talas, begitu. Dan tentu saja dia otentik dengan kondisi lokal, begitu. Nah, okay, itu yang membuat sebetulnya Kimpul ini menarik, begitu. Jadi dia mudah bergizi dan otentik, begitu, untuk okay daerah kita.
0: Tapi Kimpul emang tanaman khas Indonesia kah, atau emang ini sebenarnya tanaman dari luar dibawa ke Indonesia?
2: Sebetulnya ini tanamannya bisa dibilang adalah tanaman lokal kita, begitu ya.
0: Okay.
2: Yang banyak sekarang orang itu yang tidak, yang mungkin sulit membedakan antara Kimpul dengan talas, begitu. Tetapi sebetulnya masih dalam satu komoditi yang sama, begitu, antara Kimpul dengan talas. Jadi mungkin kalau rekan-rekan pengen tahu Kimpul itu sebetulnya dari mana sih? Ya mungkin kalau kita ngelihat talas itu kan bentuk tanaman yang dia anti air ya, yang atasnya anti air gitu. Nah, di bawah akarnya itulah adalah Kimpul gitu.
1: Oke. Okay. Dan selama ini kan mungkin ya Kimpul ini masih dianggap sebagai bahan pangan sederhana ya. Jadi menurut Bapak sendiri atau Kakak sendiri ya, pandangan tersebut tuh menjadi salah satu alasan potensinya belum banyak dikembangkan gak sih sekarang?
2: Iya, betul. Jadi alasan kenapa Kimpul ini masih, orang mungkin masih kurang awam, masih sangat awam ya terhadap Kimpul, begitu. Orang mungkin lihat Kimpul itu apa, begitu. Nah, itu yang membuat masyarakat itu merasa, wah ini kayaknya sesuatu komunitas yang menarik nih untuk dilihat, begitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat lebih dalam, begitu ya.
0: Okay.
2: Kimpul ini dibandingkan dengan beras, singkong atau kentang, sebetulnya adalah bentuk umbi-umbian yang sama, begitu. Kalau dengan singkong dan kentang. Jadi tentu saja kandungan gizi yang terbanyak di dalam Kimpul tersebut adalah karbohidrat, begitu.
0: Okay.
2: Nah, apa sih yang membedakan, begitu ya, atau menjadi nilai tambah dari Kimpul, begitu ya? Yang paling utamanya adalah indeks glikemik di dalam Kimpul tersebut relatif lebih rendah, begitu. Nah, maksudnya apa? Indeks glikemiknya lebih rendah menunjukkan bahwa proses pencernaan patinya dia lebih lambat, menunjukkan bahwa ketika dia dikonsumsi lonjakan gula darah itu tidak terlalu tinggi, gitu. Jadi beda kayak kita mengonsumsi makanan-makanan yang olahan gula darahnya bisa naik, misalnya contohnya seperti donat, begitu, atau misalnya nasi, begitu. Nah, jadi itu yang membuat indeks glikemiknya tinggi. Nah, tapi kalau Kimpul dia relatif lebih rendah, gitu. Nah, itu yang membuat dia menjadi nilai-nilai lebih dibanding dengan komunitas yang lain.
0: Berarti ini bisa jadi pangan alternatif untuk penderita diabetes ya jatuhnya ya?
2: Betul sekali, bisa menjadi pangan alternatif gitu, karena dia tentu saja rendah lemak, tadi ya rendah gulanya juga dia cenderung lebih rendah, begitu ya, dan serat pangannya lebih tinggi, begitu. Nah, itu yang membuat dia menjadi pangan alternatif seperti itu.
0: Oke, pertanyaannya Kak, Kimpul ini apakah ada di Lampung atau emang cuman di Jawa aja?
2: Sebetulnya ada juga untuk di Lampung begitu, tapi memang mungkin petani kita tidak terlalu banyak begitu ya untuk menjual kimpul gitu. Jadi rata-rata memang kimpul ini hanya tertanam secara apa ya namanya ya, tertanam secara bebas begitu di daerah Lampung begitu. Kenapa? Karena ya memang industri untuk meminta kimpul atau untuk mengambil kimpul ini tidak terlalu banyak begitu. Jadi kalau dibilang di Lampung ada nggak? Ada. Kalau mungkin kalau teman-teman mau ke pasar begitu ya, teman-teman bisa ngelihat gitu. Ada kok kimpul di situ. Ya mungkin mungkin penjualnya nggak paham mungkin ya. Oh itu talas mungkin misalnya dibilang gitu. Atau mungkin bisa mirip seperti singkong. Nah, jadi ya, di dalam server ada juga yang dijual itu adalah kimpul begitu.
0: Oke. Okay. Berarti kimpul ini habitatnya di mana sebenarnya, Kak? Kondisi lingkungan yang seperti apa?
2: Ya. Nah, untuk kondisi lingkungan sebetulnya tadi menunjukkan bahwa kimpul ini atau mungkin sejenis talas ini tidak terlalu menjadi permasalahan geografis begitu dalam proses penanaman. Jadi dia ditanam dimanapun dia mudah gitu. Dia bisa ditanam di kondisi apapun begitu. Jadi tidak terlalu butuh perawatan yang rumit begitu ya. Bahkan kalau tanah yang kurang subur pun begitu ya, ini bisa kita tanam kimpul begitu. Jadi kalau misalnya di daerah mana yang menjadi lebih banyak, ya sebetulnya untuk daerah-daerah pertanian manapun bisa saja ditanam kimpul begitu. Tapi kalau untuk lokasi detail di Lampung, mungkin saya kurang paham ya untuk lokasi mana yang menjadi objek terhadap kimpul tersebut begitu.
1: Oke. Nah, untuk kimpul sendiri kan kemungkinan ini punya potensi ya untuk diolah menjadi tepung gitu, untuk kemudian digunakan sebagai bahan baku sebagai produk makanan ya. Nah, kalau diolah jadi produk-produk kayak snack, cookies, mie atau makanan kekinian lain, itu kimpul punya karakteristik yang memungkinkan nggak sih buat bersaing dengan bahan pangan yang lebih umum kayak sekarang?
2: Ya. Jadi kalau untuk kita melihat karakteristik produk olahan apa yang bisa dibuat dari kimpul begitu ya, sebetulnya banyak ya, sama juga seperti produk olahan dari tepung-tepung, mungkin tepung terigu, tepung mokaf begitu ya, mungkin sekarang yang lagi high lagi juga tepung mokaf gitu ya, yang cukup naik begitu. Nah selanjutnya mungkin seperti tepung aci atau tepung-tepung tapioka begitu. Banyak produk-produk olahan yang bisa dibuat dari tepung-tepung tersebut. Begitupun dengan kimpul begitu. Kimpul sederhananya itu bisa diolah menjadi produk tepung begitu. Nah, jadi karena karakteristik kimpul tadi bisa dibilang mirip seperti singkong, mirip seperti talas, maka salah satu alternatif solusi untuk proses pengolahannya adalah bagaimana kita membuat tepung tersebut kimpul tersebut menjadi tepung atau pati termodifikasi begitu. Nah, dari pati termodifikasi atau produk-produk penepungan tadi gitu ya, seperti dibuat seperti mungkin contohnya seperti moka begitu ya. Nah, dari situ kita bisa membuat produk olahan lainnya seperti misalnya cookies. Selanjutnya kita buat mie begitu. Mie-nya bisa mungkin dibuat menjadi mie instan atau mie yang keriting-keriting itu, atau mungkin juga bisa dibuat seperti mie Jawa atau mungkin mie Jawa itu mungkin seperti mie putih begitu ya. Mie putih, nah mie putih yang pecel yang ada di pecel-pecel seperti itu. Nah, seperti itu bisa. Nah, yang penting adalah bagaimana kita mengolah kimpul tersebut menjadi produk setengah jadi dulu atau menjadi produk tepung-tepungan tadi.
0: Oke. Jadi kan sempat dimention kalau kimpul bisa jadi alternatif dari sumber makanan ya Kak ya. Tapi sebenarnya ini boleh nggak sih untuk jadi sumber makanan sehari-hari atau dimakan terus-menerus gitu?
2: Kimpul ini ya. Nah sebetulnya ya bisa jadi pisau bermata dua ya terhadap kimpul ini begitu. Maksudnya apa? Ya kita bisa ngambil contohnya sama seperti produk-produk komoditas pertanian lainnya begitu. Kalau kita makan konsumsi pangan itu terlalu banyak, kita tentu akan memberikan efek samping terhadap tubuh begitu. Nah kalau dalam kimpul ini yang menjadi catatan itu adalah bagaimana adanya kandungan kalsium oksalatnya begitu. Nah, kandungan kalsium oksalat di dalam kimpul ini cukup tinggi begitu. Ini akan membuat rasa efek samping, yaitu ada rasa gatal begitu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menurunkan atau bisa menghilangkan daripada kalsium oksalat ini? Ya tentu kita harus menggunakan teknologi-teknologi yang lebih tepat guna seperti terhadap kimpul. Nah, ini yang akan menjadi nilai ciri khas begitu ya terhadap kimpul tersebut. Nah, mungkin salah satu contoh bagaimana cara membuat kimpul itu bisa aman untuk dikonsumsi begitu ya dalam produk olahan, ya mungkin bisa dibuat menjadi pati modifikasi tadi begitu.
0: Oke. Tapi tantangannya Kak, ketika kimpul diproses dalam pengolahan sendiri, ada nggak sih sebenarnya
2: tantangan untuk
0: tantangan teknisnya ini? Untuk diolah untuk jadi pengolahan kimpul sendiri agar dia lebih mudah dicampurkan ke bahan lain gitu?
2: Kalau untuk tantangannya sebetulnya nggak terlalu rumit ya. Untuk tantangannya sama seperti mungkin singkong ketika dibuat menjadi tepung gitu ya. Ketika singkong dibuat menjadi tepung tapioka, sebetulnya prosesnya nggak terlalu rumit. Masyarakat rumah ibu rumah tangga sendiri pun sebetulnya bisa membuat hal tersebut begitu, membuat tepung. Ya tapi kita harus bisa melihat begitu untuk jangka panjang begitu. Ketika memang ingin dibuat hanya produk olahan rumah, ya maka kita harus melihat dari sisi ekonominya apakah itu menjadi hal yang efektif, efisien atau tidak begitu untuk dijual dalam jangka panjang begitu, atau jangan-jangan hanya untuk bisa dikonsumsi rumahan. Tapi pada dasarnya kalau dalam bidang teknologi pangan, produk-produk segar begitu ya, ketika dia diolah secara sederhana, dia akan bisa memberikan nilai gizi yang lebih tinggi. Contohnya seperti ini maksudnya. Kan kalau kita tahu bahwa kimpul kan terdengar oleh orang kan adalah pangan sederhana. Pangan sederhana itu menunjukkan bahwa makanan-makanan yang mudah untuk komoditas pertanian yang mudah untuk dikonsumsi. Contohnya misalnya singkong rebus, atau misalnya seperti padi beras menjadi nasi begitu, yang hanya dilakukan proses sederhana begitu. Begitupun dengan kimpul, masyarakat hanya tahu kimpul itu direbus gitu.
1: Okay.
2: Kimpul itu hanya dimakan dengan cara dikukus begitu. Apakah itu sebetulnya baik atau tidak? Ya kalau secara nilai gizi tentu itu lebih baik dibandingkan dia diolah gitu ya, dibanding dia diolah secara langsung diolah menjadi tepung seperti itu. Lebih baik dia dikonsumsi dalam kondisi rebus dibanding dia dibuat menjadi tepung. Tapi yang menjadi nilai lebihnya ketika dibuat tepung, umur simpannya bisa lebih panjang begitu. Kan kalau misalnya kita hanya makan kimpul rebus kan, kita hanya bisa makan di kondisi itu saja begitu. Mungkin kalau kita simpan dalam 3-4 hari, ya mungkin sudah rusak gitu kimpul rebusnya begitu ya. Tapi bagaimana caranya supaya kimpul ini bisa bertahan panjang begitu untuk bisa dikonsumsi? Maka kita bisa membuat produk penepungan begitu. Kita panjangkan umur simpannya, kita turunkan kadar airnya. Jadi ada plus minus begitu Kak. Ada plus dan minus ketika kita mengolah kimpul begitu.
1: Oke. Nah, untuk kimpul sendiri nih, menurut Bapak kira-kira apa sih yang perlu dilakukan agar kimpul ini tidak hanya menjadi tren sesaat tetapi bisa memiliki pasar yang stabil dan pastinya berkelanjutan gitu?
2: Ya, ini menarik sebetulnya. Bagaimana sih caranya kita gitu ya untuk bisa mempertahankan kimpul supaya masih tetap terjaga mungkin nilainya atau tetap terjaga ontetiknya begitu ya dari kimpul begitu. Nah, sebetulnya kita harus bisa melihat aspek ini bukan hanya dari satu sisi. Jadi prospek ini sebetulnya cukup tinggi gitu ya, prospeknya cukup tinggi, tapi kita butuh kolaborasi, kita butuh semua sisi untuk bekerja sama membangun supaya kimpul ini tetap menjadi produk yang otentik begitu. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu kita harus bisa melihat dari sisi petaninya. Dalam arti harga kimpul itu harus dibuat stabil begitu. Jadi bagaimana supaya petani itu tertarik dulu untuk menanam kimpul. Jadi jangan buat petani nanam kimpul karena harga jualnya tidak konsisten atau fluktuatif begitu. Harganya kadang turun sekali, kadang naik sekali gitu. Nah, kita buat supaya kondisinya stabil. Nah, kita butuh peran dari pemerintah juga.

0: dari sisi regulasi, dari sisi lapangannya, dan bagaimana dari sisi inovasinya. Seperti itu, Kak.
1: Oke. Jadi bisa jadi salah satu sumber makanan pokok juga ya, Kimpul ya, berarti ya, asal semua sekali pihak bekerja sama ya. Karena kan kita kadangkala sering banget kita bilang kalau kita kekurangan beras, karbohidrat yang lain. Padahal kita ada Kimpul, ada ubi-ubian, ada yang lainnya gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke.
0: Mungkin sama Kak. Jadi kalau misalnya kita karena kita terbiasa makan beras, kita terbiasa makan nasi begitu ya, dari padi. Jadi seolah-olah kita makan singkong itu tuh kayak belum kenyang gitu. Padahal sebetulnya singkong dengan padi dengan beras begitu ya, yang memiliki nilai karbohidrat yang tidak terlalu jauh berbeda begitu.
1: Oke.
0: Tapi karena mindset kita selalu nasi itu adalah
2: makanan pokok,
0: faktor utama untuk buat kenyang gitu ya.
1: Karena itu juga
0: yang
1: ya,
0: sekedar mindset begitu. Okay,
1: ya. Padahal kita tahu sendiri Indonesia luas gitu, dan nggak semuanya cocok ditanami komunitas padi aja gitu ya.
0: Oke,
1: menarik. Tapi Kak nih ya, dengan teknologi pengolahan dan juga pemasaran yang terus berkembang nih, apakah Kimpul bisa naik kelas dari pangan alternatif jadi komunitas pangan bernilai ekonomi tinggi? Mungkin nantinya bisa jadi salah satu keunggulan dari Indonesia sendiri. Kita kan tahu kalau di Jepang ada matcha ya yang unggul ya. Terus ada, kalau di Korea ada ube, baru-baru ini ada ube kayak ubi ungu gitu. Nah, apakah Kimpul bisa jadi salah satu makanan ciri khas dari Indonesia sendiri?
0: Sebetulnya sangat-sangat bisa, sangat-sangat besar Kimpul menjadi, dalam tanda kutip, menjadi naik kelas begitu. Kita mempromosikan bahwa Kimpul ini mungkin bisa sama seperti produk makanan dari negara-negara lain begitu ya. Nah, bahkan sebetulnya kalau teman-teman tahu begitu ya, bahwa mungkin kalau teman-teman tahu ada yang namanya topoki. Nah, topoki atau mungkin misalnya seperti dari kandungan-kandungan mozzarella begitu ya, itu salah satu bahan penambah untuk dia buat lengket gitu ya. Itu salah satunya dari bahan-bahan tepung Kimpul. Gitu.
1: Okay.
0: Nah, jadi bahan-bahan Kimpul ini, misalnya kalau tepung Kimpul ini bisa nggak dibuat produk-produk olahan seperti yang topoki dan bisa begitu. Aci pun misalnya kalau kayak cilok begitu ya, atau mungkin cireng begitu ya, itu juga bisa dibuat dari tepung Kimpul begitu. Nah, jadi saya sangat-sangat optimis begitu ya, untuk bisa dijadikan begitu ya, Kimpul ini naik kelas begitu. Tetapi tadi, supaya untuk bisa naik kelas, maka kita butuh kolaborasi dari lintas pihak begitu. Nah, kolaborasi inilah yang membuat bahwa Kimpul memang benar-benar akan bisa dilakukan proses naik kelas begitu.
2: Oke, ini keren banget ya, berarti pembahasan kita soal Kimpul ini, Kak. Dan mungkin terakhir aku mau nanya nih, Kak, untuk anak-anak muda atau pelaku UMKM sekarang nih yang tertarik mengembangkan Kimpul menjadi produk bisnis, atau apalagi hal yang paling pentingnya kan perlu diperhatikan bahwasanya agar inovasinya bisa bertahan dan tidak terhenti sebagai tren, itu gimana, Kak?
0: Nah, tentu kalau misalnya kita untuk melihat bahwa bagaimana supaya Kimpul ini tetap bisa bertahan begitu ya, ya tentu tidak luput dari peran sosial media begitu, dari tidak luput dari peran sosial media. Sebetulnya ketika kita makan makanan produk-produk yang sudah dibuat ya, contohnya tadi misalnya seperti cookies, seperti mie begitu ya, itu bisa dibuat dari bahan-bahan Kimpul. Nah, bagaimana caranya kita untuk mempromosikan gitu, bagaimana kita untuk mempromosikan, mungkin dalam skala prototipenya dulu, dalam skala modelnya dulu, dalam skala UMKM, mungkin kita buat dulu nih mie Kimpul begitu. Sebetulnya rasanya bagaimana? Nah, terkait rasa begitu ya, sebetulnya ini cukup tricky rasa daripada Kimpul ataupun misalnya singkong dan lain-lain begitu. Semua itu sebetulnya bisa saja diracik begitu. Semua itu bisa saja direkayasa terhadap rasa. Karena kan sekarang kan bahan-bahan untuk penambah rasa itu kan banyak sekali ya gitu. Banyak sekali. Jadi menurut saya tergantung bagaimana wawasan kita saja untuk meracik sebuah makanan begitu. Nah, jadi kalau misalnya Kimpul ini bisa dibuat produk-produk olahan inovasi yang sederhana, itu sangat bisa. Nah, tergantung bagaimana sosial media kita begitu ya, dan tentu peran-peran yang di balik layar tadi begitu, dari pemerintah untuk mensupport petani, dari petani juga mensupport untuk membuat produktivitas Kimpulnya menjadi lebih tinggi begitu, daripada penelitinya juga begitu di balik layar itu, dan pengaruh sosial media lah yang membuat supaya Kimpulnya tetap bisa bertahan.
1: Oke. Jadi emang butuh semua pihak ya gitu ya. Biar butuh kita

0: semua pihak kita, Kak.
1: Biar kita nggak tergantung sama beras dan nasi aja gitu. Kita punya sumber pangan yang lain loh. Mungkin ada kimpul-kimpul yang lain yang belum kita temukan selain kimpul ya. Mungkin ada ubi-ubi lain gitu. Yang ternyata ini bisa jadi salah satu pangan di Indonesia. Kita nggak kekurangan pangan kok, teman Pro juga ya.
0: Betul, okay, sama sekali nggak kekurangan.
1: Terakhir deh Kak, ada yang ingin sampaikan buat teman-teman pendengar?
0: Mungkin sarannya adalah teman-teman begitu ya, mengonsumsi saat ini kan trennya mengonsumsi sekarang jenis makan tuh sangat banyak sekali, varietas makanan tuh banyak, sangat banyak sekali, kita bisa memilih kita mau makan apa saja begitu. Nah, tapi yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana kesadaran kita begitu ya, atau mungkin edukasi kita bahwa ketika mengonsumsi makanan pilihlah makanan yang tepat begitu. Maksudnya apa? Jadi ketika kita tahu bahwa makanan itu sudah diolah terlalu banyak, begitu misalnya seperti ya contohnya tadi misalnya kita membuat produk cookies, ya tentu saja pasti akan ada resikonya. Resikonya apa? Ditambahkan dengan bahan-bahan lain begitu yang membuat nilai tambah daripada atau nilai-nilai gizi daripada makanan tersebut ada yang kadang berkurang, ada juga yang naik begitu. Nah, saran saya mungkin kalau untuk teman-teman, mengonsumsi makanan yang baik adalah mengonsumsi makanan yang sangat mudah untuk diolah begitu, sederhana untuk diolah seperti tadi. Mungkin kimpul rebus begitu ya, atau mungkin seperti kimpul kukus begitu ya. Kalau misalnya kita melihat nilai gizi, tentu itu menjadi lebih baik. Tapi kalau kita bosen gitu ya, makan-makan kayak gitu, tentu ada rasa bosennya ya. Ah, ini makanannya apa ini, itu terus. Nah, tentu kita boleh untuk diolah menjadi produk-produk yang lain. Tapi bukan berarti itu menjadi makanan sehari-hari begitu.
1: Okay. Terima kasih Kak Muhammad Rizky Ramadan, MTP, dosen program studi teknologi pangan ITERA. Semoga next time kita bisa ngobrol bareng ya ke studio gitu, biar kita bisa tanya lebih
2: banyak,
1: jauh,
2: ngulik-ngulik
1: gitu.
2: Lebih jauh.
0: Baik-baik, siap-siap Kak.
1: Sukses untuk kegiatannya Kak, nanti kita gupekin lagi ya.
0: Siap-siap.
1: Oke, terima kasih Kak.
2: Terima kasih Kak.
0: Siap, mari Kak.
1: Oke, wow, ternyata banyak ya manfaat kimpul dan juga bisa diolah dengan berbagai macam ya Pram ya.
2: Benar, gue baru tahu bahwa kimpul ini ternyata masih bisa naik kelas dan bisa mungkin menyaingi makanan-makanan dengan umbi-umbian yang lain gitu.
1: Yes, benar. Dan semoga aja makin banyak juga masyarakat yang gak mengandalkan sumber pangannya itu beras aja gitu. Kita punya umbi-umbian yang lain, punya kimpul juga gitu ya.
2: Iya, berarti ya sumber pangan Indonesia ini bervariasi dan bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat Indonesia sebenarnya kan.
1: Yes, benar, setuju banget Pram.

pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

sayur masuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan. Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda.
0: Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: 92,5 Pro 2 RI Banyar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, udah enggak kerasa kita udah
0: nemenin kamu. Kerasa sih.
1: Udah kerasa lah ya,
0: kerasa banget sih. Dari jam 6 kita nemenin kamu, teman Pro 2 ya.
1: Dan waktunya berarti kita untuk pamit dari pendengaran kamu kali ini.
0: Yes, sampai ketemu besok lagi ya.
1: Oke, terakhir dari kita, let's divide share and express your willingness only with Pro 2 RI dari Banyar Lampung, teman terbaik kamu.
0: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Angga Labesa,
1: Pram Pamungkas,
0: pamit dari pendengaran kamu, teman Pro 2.
1: Sekali di udara tetap di udara,
0: sekali merdeka tetap merdeka. Bye-bye teman Pro 2.
1: Bye-bye.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: 92,5 FM Pro 2 RRI Banter Lampung.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: budaya adalah sumber kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Untuk bayi kamu. Halo semuanya, selamat pagi. Pilih temenin kamu pagi hari ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat di program Santai Siang. Jadi terus keep on tuning barengan sama Fili, seru-seruan bareng, nikmatin lagu-lagunya. Jangan kemana-mana, sekali lagi cuma di Santai Siang.

Masih di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu di program Santai Siang hari ini ya. Teman Pro 2, gimana harinya? Baru berlangsung... Ada seperempat gak sih? Kalau di tempat beraktivitas baru jam 10.15, enaknya lagi pada ngapain sih hari ini ya? Kalau jam segini kayaknya menghayal makan siang kecepetan ya. Ngebayang-bayangin makan pagi udah kelewatan gitu kan ya. Jadi kalau misalnya pagi hari ini kamu lagi pikirinnya makan nih, kayaknya ditentuin dulu nih. Jadi mau sarapan atau mau makan siang? Karena ini diantaranya ya teman Bro 2. Tapi kalau tanggal segini kamu semua lagi berusaha untuk berhemat diri, karena sekarang udah di tanggal 24 Agustus gitu ya. Pilih temenin kamu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan banyak sekali informasi ya teman Bro 2. Jadi kalau misalnya pagi hari ini kamu lagi ngerasa sepi atau kamu lagi ngerasa kayaknya mulai bingung mau ngabisin harinya ngapain, karena kalau dilihat-lihat ya teman Bro 2, hari ini tuh kan harinya kejepit nih. Kejepit nih, mungkin diantara kamu semua ada yang mulai ngerasa, aduh kayaknya hari ini gue masuk gak ya, atau izin setengah hari. Karena mungkin diantara kamu ada mulai kehabisan kata-kata atau kehabisan alasan nih teman Bro 2 untuk menjalankan hari ini, untuk berusaha kayaknya ngelihat story teman-teman, kok dia liburan ya? Kok dia harinya nggak kejepit ya? Besok tanggal merah ya. Ya udah kalau gitu ya, hari ini kita bertahan dulu sama-sama di tempat kita beraktivitas, tempat kita kuliah. Mungkin ada yang masuk hari ini nggak kejepit harinya. Gak apa-apa ya teman Pro 2. Pokoknya Pro 2 ya dari Bandar Lampung tuh setia temenin kamu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau hari ini kamu ngerasanya mungkin kepingin kayak teman-teman yang lain yang gak beraktivitas long weekend gitu kemarin ya, tenang aja, sabar aja, Vili tetap nemenin kamu kok di Pro 2 dari Bandar Lampung ya, walaupun dengan sisa-sisa tenaga kita sambil ngiriin ngelihat story teman-teman kita, gak apa-apa teman Pro 2 ya, sabar aja pokoknya. Nanti di pukul 12 pokoknya setelah azan zuhur ya, Vili ada obrolan bareng narasumber kita. Jadi pokoknya kita happy-happy deh, walaupun kita gak kayak teman-teman ya storynya pada di gunung, pada di laut ya. Nggak tahu deh gimana cara sih izinnya nih, padahal kan hari ini nggak tanggal merah ya.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bet deh, seru banget, jadi pengen coba gue.
2: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
1: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
2: Egrang? Apaan?
3: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Hadirin, disilakan duduk kembali.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Red Gang. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya trompa pancung, karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar gua masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, mesti minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

0: proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: asik-asik. Akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?
2: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

Milanese Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

Tilqa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Masih di Pro 2 tadi Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Mungkin kamu udah pantau Instagramnya @pro2bdl ya, dan kamu udah tahu kalau di program Santai Siang kali ini Fili akan ngobrol barengan sama narasumber Fili, teman Pro 2. Dan kalau kamu udah penasaran banget apa yang bakal kita obrolin, terus juga kita bakal kedatangan siapa, kalau biasanya kan Fili telepon aja nih ya teman Pro 2, kali ini Fili sudah ngobrol langsung kehadiran narasumbernya di studio Pro 2 dari Bandar Lampung ya. Untuk kamu yang udah penasaran, langsung aja bakal Fili sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Fili.
0: Selamat siang. Ini Fili panggilnya Mbak apa Ibu?
1: Mbak aja boleh, biar lebih mudah ya.
0: Ya teman Pro 2, kali ini Fili sudah kedatangan narasumber Fili, ada Mbak Sukma Indarwati ya, yang merupakan manajer bisnis Pegadaian Kota Bumi. Selamat siang, mudah-mudahan perjalanan dari Kota Bumi lancar ya tadi ya Mbak.
1: Alhamdulillah lancar.
0: Aman ya. Ya teman Pro 2, di era digital belanja semakin mudah, tinggal scroll, klik, bayar, barang datang gitu ya. Tapi kemudahan ini bisa juga bikin kita tanpa sadar lebih konsumtif, apalagi dengan adanya promo, kemudian juga pay later dan berbagai metode pembayaran digital. Nah, karena itu penting banget untuk anak muda bukan hanya cerdas mencari promo, tapi juga bijak mengelola keuangan ya. Dan kali ini Fili sudah kedatangan manajer bisnis Pegadaian Kota Bumi, dan kita bakal ngobrol tentang bagaimana memanfaatkan kemudahan ekonomi digital tanpa terjebak gaya hidup konsumtif. Kita langsung aja ya Mbak Sukma.
1: Oke.
0: Dari yang paling dekat dulu dengan anak muda, kenapa sih belanja online ini sekarang terasa lebih sulit untuk ditahan dibanding belanja secara langsung? Kayaknya kalau belanja secara langsung, kita datang ke mall bisa, kayaknya enggak deh, nanti dulu deh. Tapi kalau belanja online, enggak ada kontrol dirinya gitu. Kenapa nih kira-kira Mbak?
1: Iya betul Kak Fili, betul banget tuh. Jadi kenapa belanja online sekarang itu terasa lebih sulit untuk ditahan ya, dibandingkan kalau kita belanja secara offline. Karena belanja online itu sangat mudah ya, sangat mudah, praktis dan gak kerasa. Kalau kita belanja online, kita kan gak mengeluarkan uang dari dompet kita.
0: Oke.
1: Jadi terkadang kita ngerasa sakit ya melihat lembaran-lembaran uang itu keluar dari dompet kita ya Kak Fili, ya bener ya. Tapi kalau misalnya kita belanja online dengan sekali atau dua kali tap, itu udah selesai transaksinya.
0: Oke.
1: Nah ini kemudian algoritmanya itu pinter banget dan perhatian banget sama kita Kak Fili ya. Nah jadi kalau misalnya kita searching atau mencari produk tertentu gitu beberapa kali, maka kemudian barang itu, produk itu akan terus muncul di beranda di beranda media sosial kita ya. Berseliweran terus iklannya di beranda kita, memberikan banyak pilihan alternatif ya. Jadi akhirnya menggoda kita untuk segera check out.
0: Oke. Jadi seolah-olah handphone kita tuh nguping kita ya. Kayaknya ini dia lagi ngomongin ini deh. Kita tawarin ini deh gitu ya. Yeah. Oke. Jadi promo, diskon, gratis ongkir sampai flash sale gitu ya, Mbak Sukma. Kenapa hal-hal kayak gini nih bisa buat kita kepengen beli sesuatu yang sebenarnya nggak direncanain gitu?
1: Betul. Sebenarnya ada dua tuh. Yang pertama karena FOMO, yang kedua karena kita merasa rugi kalau kita nggak beli sekarang.
0: Oke.
1: Ya. Jadi sebenarnya promo diskon itu kan sebagai salah satu metode dari pelaku bisnis ya untuk memasarkan produknya. Kita sering tuh dengar ada promo diskon besar-besaran 11-11, 12-12 gitu. Promonya begitu banyak yang muncul, jadi kita tertarik untuk ikut nge-war. Ikut nge-war. Jadi sebenarnya padahal kita nggak tahu nih sebenarnya barang apa yang kita butuhkan. Okay. Tapi karena FOMO itu kita ikut-ikutan nge-war, jadi kita berusaha untuk bisa dapat barang itu. Dan okay, ada kepuasan tersendiri, kepuasan sementara sih sebenarnya pada saat kita berhasil nge-war barang itu dan akhirnya check out.
0: Oke.
1: Sebenarnya karena kita tidak tahu barang itu sebenarnya butuh nggak sih di kita. Okay. Tapi karena FOMO itu dan promo diskon yang besar itu membuat kita juga berpikiran rugi nih kalau nggak di check out sekarang.
0: Okay.
1: Padahal 70% diskon dari barang yang kita dapatkan itu akan menjadi 100% kerugian buat kita kalau misalnya barang itu ternyata nggak kita butuhkan.
0: Oke. Okay. Gitu, Kak Fili. Jadi kalau kita mikirnya, ah kayaknya kalau check out besok harganya naik deh gitu kan ya. Betul. Jadi kayaknya harus check out sekarang gitu kan ya. Nah, gimana sih sebenarnya Mbak Sukma cara kita ngebedain dulu nih? Berarti kan kita harus memilih gitu ya, mana yang kita memang butuhkan, mana yang kita inginkan gitu. Nah, ini gimana cara membedakan kebutuhan dan keinginan ini seperti apa, Mbak?
1: Oke, butuh dan ingin ya. Mm-hmm. Jadi bagaimana cara kita membedakan antara butuh dan ingin? Nah, ini misalnya kita ada rencana nih membeli satu barang. Mm-hmm. Nah, itu jangan langsung kita check out dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kita pending dulu beberapa hari. Mm-hmm. Nah, kalau misalnya dalam beberapa hari ini, kita misalkan gini saja, kita akan membeli, rencananya beli laptop.
0: Oke. Okay.
1: Laptop itu kan berguna untuk menunjang pekerjaan kita sehari-hari. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Nah, jangan langsung di check out dulu nih. Kita tunggu beberapa hari dulu. Kalau misalnya dalam beberapa hari ini ternyata kita menemukan kesulitan, pekerjaan kita jadi terhambat.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian kinerja kita juga nggak optimal. Hmm. Nah, artinya kita memang butuh barang itu.
0: Oke. Okay.
1: Nah, gitu ya. Jadi harus nggak apa-apa nih dibeli sekarang gitu. Nah, tapi kalau misalnya dalam beberapa hari pada saat kita pending pembelian barang itu ternyata kita lupa atau kita nggak kepikiran lagi. Nah, artinya itu hanya keinginan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu ya. Okay. Cuman bukan berarti kita nggak bisa nggak boleh mewujudkan keinginan kita ya, Kak Fili ya. Nah, boleh aja kita membeli barang yang kita inginkan, tapi dengan catatan kita mempunyai tabungan minimal 2 atau 3 kali dari harga barang yang akan kita beli.
0: Oke, jadi memang harus banyak pertimbangannya sebelum kita memutuskan untuk check out gitu ya Mbak Sukma ya.
1: Betul sekali Kak Fili.
0: Teman Bro 2, ini kayaknya obrolannya dekat banget sama kamu. Jadi boleh kalau kamu punya keresahan dengan topik kita hari ini, kamu kirim WhatsApp di 0811-7208-925. Nanti bakal Fili bacain dan Fili tanyain ke Mbak Sukmanya ya. Kita lanjut lagi ya Mbak. Kalau kita bicara tentang pay letter, kemudian juga cicilan digital, sekarang semakin mudah diakses. Usia berapapun, ada penghasilan berapapun, itu bisa memenuhi kualifikasi supaya bisa dapat pay letter atau fasilitas cicilan. Kapan, Mbak, kalau kita bicara tentang pay letter dan juga cicilan, sebenarnya fasilitas-fasilitas seperti ini bisa dianggap membantu atau justru menjebak dan akhirnya menyulitkan kita? Di mana pemisahnya?
1: Oke, pay letter dan cicilan digital ya. Jadi sebenarnya ekonomi digital ini kan seperti dua mata pedang buat kita ya. Kalau misalnya kita bisa menggunakannya dengan bijak, itu akan membuat kita lebih mudah, lebih praktis. Tapi kalau kita nggak tahu cara menyikapinya, itu akan menjadi jebakan buat kita.
0: Oke. Okay.
1: Jadi gini, kalau misalnya pay letter itu kita gunakan untuk pembelian barang produktif, misalnya kita sebagai pelaku bisnis. Nah, kemudian kita memerlukan suatu barang yang bisa menunjang pekerjaan kita, menghasilkan income yang lebih ketika kita memiliki barang itu. Enggak apa-apa tuh kita menggunakan pay letter atau cicilan digital.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita sudah pastikan kapan kita bisa melakukan pelunasan dari hutang pay letter itu. Itu harus kita bisa pastikan dulu, bisa nggak, mampu nggak kita gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata pay letter itu digunakan untuk pembelian barang konsumtif atau gaya hidup aja, nah nilainya menyusut, nah itu merupakan jebakan bagi kita.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan nanti akan menambah hutang konsumtif kita dan akhirnya kita terjebak di dalam hutang-hutang itu gitu.
0: Oke, okay, jadi memang kita ketika bicara ngambil cicilan bahasanya gitu ya Mbak ya, harus bisa ya mau bayarnya pakai apa.
1: Betul,
0: gitu kan ya. Oke. Okay.
1: Kita harus tahu tuh kemampuan bayar kita sampai mana gitu.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Mbak. Kita kalau bicara tentang cicilan, sekarang udah kadung nih, udah terlanjur punya cicilan, ada beberapa cicilan, ada beberapa hutang konsumtif. Sebenarnya apa langkah utama yang sebaiknya dilakukan nih?
1: Oke, jadi kalau ternyata sudah terlanjur nih, kita sudah punya beberapa cicilan atau hutang konsumtif, ya sudah nggak apa-apa, kita ambil langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buat dulu daftar dari hutang konsumtif dan cicilan kita itu tadi. Kita buatkan daftar berdasarkan besaran uang pinjaman, kemudian sewa modal atau suku bunganya, kemudian masa jatuh temponya. Setelah itu, kita niatkan untuk melunasi cicilan kita itu mulai dari, mungkin bisa dari nominal yang paling kecil atau juga dari suku bunga yang tertinggi. Nah, itu harus kita niatkan nih untuk pembayaran mulai melunasin hutang kita. Setelah itu baru kita harus menghentikan habit atau kebiasaan kita untuk menambah hutang baru. Karena sebenarnya hutang itu terkadang bukan karena kebutuhan aja, tapi karena habit atau kebiasaan. Kondisi ekonomi kita sudah stabil nih, tapi ada keinginan dari dalam diri kita itu untuk membeli sesuatu dengan cicilan. Nah, itu juga harus mulai kita stop nih. Jangan sampai itu menjadi jebakan juga buat kita. Pada akhirnya akan menambah hutang atau cicilan kita. Kecuali nih ya, kecuali kalau cicilan itu berbentuk cicilan untuk investasi.
0: Itu gak apa-apa. Baik, nah kalau kita bicara, ini Fili kan mewakili generasi muda ya Mbak Sukma. Nah, anak muda ini sering banget ngerasanya kita punya penghasilan. Sebetulnya kami punya penghasilan, walaupun mungkin teman-teman Pro 2 sendiri penghasilannya belum tetap tiap bulan, tapi ada freelance-freelance lah, mengakibatkan akhirnya alhamdulillahnya kami punya penghasilan. Tapi uang tuh cepet aja pergi, kayak assalamualaikum aja di dompet, terus abis itu udah hilang entah kemana. Karena gaya hidup sebenarnya. Gimana sih Mbak sebenarnya cara sederhana bikin anggaran supaya gak bocor alus?
1: Oke, jadi ini kaitannya dengan bagaimana cara kita memanage keuangan kita ya, Kamilia. Nah, jadi kita menggunakan prinsip 50-30-20.
0: Oke, gimana nih? 50-30-20?
1: Ya, 50-30-20. Jadi 50% dari gaji kita atau penghasilan kita itu kita gunakan untuk membiayai kebutuhan pokok kita. Kebutuhan pokok itu bisa meliputi makan, kemudian transportasi, kemudian biaya kos kalau misalnya kita sedang ngekos, atau untuk pembelian kuota, karena itu kan pengeluaran bulanan kita ya. Nah, kemudian 30% itu kita alokasikan untuk membiayai gaya hidup kita. Jadi kalau misalnya anak muda zaman sekarang ini kan kayaknya gak ada yang gak suka ngopi ya Kak Filia. Ngopi dan nongkrong di kafe. Tapi gak apa-apa, karena itu wajar. Karena dengan nongkrong ketemu sama teman itu bisa mengurangin beban stres dari pekerjaan kita. Gak apa-apa, itu wajar. Dan kita punya anggaran khusus untuk itu. 30% dari penghasilan kita bisa kita gunakan untuk itu.
0: Oke, 30%.
1: Nah,
0: ya,
1: Nah, sisanya sebenarnya bukan sisanya, tapi 20% itu harus kita anggarkan, kita alokasikan untuk tabungan, investasi dan menambah aset.
0: Oke, 20%.
1: 20% baiklah. Itu wajib kita sisihkan pada saat kita baru terima gaji.
0: Berarti selain menabung, kita harus mulai mengenal investasi karena kita menyisihkan 20%-nya gitu ya, Mbak ya. Nah, untuk mempersiapkan kondisi keuangan di masa depan lah, entah apapun yang terjadi gitu ya. Nah, Pegadaian ini kan punya berbagai layanan keuangan ya Mbak Sukma. Gimana masyarakat bisa memanfaatkannya secara bijak? Karena bukan hanya, kayak kan kalau dengar kata pegadaian gitu ya, yang langsung yang langsung teringat sama kita, aduh kayaknya kalau butuh dana darurat ke pegadaian gitu. Nah, gimana caranya supaya masyarakat ini bisa paham, bisa tahu gitu ya, bahwa memang berbagai layanan keuangan yang disediakan di pegadaian ini bukan hanya ketika kita pengen butuh dana gitu Mbak Sukma.
1: Ya, jadi sebenarnya kalau untuk di pegadaian itu kan sekarang sudah bisa masuk ke semua lapisan masyarakat ya.
0: Baik.
1: Nah, bisa dari generasi apa? Boomers, milenial, Gen Z, semuanya bisa masuk. Karena dari yang masyarakat membutuhkan dana sampai dengan masyarakat yang mempunyai dana lebih. Gitu. Jadi kalau untuk masyarakat yang membutuhkan dana bisa datang ke pegadaian untuk menggadaikan barang jaminan berupa emas, emas perhiasan, emas batangan, kendaraan, elektronik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk masyarakat yang mempunyai dana lebih, nah itu juga bisa datang ke pegadaian tuh. Misalnya masih bingung nih, mau mau digimanain uangnya. Nah itu, di pegadaian kita memiliki dua produk untuk yang investasi. Ada cicilan emas dan juga tabungan emas. Nah dari dua produk itu kita bisa memilih nih mana yang pas untuk kita. Cicilan emas itu nanti kita terima fisik emas batangan, atau kalau untuk tabungan emas itu berupa saldo digital, saldo emas digital.
0: Jadi ada cicilan emas dan ada tabungan emas ya. Nah ini teman Pro 2, Fili tadi sudah undang kamu untuk ngobrol barengan sama Fili dan juga Mbak Sukma di 08 11 72 08 925. Fili mau bacain dulu ya Mbak sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nanti. Oke, di siap. Siang ini ada WhatsApp dari Maya di Kemiling. Pagi Kak Fili, pagi Mbak Sukma, udah siang ya Maya. Jujur banget nih Bu, masalah terbesar saya itu check out keranjang di e-commerce jam 12 malam gara-gara cuci mata sebelum tidur. Ada trik gak sih sebenarnya kalau misalnya tadi dibilang gimana caranya mutusin beli sekarang sama beli nanti? Tadi udah dikasih tahu ya Mbak ya, kalau sesuatu mengganggu pekerjaan kita, kayak kita mau beli laptop tadi Mbak Sukma bilang, tapi mungkin kita gak kasih contoh ke laptop Mbak. Kalau misalnya ke, kan anak-anak muda tuh cenderung belanjanya yang konsumtif gitu.
1: Betul.
0: Kayak kita kalau mau beli sepatu sekarang lagi flash sale. Nah, nahan dirinya gimana? Kalau si laptop kan tadi kelihatan tuh kerjaan kita nggak bisa berlangsung, kita ya nanti aja belinya gitu. Kalau kayak untuk yang dandan nih Mbak di badan, gimana kita mutusinnya supaya dia nggak kita check out sekarang dan ngambil flash sale?
1: Nah, ya itu tadi Kak Fili. Jadi kan kita bisa mengukur mengukur diri kita nih, sampai sejauh mana kemampuan kita, ya kan? Jangan sampai kita sudah biasanya untuk barang-barang konsumtif seperti itu, itu kita nggak cukup dengan satu barang aja. Iya kan, betul ya. Kita sudah check out satu, kemudian nanti ternyata ada lagi yang lewat nih. Nah, kita lihat lagi, kita kepengin lagi, kita tergoda lagi, akhirnya kita beli lagi. Nah, itu kan seperti itu barang-barang untuk gaya hidup ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk, konsumtif. Jadi yang itu jadi kita harus berpikirnya secara ini ya. Secara apa ya, cerdas juga. Cerdas dalam memanage keuangan kita sendiri gitu. Nah, kalau misalnya beli sepatu, misalnya berapa nominalnya yang harus kita keluarkan? Mending apa nih, beli sepatu atau kita investasikan untuk emas? Misalnya
0: benar,
1: menurut saya di zaman sekarang ini memang investasi yang paling bagus, yang bisa dilakukan oleh anak muda, nggak harus generasi yang terdahulu ya, yang harus punya emas. Dari Gen Z, Gen Z sekarang ini juga sudah bisa sebenarnya, dari secangkir kopi aja itu sudah bisa kita ubah menjadi emas, itu udah bisa. Itu apalagi dengan harga sepatu yang lumayan ya. Itu kan bisa juga kita alihkan ke emas sebenarnya.
0: Baik, baik. Masuk mal lanjut ada 0858390646 sekian sekian. Siang Kak Philip dan siang Ibu Manajer katanya kita.
1: Selamat siang.
0: Daripada uangnya habis ketarik check out di e-commerce, saya dengar di aplikasi pegadaian digital kita bisa ngerem uang jajan dengan cara dialihin jadi tabungan emas ya Bu. Itu memangnya minimal setorannya berapa sih Bu kalau buat kantong mahasiswa atau pekerja muda? Nah nih, mantep nih. Gimana Mbak?
1: Oke, jadi kalau untuk sekarang itu nama aplikasinya di Pegadaian, Tring by Pegadaian ya, bukan Pegadaian Digital lagi. Kalau dulu mungkin kita sering mendengar tuh Pegadaian Digital. Nah kalau sekarang namanya Tring by Pegadaian. Nah dari Tring by Pegadaian itu kita bisa menabung emas minimal dari 10.000 Kak Fili. 10.000 sudah bisa menjadi emas, bayangkan. Ya kan, harga kopi berapa sekarang?
0: Tergantung, 18.000 ada 23.000 tergantung di mana belinya nih. Ada 34.000
1: Ya, itu tadi, itu dari secangkir kopi itu okay. sudah kita bisa sebenarnya kita alihkan ke emas. Jadi bukan kalau misalnya emas, jangan mindset kita jangan waduh emas 1 gram hampir gitu 3 ya. juta, 2 juta sekian. Tapi dari yang nominal kecil aja nih, dari 10 ribu aja sudah bisa tuh kita punya emas.
0: Okay, baiklah. Lanjut di Instagram ada @rianandesta. Siang Bu, mau tanya dong, kalau kita punya tabungan emas di Pegadaian secara digital, nanti kalau butuh uang mendadak bisa langsung dicairkan jadi uang tunai atau dicetak jadi emas batangan fisik gak sih Bu? Syaratnya susah gak ngurusnya?
1: Oh ya, nggak susah sama sekali. Kalau semuanya bisa kita kita transaksikan di aplikasi. Kalau misalnya kita sudah punya saldo emas digital kita ya di Tring, nah itu kalau misalnya kita butuh dana sewaktu-waktu pagi, siang, sore, malam langsung bisa kita cairkan. Dari mau kita gade juga bisa, digade bisa, kemudian di buyback juga bisa. Kemudian kalau misalnya kita memang pengen megang emas fisiknya, dicetak pun bisa. Iya. Jadi fleksibel sekali ya, kalau untuk tabungan emas ini.
0: Lanjut nih, ada Dinda Ambel masih di DM Instagram. Halo Ibu Manajer, kalau kita terlanjur punya beberapa cicilan pay letter yang bunganya bikin pusing, sebenarnya Bu di Pegadaian ini ada nggak sih Bu solusi pembiayaan atau konsolidasi hutang yang aman dan bunganya lebih masuk akal dibanding pinjol?
1: Nah ini dia nih kan. Ini pertanyaan dari para Gen Z ya?
0: Iya. Oke. Okay. Ini jadi, sebenarnya buzzer Philly semua yang nanya. Tolong dong tanyain, aku malu gitu.
1: Gimana Bu? Jadi kalau misalnya untuk suku bunga yang nggak tinggi ya, rendah, bahkan rendah ini. Nah dari saldo tabungan emas itu kan juga bisa digadai. Okay. Itu bunganya sangat hemat sekali Kak Philly. Cuma 0,75% per 15 hari. Oh. Jadi dari 1 juta itu cuma 7.500 per 15 harinya.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi nggak ada alasan kita nggak nabung.
0: Baiklah, ih mantap ya. Ada Dika di Abung Selatan di WhatsApp ya. Halo Bu, anak muda sekarang kan sering kepepet butuh dana cepat, terus tergiur pinjol ilegal. Nah kalau mau pakai fitur ada gadai digital atau layanan Pegadaian di Kota Bumi, barang jaminan apa aja Bu yang bisa diagunkan selain emas? Wow, pikirannya panjang ini dia. Dia mau nyari barang yang diagunkan ya. Aduh, nyati ini dia di rumah nih, apa yang bisa digadai nih? Gimana Bu?
1: Jadi kalau untuk di Pegadaian itu selain emas, kita bisa barang jaminannya itu bisa kendaraan, bisa motor, bisa mobil, kemudian bisa elektronik juga, handphone, laptop. Kemudian kalau untuk mikro, untuk pelaku usaha itu bisa BPKB juga, atau sertifikat rumah juga bisa gitu. Jadi tinggal yang mana yang kira-kira bisa si nasabah ini butuhkan gitu. Dan yang mereka punya
0: ya. Jangan nyari dulu ya, tolong ya. Jangan nyari loka ya Dika. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Baik, ini sepertinya pertanyaan terakhir di Instagram @pro2bdl. Mbak, ada Gilang Kreatif. Selamat pagi Bu, sebagai pimpinan bisnis di Pegadaian, bagi tipsnya dong biar anak muda di daerah kayak Kota Bumi atau Lampung gak gampang tergiur investasi bodong atau gaya-gayaan kredit barang yang sebenarnya gak butuh-butuh banget.
1: Oke, jadi ini pesan untuk para anak muda atau gimana ini?
0: Iya, boleh.
1: Jadi jauhi pinjol, dekati Pegadaian. Untuk anak muda tetap nikmati hidup, tapi tetap juga cerdas dalam finansial. Nah
0: baik,
1: itu tadi tuh yang harus diaplikasikan. 50-30-20.
0: 50-30-20 ya. Betul. Dicatat dulu ya, 50-30-20. Jangan ketuker-tuker ya teman bro dua. Sebenarnya mungkin presentasinya benar Mbak, mereka tuh 50-30-20, cuma peruntukan yang salah, kebalik ya.
1: 50% untuk gaya hidup sebenarnya.
0: Aduh, jadi jangan keputar 50-30-20 ya teman pro 2 ya. Peruntukannya juga harus jelas gitu ya Mbak Zukma. Baik, sebenarnya ini kita kembali lagi ke obrolan kita ya Mbak, di siang hari ini di program Santai Siang sebenarnya.

0: investasi, karena nabung dan investasi itu sebenarnya sudah harus dimulai sejak dini juga sih.
1: Oke.
0: Kak Fili,
1: umur berapa sih Mbak kita ngajarin ke anak adik nabung dan investasi ini?
0: Anak saya SD sudah saya ajarin untuk nabung
1: ini. Okay,
0: uang THR-nya ya? Itu di apa, di emaskan.
1: Ini enggak bodong ya. Ini dengan sukarela ya, tidak ada paksaan dari pihak manapun ya.
0: Benar.
1: Ini nasabahnya tanda tangan enggak, Bu?
0: Karena sebenarnya dari SMA kan sebenarnya kita punya dikasih uang jajan ya. Okay. Sama orang tua kan. Karena ini real ini Kak Fili.
1: Yeah.
0: Jadi apa namanya, ada di apa, di kantor itu anak SMA dapat uang jajan sekian dari orang tuanya. Dia punya aplikasi Tring by Pegadaian itu tadi, dan dia sudah mulai loh nabung dari menyisihkan uang jajan dia.
1: Okay.
0: Saya juga salut sama dia tuh.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Tapi kalau anak di rumah enggak bodong ya, Bu ya.
0: Oh,
1: ini diminta kesediaannya dengan tanda tangan, ada materainya gitu ya, Bu. Aduh, takutnya dicap jadi paksa, sini tangannya gitu. Okay. Dan kalau untuk teman Pro 2 nih, Bu, mungkin pengen memulai untuk perjalanannya di dunia investasi, tadi mau mulai mengalihkan 10.000 dari cangkir kopinya menjadi 10.000 untuk tabungan investasi di emas. Mungkin teman Pro 2 pengen tahu info lebih lanjut, bisa menghubungi kemana, atau mungkin ada akses yang bisa diberikan dan lain-lain untuk teman Pro 2 kenal dengan si barang-barang atau pelayanan-pelayanan dari Pegadaian.
0: Iya, jadi kalau untuk di Instagram itu ada namanya Sahabat Pegadaian.
1: Okay.
0: Nah, di situ juga adminnya aktif. Jadi yang bagi teman-teman Pro 2 yang ingin tanya, di situ juga bisa. Nanti akan dibalas sama admin Pegadaian itu, akun resmi Pegadaian pusat.
1: Okay.
0: Sahabat Pegadaian. Namanya.
1: Sahabat Pegadaian. Menurut Mbak Sukma sendiri nih, kan kita masih termasuk anak-anak muda ya. Mbak Sukma juga kelihatannya masih muda banget ini.
0: Oh, masih muda banget.
1: Apa yang paling dekat dengan anak muda yang Pegadaian punya? Misalnya untuk teman Pro 2, mendingan cobain ini dulu, investasi emas dulu, atau apa yang produk pelayanan yang paling dekat sama anak muda sekarang?
0: Paling dekat dengan anak muda zaman sekarang yaitu tabungan emas itu tadi.
1: Okay.
0: Karena tabungan emas ini fleksibel. Nah, dengan apa, kalangan anak muda yang kuliah yang belum punya penghasilan tetap.
1: Okay.
0: Sebenarnya, tapi mereka ada uang saku dari orang tua. Nah, itu kan mereka sudah bisa menggunakan fasilitas itu sebenarnya.
1: Okay.
0: Karena cuman dari 10.000 ya, itu sudah bisa kita punya tabungan emas.
1: Okay.
0: Nah, apalagi untuk yang para pelaku usaha, apa sekarang kan banyak juga anak-anak muda yang
1: UMKM,
0: ya, bener,
1: mereka bikin bisnis apa gitu ya.
0: Iya, nah itu juga fleksibel, kita punya penghasilan itu dialihkan ke tabungan emas.
1: Oke. Okay. Gitu, jadi itu yang paling dekat sama anak muda dan paling mudah diakses.
0: Betul.
1: Untuk teman Pro 2 mau mulai nih mengenal fitur-fitur lainnya, pelayanan-pelayanan lainnya di Pegadaian, mulai dari tabungan emas
0: mulai
1: dulu gitu ya.
0: Mulai dari tabungan emas.
1: Oke. Okay. Baiklah kalau gitu teman Pro 2, itu tadi obrolan kita hari ini di program Santai Siang barengan sama Mbak Sukma. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan buat teman Pro 2 supaya ini tanggal berapa sih sekarang nih, tanggal 24 Agustus. Oh, bentar lagi mau ada 99 Mbak.
0: Nah, iya.
1: Ada pesan mungkin terakhir sebelum kita pamit untuk teman Pro 2 yang sudah nungguin 99 ini. Vini justru keranjang udah banyak banget nih Mbak, tinggal nunggu di checkout aja, nunggu promo. Okay. Ada pesannya Mbak, silakan.
0: Pesan buat para anak muda, teman-teman Pro 2 itu, beli masa depanmu dengan harga sekarang. Alihkan uang kopinya untuk membeli tabungan emas.
1: Oke, Masya Allah.
0: Download aplikasi Tring by Pegadaian. Mulai saja dari situ. Mulai aja dari Tring.
1: Oke, mulai dari Tring.
0: Mulai dari
1: Tring. Karena aplikasinya mudah teman Pro 2 ya. Terus fitur-fiturnya canggih.
0: Iya, iya.
1: Baik kalau gitu Mbak, terima kasih sudah mampir hari ini. Salam buat teman-teman, rekan-rekan di Pegadaian Kota Bumi semuanya. Salam hormat, selamat beraktivitas ya. Pamit dulu. Bye-bye. Dadah dulu.
0: Dah.
1: Terima kasih Mbak Sukma.
0: Oke, terima kasih.
1: Teman Pro 2 itu tadi akhir dari obrolan Fili di Santai Siang hari ini barengan sama Mbak Sukma yang merupakan seorang manajer.

Bisnis di Pegadaian Kota Bumi ya. Terima kasih sudah dengerin teman Pro 2. Sebentar ya, Fili mau ngobrol dulu di belakang. Mau langsung nih cek saldo, kira-kira bisa gak ya buka Pegadaian tabungannya sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Keep on shooting terus cuma di Pro 2 dari Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

Tahu gak sih, ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.

0: Naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at @RRI_BandarLampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, Ip Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Bute, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

Lam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.

Setelah fermentasi selesai, pekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, pekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi

Masih di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman Pro 2. Terus keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung. Dan pastinya Fili masih bakal temenin kamu di Pro 2 dari Bandar Lampung sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat di program Santai Siang ya. Untuk kamu semua yang masih keep on tuning, teman Pro 2, Fili nanti masih bakal balik lagi temenin kamu. Masih banyak informasi yang bakal Fili bagi, dan juga lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Fili ya. Jadi buat kamu yang mungkin di bulan Agustus akhir bulan ini gak sabar banget untuk tungguin di bulan September datang, karena kamu ada menanti-nanti yang namanya Bintang Radio dan juga RRI Fest. Tenang aja teman Pro 2 ya, Fili masih bakal bagi informasinya selengkap-lengkapnya tentang RRI Fest dan juga Bintang Radio. Kalau kamu penasaran banget, pengen tahu gimana sih detailnya, ini dia. Teman Pro 2 dari Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun

pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di RRI Bandar Lampung ya. Jangan lupa, untuk kamu yang pengen tahu informasi selengkapnya tentang RRI Fest dan Bintang Radio 2026, jangan lupa akses Instagram di @RRI Bandar Lampung. Oke? Okay?

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari tani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Ayo kita dukung Makan Bergizi,
3: majukan Indonesia. Teman terbaik kamu, P2RI Bantu Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: 1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.
1: Penghormatan kepada Sang Merah Putih.
2: Terbaik. RRI, Bandar Lampung.

0: di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui.

pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki

ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan. Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Santai Siang kali ini. Fili masih temenin kamu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baru nanti setelahnya kamu akan ditemenin sama Irma dan juga teman dari Broadcaster Academy Batch 6 ya. Ada Haikal dan teman Pro 2 di sore hari ini.

0: klik aja, ada Lampung, kemudian juga berbagai provinsi lainnya. Dan satu informasi untuk kamu di sore hari ini, teman Pro 2, Hari Konservasi Alam Nasional atau HKAN 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen konservasi di Indonesia. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan 5 unit Vantara Animal Ambulance untuk mendukung penanganan satwa liar khususnya gajah. Kendaraan tersebut, teman Pro 2, dirancang untuk mengevakuasi satwa liar sekaligus memberikan penanganan medis awal, dan setiap unit dilengkapi fasilitas khusus yang mendukung penanganan medis serta kerja tim dokter hewan di lapangan. Penyediaan ambulans satwa merupakan hasil kolaborasi Vantara dari India dengan Faunland Indonesia. Kerjasama tersebut ditujukan untuk memperkuat kapasitas konservasi Indonesia sekaligus membangun jejaring konservasi internasional. Dan selain menyediakan animal ambulance, Vantara juga mendukung upaya Indonesia mencegah ancaman elephant endotheliotropic herpes virus atau EEHV. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan vaksin sebagai langkah preventif bagi gajah Sumatera. Pada 2025, Kementerian Kehutanan ini telah bekerja sama dengan Vantara dalam pemeriksaan kesehatan gajah Sumatera, termasuk untuk mendeteksi ancaman. Dan pemeriksaan tersebut mencakup pemeriksaan awal serta kajian terhadap kondisi kesehatan dan kesejahteraan gajah Indonesia. Sebelumnya, dalam peringatan HKAN 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya kolaborasi multi pihak dalam upaya konservasi di Indonesia. Menurutnya, perlindungan kawasan konservasi ini membutuhkan berbagai terobosan, termasuk melalui kolaborasi pendanaan, pemanfaatan nilai ekonomi karbon, dan investasi hijau. Ini satu informasi Fili ambil juga dari rri.co.id ya. Jadi kalau kamu pengen tahu informasi yang lainnya, boleh langsung aja diakses rri.co.id.
1: RRI Bandar Lampung.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

teman-teman berdua, sekarang pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Waktunya Philip pamit dari pendengaran kamu ya, karena seperti yang sudah Philip bilang tadi, ada Irma dan juga Haikal yang akan temenin kamu di pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terus ada Sore Ceria juga dari pukul 17 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Kalau gitu Philip pamit deh. Terima kasih sudah keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu dari pukul 10 tadi barengan sama Philip. Kita ketemu lagi besok kalau Philip temenin kamu di malam hari ya, dari pukul 22 sampai 23. Kok dikit ya? Ya udah kalau gitu deh, Philip pamit. Sekali lagi terima kasih sudah keep on tuning. Maaf untuk segala keterbatasan. Terakhir dari Philip, let's divide, share and express your willingness. Only what Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Philip pamit. Bye bye semuanya. 5 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.

0: Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, Info Pro 2 kali ini akan dihadirkan untuk teman Pro 2 dibacakan oleh saya Irma Nurdewi. Beberapa kabar teman Pro 2 yang akan hadir kali ini diantaranya adalah kabar terkait dengan anak Krakatau erupsi 5 kali, kolom abu membumbung hingga 250 meter. Kemudian kabar juga selanjutnya terkait dengan waterbombing dikerahkan ke Taman Nasional Waikambas hari ini. OMC jadwalkan 26 Agustus. Semuanya akan dihadirkan di Info Pro 2 sore ini bersama saya Irma Nurdewi. Kabar pertama teman Pro 2, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Aktivitas vulkanik tersebut juga tercatat menjadi terbanyak 5 kali semenjak pagi hari ya, dengan tinggi kolom mencapai 250 meter di atas puncak. Kemudian juga berdasarkan laporan pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, erupsi pertama terjadi pada pukul 9 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Dan kolom letusan teramati setinggi sekitar 250 meter di atas puncak atau sekitar 407 meter di atas permukaan laut. Kolom abu warna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ini mengarah ke laut, lebih tepatnya ke barat laut, dan erupsi tersebut terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 52 mm dan durasi 77 detik. Selang 2 menit kemudian, tepatnya pukul 9 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu sekitar 250 meter. Erupsi kedua tercatat memiliki amplitudo maksimum 49 mm dengan durasi 25 detik. Aktivitas erupsi kembali terjadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom sekitar 200 meter dan itu ada di atas puncak. Kolom abu juga teramati berwarna kelabu hingga hitam mengarah ke barat laut. Kemudian saat ini Gunung Anak Krakatau masih berstatus siaga. Masyarakat, pengunjung, wisatawan juga maupun pendaki diimbau untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Kabar selanjutnya teman Pro 2, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung menyiapkan operasi waterbombing untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Taman Nasional Waikambas TNWK Lampung Timur di hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Kepala BPBD Lampung Rudi Syawal Sugiarto menjelaskan, waterbombing ini dilakukan dengan mengerahkan helikopter untuk menjatuhkan air dari udara ke titik-titik yang mengalami kebakaran. Harusnya waterbombing yang kemarin dilakukan karena karhutla di Sumatera Selatan seluas hingga 1.925 hektar. Jadi diarahkan dulu ke semua helikopter ke sana, dikatakan oleh Rudi ketika dikonfirmasi. Menurut Rudi, pada hari Minggu tanggal 23 Agustus kemarin sempat muncul titik api baru di desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selebah, Lampung Timur. Namun berdasarkan informasi dan tim gabungan di lapangan, titik api tersebut telah berhasil ditangani hingga Minggu malam. Dikatakan juga oleh Rudi bahwa helikopter yang digeser dari Jawa Timur tersebut akan digunakan untuk melakukan waterbombing di kawasan TNWK. Sementara itu, penanganan karhutla juga akan dilakukan melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC atau hujan buatan yang akan dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. BPBD Lampung sebelumnya terus melakukan penanganan bersama tim gabungan untuk mengendalikan kebakaran di sekitar kawasan TNWK dan mencegah api meletus ke, lebih tepatnya meluas ke kawasan konservasi tersebut. Demikian Info Pro 2 kali ini teman Pro 2, informasi selanjutnya bisa didengarkan dalam program acara selanjutnya. Saya Irma Nurdewi pamit dan selamat mengikuti program acara selanjutnya.
0: Terima kasih telah mendengarkan info terkini.

0: ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
1: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2.
1: Halo.
0: Apa kabar hari ini? Kita bakal temenin kamu di sore ceria. Bakal ngobrol sama narasumber ya, Haikal.
1: Iya.
0: Bareng sama Haikal, bareng sama Irma di sore ceria. Sampai jam 5 nanti.

0: 105,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai
1: teman-teman.
0: Senang banget ya sore ini, Haikal.
1: Yes. Sore ini kita bakal bawain informasi-informasi menarik buat temenin sore teman Pro 2 yang lagi di jalan atau lagi ke kafe juga nih bisa.
0: Yes ya, banyak aktivitas di hari ini, hari Senin,
1: hari
0: ya
1: Senin.
0: Kan walaupun besok tanggal merah libur ya kan sih.
1: Iya, hari kejepit.
0: Udah semangat ya sebenarnya, tapi hari ini izin. Ada yang bahkan cuti. Masuk dulu deh ya biar bisa menikmati liburnya 4 hari. Sabtu, Minggu, Senin cuti, Selasa tanggal merah gitu ya. Jujur emang di bulan Agustus ini banyak tanggal kejepit sih kemarin ya.
1: Emang bulan bagus
0: bulan bagus ya buat libur ya. Tapi duitnya kayaknya nggak bagus ya.
1: Nggak bagus juga nih.
0: Indis ekonomi itu kayak kita nggak tahu kenapa bawaannya harus hemat ya akhir-akhir ini.
1: Oke,
0: tapi senang banget teman Pro 2 hari ini walaupun kita lagi di indis ekonomi bahasanya ya kan. Tapi kita senang banget ketemu dengan teman-teman yang udah semangat juga terus dan udah punya pengalaman yang luar biasa yang bakal di sharing, yang bakal diceritain ke kita teman Pro 2 di sore hari ini ya kan. Kita bakal kenal teman Pro 2 sama narasumber kita sore ini, udah hadir di studio ada kakak, siapakah Haikal, coba dikenalin.
1: Ada Kak Safira.
0: Kak Safira di... Siti Khadijah.
1: Iya.
0: Halo Kak Safira.
2: Hai.
0: Hai. Kak Safira adalah Global Volunteer Participant dari India.
2: Dari India. Yeah.
0: Aca-aca, nehi-nehi.
2: Aca-aca.
0: Nehi-nehi.
2: Namaste.
0: Ah, namaste.
2: Iya, halo artinya.
0: Halo. By the way, ini teman-teman sebenarnya dari apa nih? Dari organisasi apa dulu kalau aku boleh tahu? Dari ISEC atau bukan? Beda ya?
2: Yes.
0: Dari ISEC ya?
2: Dari ISEC.
0: Dari ISEC. Soalnya gak ada tulisannya ISEC ya kan. Jadi ini Global Volunteer Participant dari ISEC ya sebenarnya. Kebetulan Kak Safira kebagian ke India. Gitu
2: bisa
0: ceritanya.
2: Pilih sebenarnya.
0: Bisa pilih. Ya pokoknya kebetulan Kak Safira pilihnya ke India lah gitu ya. Ya pengen makan paripuri ya. Apa namanya? Benar enggak sih?
1: Iya benar. Kari juga.
0: Terus juga ada Kak Maulidia Eka Safia. Halo Kak Maulidia.
3: Halo.
1: Hai Kak.
0: Dipanggilnya siapa Kak?
3: Maudi enggak apa-apa.
0: Maudi. Tapi enggak pakai Ayunda. Beda ya. Maudi adalah Global Volunteer Participant Vietnam.
3: Betul.
0: Oke, milihnya Vietnam. Oke, ini nih dua orang nih, Haikal.
1: Iya.
0: Lo pilih mau kemana emang?
1: Kalau gue kayaknya ke Italia.
0: Oh, jauh.
1: Sekarang jalan-jalan.
0: Ini mau ke Paris ya. Kamu iya. Agak Eiffel atau gimana?
1: Ngelihat patung sih, patung lukisan gitu.
0: Iya. Banyak patung di sini, ada patung Raden Intan loh.
1: Iya ada, di depan juga ada. Tunggu.
0: Tapi kalau ngomongin menjelajahi dunia bukan hanya soal perpindahan tempat ya, tapi juga tentang belajar memahami budaya baru, ngebangun relasi dan juga memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah ini teman Pro 2 ya kan, melalui program Global Volunteer ya kan, anak muda Indonesia berikan kesempatan untuk terlibat langsung ya kan.
1: Dalam berbagai kegiatan sosial dan pengembangan masyarakat juga di berbagai negara.
0: Betul.
1: Nah kali ini kita bakal ngobrol nih bareng Kak Safira dan yang menjalankan program volunteer ke India dan juga bareng Kak Lydia Eka Maudi. Kak Maudi yang ke Vietnam.
0: Betul, jadi gimana pengalaman mereka ya kan ke negara-negara yang berbeda. Kita bakal tanya-tanya. By the way, kita langsung mau tanya dulu. Tapi mungkin ini kalian kesibukan sehari-hari dulu ya, sebelum ke India, sebelum ke Vietnam gitu. Kita pengen tahu ini Kak, bisa dibilang ya tadi Kak Eka, Kak Maudi sama Kak Safira ini kuliah di mana dulu gitu. Sekarang lagi semester berapa atau udah wisuda atau gimana ceritanya? Boleh cerita dulu Kak Safira, sekarang lagi aktif kuliah atau masih udah selesai?
2: Oke, halo, nama aku Safira. Jadi aku sekarang lagi aktif kuliah, baru banget nih masuk semester 7.
0: Oke.
2: Iya, mungkin
0: dari kampus mana?
2: Aku dari Unila.
0: Fakultas.
2: Dan aku ambil jurusan hubungan internasional.
0: Oh, hubungan internasional ya. Masuk ke ISEC dari tahun berapa nih kalau boleh? Dari semester berapa?
2: ISEC.
0: Oh, kamu volunteer ya?
2: Iya.
0: Dari luar ya, dari luar. Oh, yang ISEC itu yang pakai ini ya, pakai nametag ya?
2: Iya, pakai lagi.
0: Iya, pakai lanyard ya. Oke. Terus juga ada siapa lagi? Ada Kak Maudi.
1: Ada Kak Maudi.
0: Kak Maudi gimana?
1: Kak Maudi gimana, Kak?
3: Kalau aku baru aja masuk semester 5. Kita satu jurusan hubungan internasional. Jadi Kak Safira ini cutting aku.
0: Oke. Terus. Emang ini boleh tahu emang hubungan internasional semuanya dipilih atau gimana sebenarnya? Oh enggak ya.
1: Atau emang kebetulan?
2: Kebetulan aja yang minat kita, alokasikan minat kita dan curiosity kita ke sana.
0: Oh, I see. Gitu. Kemudian sekarang semester 5 gitu ya. Sama. Ya kan lagi sibuk apa kalau di kampus sekarang?
3: Kuliah aja kayak
0: kuliah
3: biasanya.
0: Aja.
3: Betul.
0: KKN udah?
2: Iya. menyusun skripsi ya.
0: Menyusun skripsi.
2: Agak berat.
1: Ikut gitu. Organisasi juga enggak di luar kampus?
2: Aku udah enggak sih.
1: Oh, udah enggak.
0: Jadi sekarang fokus ke kampus dulu ya.
2: Iya.
1: Kalau Kak Maudi?
3: Aku enggak juga.
0: Enggak juga. Iya. Tapi kenapa nih enggak sibuk ke organisasi tapi malah jadi pengen volunteer?
3: Kalau aku sendiri, aku dari awal masuk ke Unila emang udah tertarik untuk ikut volunteer. Cuman kayaknya, aduh nanti dulu deh gitu. Tapi kalau nanti-nanti, kapan aku mau cobanya? Akhirnya ya, di akhir summer semester 4, aku memutuskan kayak, aduh aku harus volunteer gitu.
0: Volunteer ke Vietnam?
3: Betul.
0: Tapi emang dari awal gue harus volunteernya ke luar negeri deh gitu? Atau gimana?
3: Enggak sih, karena dari awal itu ada project ISEC namanya Local Project. Itu volunteernya di daerah Lampung selama 1 bulan gitu. Nah dari situ aku punya ketertarikan untuk volunteer ke luar negeri gitu.
0: Dari yang Lampung ini ya, langsung ke luar negeri?
3: Iya.
0: Gak mau coba mau ada provinsi lain gak langsung ke luar negeri?
3: Yes.
0: Oke. Kalau kamu ini?
2: Kalau aku sendiri, sebenarnya kenapa aku mau ikut volunteer ya tadi? Kenapa aku mau ikut volunteer ke luar negeri ini? Karena aku ngerasa kayak pengen nih jalan-jalan ke luar negeri. Tapi kalau misalnya kayak just jalan-jalan gak ngebawa impact dan lain-lain, agak kurang aja gitu. Dan sekalian karena program Under ISEC ini, dia nyediain dimana mewadahi untuk kita explore lebih banyak cross cultural, dan kita juga belajar banyak hal. Jadi kayak aku mau explore lebih dari holiday itu sendiri. Aku mau explore lebih banyak hal. Dan for me, mengajar dan belajar itu seru banget. Jadi kayak why not.
0: Oke, seru-seru. Karena kalau liburan doang mungkin kayak sekedar jalan-jalan, foto-foto gitu ya, makan ya kan, cari makanan enak. Ya ganti gonta-ganti outfit, apalagi. Tapi kalau jadi volunteer ya kan beda.
1: Iya, kayaknya lebih seru. Beda gitu rasanya.
0: Lebih banyak mungkin kegiatan sama masyarakatnya gitu ya. Ngajarin sesuatu di sana atau ikut berdagang mungkin dia di sana ya kan.
1: Bisa kan.
0: Pengen tahu nih kalau ke India kayak mana, ke Vietnam gimana, nanti kita bakal ngobrol lagi teman Prodo ya. Sabar satu-satu kita bakal tanyain sama Kak Safira. Sama Kak siapa lagi? Sama
1: dan Kak Maudi.
0: Ya, oke, kamu tungguin kita teman Prodo, dan WhatsApp boleh di mana nih Haikal?
1: Ke WhatsApp kita 0811 72 08925.
0: Oke, kita tungguin.

0: 92,5 Pro 2 Rani Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di sore ceria, masih bareng sama gue Imo Fani
1: dan Haikal Fahri.
0: Betul ya, kita masih nemenin kamu teman Pro 2 dengan obrolan yang seru banget hari ini ya kan. Temanya adalah apa nih ya kan?
1: Temanya adalah See the World Make an Impact from Vietnam to India.
0: Wow, oke. Kita udah bareng sama tadi yang udah kita kenalin teman Pro 2.
1: Ya, bareng Kak Maudi dan Kak Safira.
0: Safira, Kak Maudi dengan Safira ini volunteer ya, partisipan yang udah ke, kalau Kak Safira ke India, ke Vietnamnya Kak Maudi ya. Gitu ya. Kita mau lebih tanya lebih dalam lagi nih ya tentang apa yang udah mereka lakuin di sana ya kan, di India, di Vietnam ya kan. Yang ngebuat kita jadi penasaran ya enggak ya, sih?
1: Iya, penasaran banget. Boleh dong Kak diceritain nih pengalamannya. Siapa nih ya? Kak Maudi dulu kali ya.
0: Okay.
1: Ke India.
0: Kak Maudi, ketika ke India ngapain aja Kak?
1: Oh iya, ke Vietnam.
0: Ke Vietnam kan jadinya. Ah, lupa. Ke Vietnam ngapain aja Kak? Kak Maudi.
2: Kalau aku ke Vietnam itu ngambil proyeknya Global Classroom, itu kita di sana itu jadi guru. Jadi ibu guru di sana mengajar gitu. Dan aku pilih tempat kerjanya itu kayak preschool atau TK gitu ya. Jadi aku ngajar anak-anak dari umur 2 tahun sampai 6 tahun gitu. Terus di tempat kerja aku tuh kelasnya tuh dibagi 3 kelas. Jadi ada a big baby sama small baby. Small baby ada 2 kelas, itu sekitaran umur 2 sampai 4 tahun, yang big baby-nya itu 5 sampai 6 tahun gitu. Okay. Jadi aku di sana ngajar bahasa Inggris.
0: Okay.
2: Gitu Kak.
0: Okay. Tapi memang padahal basic awalnya kan bukan seorang guru ya.
2: Iya.
0: Tapi di sana ketika jadi guru ada waduh, gimana nih ngajar anak-anak gitu? Ada kesulitan atau langsung aja langsung mencair gitu?
2: Kalau aku langsung mencair aja
0: langsung
2: sih,
0: kebetulan aja.
2: Anak-anaknya juga sangat-sangat aktif gitu ya, sangat bisa berbaur sama foreigner gitu ya, orang luar yang mana aku bukan lokal sama sekali. Jadi awal-awal mungkin mereka agak kaget gitu, ini siapa? Aku pakai kerudung, ini apa? Kadang aku ditanyain sama murid aku.
0: Oh iya.
2: Gitu.
0: Kamu jawabnya apa?
2: This is hijab. Gitu.
0: Oh.
2: This is hijab. Mereka tanya pakai bahasa Vietnam, tapi aku nggak ngerti. Aku bilang this is hijab.
0: Terus-terus.
2: Gitu. Terus mereka kayak pengen buka-buka gitu loh, pengen lihat rambut aku. Mereka penasaran. Iya.
0: Terus-terus.
2: Terus aku bilang no. Atau kalau bahasa Vietnam itu biasanya aku bilang nai gitu.
0: Nai. Gitu. Nai gitu ya. Oke. Ini menarik banget ya.
1: Iya.
0: Oke. Apa ya, menjadi guru anak-anak yang bisa dibilang mereka masih polos gitu ya. Terus mereka bisa bertanya apapun, ya kan? Yang kadang juga nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga, gitu kan?
1: Ya, apalagi masih aktif banget kan anak-anak betul. Kecil ini.
0: Atau mungkin kadang juga ada yang kayak bandel nggak sih?
2: Iya, ada. Jadi, tentu aja.
0: Ada. Kayak mana? Bukan pengalaman
1: ceritain yang dong, bikin kepo nih.
0: Kepo ya kan?
1: Apakah sama kelakuannya kayak anak Indonesia?
2: Ya sebenarnya nggak jauh beda kelakuannya sama anak Indonesia. Kayak ya kadang suka tiba-tiba mukul temennya sendiri gitu kan, atau suka rebut mainan temennya gitu. Kadang kalau ada anak kayak gitu, aku ambil anaknya kayak minta maaf gitu, kayak sinloy minta maaf gitu. Terus kadang itu guru-gurunya itu emang agak VOC ya ngajarnya.
0: Jadi, masih di sana parentingnya VOC ya.
2: Iya betul, parenting VOC gitu. Jadi ketika aku misalkan narik untuk minta maaf itu nggak diapa-apain sama gurunya, bahkan orang tuanya pun tahu gitu kalau anaknya diparentingin VOC sama gurunya. Tapi dari situ tuh mental anaknya tuh terbentuk gitu Kak. Jadi kayak lebih sopan sama orang lebih tua, dan dia tahu kalau misalkan kapan harus ke kamar mandi, kapan harus cuci tangan gitu. Jadi kayak udah jarang sih yang pakai pampers di sana gitu Kak.
0: Jadi lebih bagus dong kalau gitu parenting VOC ya.
1: Nggak salah diajarin parenting VOC.
0: Oke. Tapi kalau gitu kamu di sana berapa lama, boleh cerita, di Vietnam?
2: Aku 6 minggu.
0: 6 minggu. Artinya 1 bulan setengah.
2: Yes.
0: 1 bulan setengah. Belajar Vietnam itu bahasanya dari awal sebelum berangkat atau di sana ngalir aja atau gimana?
2: Ngalir aja. Aku sama sekali enggak persiapan untuk belajar.
1: Enggak persiapan. Keren banget. Belajar otodidak gitu atau gimana?
2: Aku belajar basic-basicnya aja sih, enggak fully yang bahasa Vietnam gitu Kak, karena di sana emang ngerti bahasa Inggris pun minim gitu. Jadi harus pakai translator ngomong gitu sama penjual atau sama lokalnya gitu. Paling kayak cincau, kita halo atau kamen, terima kasih gitu-gitu aja sih Kak.
0: Iya, untungnya kita dengan hidup dengan sekarang udah agak lebih mudah ya.
2: Iya, betul.
0: Agak sulit ya. Tapi akhirnya dari 6 minggu itu bahasa apa aja yang kamu bisa pahamin? Terima kasih, halo. Selamat malam.
2: Selamat malam, selamat pagi, agak panjang.
0: Oh, panjang ya?
2: Panjang banget kata-katanya.
0: Beda ya?
2: Beda Kak.
0: Oke.
2: Aku ngodai.
0: Apa tuh ngodai?
2: Duduk.
0: Oh duduk, ngodai dulu, ngodai.
1: Kita lagi ngodai.
2: Ngodai. Ngodai. Jadi kalau anak pada lari-larian, gurunya pada bilang ngodai, ngodai, ngodai.
0: Oh duduk, oh, duduk, duduk.
2: Gitu. Terus denglen artinya berdiri.
0: Oh I see.
2: Iya, kalau suruh maju, denglen, denglen gitu.
0: Iya, denglen, yeah. Maju gitu ya.
2: Terus makan, makan tuh ang.
1: Ang.
2: Ang.
0: Dia pakai logat nggak sih kalau kalau?
2: Iya, pakai kayak logat kol-kolah gitu kak, kayak ada naik turunnya gitu kayak angdi, angdi gitu. Oh, makan, iya. Makan.
0: Karena aku pernahnya yang panjangnya aja beda kan artinya gitu kan ya. Angdi sama Angdi, mungkin beda.
1: Bisa, bisa jadi beda.
0: Bisa jadi beda.
1: Iya.
0: Karena A-nya aja banyak kan. A, E, A, E, E, E, U, A. Iya.
2: Sepuluh banyak banget di sana.
0: Bener kan? Itu sulit banget gitu.
2: Betul.
0: Tapi gimana menurut kamu Vietnam dari rating yang kamu rasain di sana? Nice banget.
2: Iya,
0: atau?
2: Nice banget. Aku suka banget Vietnam.
0: Suka banget Vietnam.
2: Suka banget. Kalau ada yang dapat tawaran apa ke sana lagi, aku bakal terima sih.
0: Bakal terima. Oh,
2: iya.
0: Vietnam lagi. Enggak
2: apa-apa. Aku suka.
0: Tapi selain ngajar di sana, kamu sempat eksplor jalan-jalan juga?
2: Oh yes, aku eksplor kayak kafe-kafe yang viral di TikTok.
0: Oh I see, seneng banget ya dia.
1: Seru ya.
2: Terus coba makan makanan yang katanya enak di sana, kayak pho. Dan kebetulan tuh makan di sana tuh rasanya tuh nggak ada rempah-rempah sama sekali.
1: Oh jadi gimana?
2: Jadi beneran kayak sup tapi nggak pakai garam atau penyedap gitu kak. Bener-bener light rasanya. Jujur sehat banget makanan di sana.
1: Rasanya
2: gitu.
1: Sehat banget ya.
2: Sehat banget kayak orang sehat aku makan di sana.
0: Fresh.
1: Di Vietnam itu juga kan ada tuh makanan waktu itu viral kayak udang yang masih hidup gitu. Itu nyobain nggak?
2: Aduh, nggak berani kak.
0: Nggak berani yang lompat-lompat itu ya?
2: Iya.
0: Takut. Kamu ke Sapa gimana Sapa Vietnam?
2: Oh, aku nggak keliling ke Sapa, aku cuma keliling Hanoi aja.
0: Oh, iya. Mungkin nggak sempet ya?
2: Iya.
0: Karena sebagai ibu guru ya. Ini volunteer kak, bukan jalan-jalan kan? Nanti kita tanya lagi gimana Vietnam teman Ruda sama Kak Maudi. Kita mau tanya dulu sama Kak Kak Safira yang udah ke India. Aca-aca nehi-nehi ya, kan? Namaste.
1: Namaste.
0: Kamu emang kalau dari awal milik India kenapa Kak Safira? Emang tertarik banget sama India?
3: Sebenarnya awalnya itu ini journey-nya lucu sih. Karena aku tuh takut banget sama kayak the stereotype of India itu. Kayak aku takut-takut banget buat pergi ke India. Tapi kayak pada akhirnya aku awalnya diajakin dan mikir awalnya tuh pengen kayak sama Maudi pergi ke Vietnam gitu. Karena lebih apa ya? Karena lebih vibe holiday gitu loh kan.
0: Yes.
3: Tapi India kan stereotype-nya kayak apakah aman untuk perempuan sendirian kesana?
0: Gitu.
3: Apakah aman untuk Muslim? Karena stereotipnya tidak aman, tidak ramah, kotor, jorok, gitu-gitu. Pada akhirnya aku ngerasa kayak ya udah deh kita challenge diri aja lah. Selagi masih muda juga, dan aku yang bakal ngebuktiin langsung sebagai perempuan dan sebagai muslim juga apakah di sana itu beneran sesuai sama stereotip yang ada. Apalagi kalau kakak-kakak pernah lihat di kayak TikTok atau Instagram yang kayak makanan India yang kayak jorok gitu. Pernah kan sih? Terus aku kayak jadi penasaran sama street food Indianya. Jadi kayak why not kita pergi ke sana, kita buktiin sendiri, kita coba sendiri.
0: Hasilnya
3: terus gimana? Hasilnya seru banget sih. Aku ada sempat beberapa sakit perut tapi ternyata nggak semenyeramkan itu. Rata-rata di sana tuh stereotip cowok-cowok yang suka catcalling, cowok-cowok yang suka stalking, kind of thing, itu tuh nggak ada. Atau mungkin aku di India Utara ya. Tapi itu sama sekali mereka cowok-cowoknya behave kak. Tempatnya juga nggak sekotor apa yang diperlihatkan di sosial media gitu. Dan kayak street foodnya ini yang paling gong ya menurutku. Karena banyak yang ngasih lihat videonya kalau kotor, jorok, deket tikus, tempat sampah dan lain-lain. Di sana tuh mereka lumayan concern buat makanan dan mereka ngejaga tuh hygiene-nya juga.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Jadi ternyata itu adalah apa ya namanya itu rahasia ya yang nggak pernah kebongkar ya.
3: Itu kayak pembentukan publik ya, stereotip publik ke si kultur India.
0: Plot twist dari India yang selama ini kita lihat gitu kan.
3: Bener.
0: Tapi kamu di sana sebagai guru juga kayak ceritanya tadi mau dicerita atau gimana?
3: Betul. Jadi aku di sana sama kayak Maudi, aku ambil Global Classroom. Jadi bedanya kalau Maudi itu preschool, aku ngambil di Rutgers Sheffield School. Aku ngajar dari kelas 1 sampai kelas 12. Iya.
0: Wah, lumayan tuh ya belajarnya.
3: Lumayan banget. Ternyata pas sampai sana hari pertama dar-dar-dar kita langsung ngajar.
0: Iya kan? Iya. Langsung materi.
3: Langsung masuk materi.
0: Materi. Cuma

0: itu nanti setiap pagi kita akan dikasih jadwal kayak mm-hmm. kamu bakal ngajar kelas berapa aja. Mm-hmm. Dan untuk materinya pun aku berusaha buat fun karena ini menjadi challenge sendiri buat aku. Mm-hmm. Karena kan kita nggak tahu pastinya kita bakal dapat kelas berapa besok. Mm-hmm. Jadi kayak tiap hari aku mungkin akan prepare beberapa materi mm-hmm. buat PPT dan lain-lain, ngejelasin tentang makanan Indonesia, tentang bahasa mm-hmm. dan lain-lain. Dan anak-anak di sana tuh ternyata mereka itu sangat excited buat belajar culture baru. Jadi mungkin metode belajarnya yang lebih kita sesuaikan ya kak. Mm-hmm. Karena kayak misalnya grade bawah, grade SD gitu-gitu, mm-hmm. mereka lebih kayak suka game gitu.
1: Mm-hmm. Ice breaking terus ya. Yeah.
0: Mereka okay. kayak lebih suka yang seru, mm-hmm. mau ada hadiah, mau ada bintang mm-hmm. dan lain-lain. Dan lucunya, kita tuh tiap hari bakal tanda tangan buat siswa-siswanya. Mereka tuh suka tanda tangan kita, Kak.
2: Oh, hmm, buat apa?
0: Kayak artis kayak India gitu, rasanya oh, iya. kayak K-pop oh. idol gitu.
1: Kayak zaman kita masih kecil, gue masih kecil ya, yang mencari tanda tangan gitu ya. Artis selebriti kalau sekarang
0: celebrity.
1: Kan selebriti gitu.
0: Jadi tuh datang kayak mem gitu. Kan itu mereka ribut banget kan.
2: Iya.
0: Ternyata pertanyaan tadi, apakah beda nih anak-anak luar
1: Indonesia.
0: Negeri sama anak-anak kita? Bandelnya sama ya,
2: sama.
1: Ada aja
2: sama.
1: Ya, tinggal-tinggalnya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu ngajar itu bukan matematika atau itu bukan ya? Tapi lebih ke apa yang kamu punya dari Indonesia ke sana gitu.
0: Hmm. Kita dikasih pilihan, mm-hmm. kayak kamu mau ngajar bahasa kah, seni kah, sains kah, mm-hmm. matematik. Tapi aku pilih untuk ngajar bahasa Inggris.
1: Oke.
0: Okay. Setelah di apply, mereka lebih tertarik juga untuk belajar cross cultural. Jadi aku mm-hmm. mencoba menyesuaikan sama minat yang siswa aku mau untuk belajar dari akunya apa.
1: Oke. Okay.
2: Itu ada juga enggak culture dari budaya lain, culture dari negara lain mm-hmm. diajarin ke anak-anak itu mm-hmm. selain Indonesia?
0: Oke. Jadi di Sheffield School ini dia per satu tahun itu kayak satu tahun dia akan dua kali global volunteer. Mm-hmm. Jadi kayak Juli dan Agustus itu akan ada guru-guru dari luar negeri untuk ngajar di sana. Mm-hmm. Kayak dua sesi gitulah. Mm-hmm. Nah, jadi kayak sebelumnya dari Prancis, Belgia, dari mana-mana sih kak. Mm-hmm. Jadi anak-anak di sana tuh secara basic bahasa Inggris mereka udah lumayan banget. 85% mereka udah bisa bahasa Inggris. Mm-hmm. Makanya kalau kita ngajar bahasa Inggris lagi, kita jadi kayak materinya ngajar apa lagi?
2: Iya.
0: Itu yang jadi kebingungan aku kemarin. Tapi pada akhirnya kayak kita ngajar hal-hal yang mungkin mereka ingin tahu, makanan, culture, budaya gitu.
1: Oke, itu yang kita jelasin secara lewat bahasa Inggris ke mereka gitu.
0: Iya.
2: Tapi itu kalau sehari-harinya mereka ngomong bahasa Inggris atau India?
0: Kebetulan karena sekolahnya itu semi international school, mm-hmm. jadi kayak mix.
2: Oh mix.
0: Iya.
1: Oke. Karena kamu masuknya ke sekolah internasional ya.
0: Iya.
1: Jadi mereka emang tiap hari mungkin biasa pengen menggunakan English ya kan. Jadi tapi mungkin bersyukur juga nih lebih mudah gitu ya. Jadi komunikasinya iya, karena bisa bahasa Inggris. Karena jujur agak susah juga bahasa India ya kan gitu.
2: Boleh nggak di-spill nih kata-kata bahasa Indianya ke kita nih?
0: Aku jujur aja aku diajarin banyak sama anak muridku, tapi aku lupa. Jadi
1: nggak semudah itu ya untuk mengingat ya.
0: Nggak semudah itu. Cuman kayak aku diajarin kayak memperkenalkan diri kayak Meranam Safira He.
1: Means
0: like ada hehe-nya gitu ujungnya. Kayak namaku Safira, kayak Apke Seho mean kayak
1: iya kayak nyelug India ya.
0: Apakah
1: ya? Kocikotahe, kocikotahe apa sih? Ya enggak sih benar.
2: Ya nonton India banget nih Irma.
1: Kocikotahe gitu.
0: Mereka tuh suka banget nari atau nyanyi gitu.
1: Oh iya.
0: Kalau misalnya aku lagi ngajar terus kayak ah mem, bosen ah belajar gitu. Kita mau nyanyi. Nyanyi gitu. Kayak ya silahkan nyanyi. Dia bener ribut. Jadi kayak mereka bakal nyanyi dan ngedance aja, ngedance India rame-rame gitu.
1: Oh, jadi kayak yang di film-film itu ya, tiba-tiba nyanyi, tiba-tiba
2: joget.
1: Iya,
2: beneran kayak gitu ya.
1: Itu real kayak gitu. Kayak gitu beneran.
0: Iya.
1: Oh.
0: Mereka suka kayak gitu.
1: Oke, seru juga ya tiba-tiba tiba-tiba di lapangan rame pada nari-nari gitu.
0: Kadang karena aku sit-in kelas ya, karena aku sering di kelas. Jadi kalau misalnya kayak aku lagi ngajar terus kayak mereka bosan. Kita nyanyi aja yuk mem gitu. Ya udah aku nggak ngajar lagi, mungkin mereka capek kali ya. Jadi mereka bakal nyanyi rame-rame gitu.
1: Okay.
0: Gitu. Ada yang nyanyi, ada yang ngedance. Aku sih bagian yang rekam aja.

0: Dokumentasi buat kenang-kenangan pas pulang.
1: Oke, okay, tapi tapi kamu sebagai volunteer nih Safira dan apa Maudi. Ini kalian dari Indonesia sendiri datang waktu itu saat itu Maudi atau ada teman lain juga dari negara lain ke SD apa preschool tadi iya. Itu?
2: Kalau aku ngajak teman aku. Dari? Jadi teman sejurusan aku gitu, uh-huh. Temannya aku percaya buat ayo kita volunteer gitu. Uh-huh. Kalau aku di sana sama teman aku.
1: Oke. Okay. Jadi sama-sama dari Indonesia.
2: Iya, betul.
1: Enggak ada dari negara lain enggak ada? Kebetulan
2: itu,
1: saat itu.
2: Enggak ada.
1: Jadi waktu itu beneran dari Indonesia. Ya, kamu betul. Gimana, Safira?
3: Aku kemarin kalau dari Lampungnya sendiri ke India aku sendiri. Mm-hmm. Tapi pas di sana aku ditemenin sama Safa, dia presiden Isaac in Unsri. Mm-hmm. Yang kita akhirnya volunteer bareng
1: ke India juga.
3: Aku juga orang Palembang.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kayak kebetulan kita nyambung di sana.
1: Iya. Yeah,
3: karena satu kota.
1: Satu kota gitu. Ya, cocok gitu ya.
4: Cocok.
1: Tapi seru sih ya ke India, ke Vietnam. Apa aja sih pilihannya sebenarnya beberapa negara yang jadi pilihan kemarin?
3: Kemarin
2: negara ASEAN sih.
1: Si ASEAN. Oh. ASEAN ya.
2: Iya.
3: Sebagian okay. Dari Europe.
2: Iya. Europe juga ada itu, tapi masih jarang sih kalau ke Europe.
3: Jarang. Okay.
1: Kita pengen tahu juga nih kalau ini kan tadi udah ngobrol nih ada yang ke Vietnam sama ke India ya, Haikal. Nah, ini volunteer itu artinya memang keinginan dari sendiri kan gitu.
2: Yes.
1: Ini biayanya dari Isaac, dari diri sendiri apa emang ada gelontoran dana dari pemerintah apa gimana? Boleh-boleh cerita enggak sih?
4: Boleh dong.
1: Coba Safira cerita kasih tahu dulu.
3: Ah, kalau dari aku sendiri ini nih sebenarnya dan soal dana ya kan. Ini kebetulan semuanya cover dari pribadi sih.
1: Oke, okay. Kan? Jadi volunteernya benar-benar pribadi.
2: Yes. Yes.
1: Satu bulan itu full kita pribadi, uang pribadi.
2: Iya. Yes.
1: No donatur-donatur ada.
2: Donatur orang tua.
1: Oh, donatur orang tua.
4: Orang tua donatur ya.
1: Jadi Maudi juga ke Vietnam itu donaturnya dari orang tua aja.
2: Yes.
1: Oke. Okay. Dari kampus enggak ada juga yang ini?
2: Enggak ada.
1: Oke, okay. Ya. Jadi ini benar-benar persetujuan orang tua banget.
4: Iya, emang volunteer banget ini.
1: Volunteer banget.
4: Tapi susah enggak minta persetujuan sama orang tuanya gitu? Apalagi kan mungkin sebulan gitu
1: mau
4: ya di luar.
1: Mau ke India lagi bilangnya, "Kamu ngapain? Aku mau ke India."
3: Aku enggak izin.
1: Hah?
3: Aku.
1: What?
3: Aku juga enggak izin.
4: Gokil.
1: Aku ya. Bisa-bisanya enggak izin ke India?
3: Amin. Satu minggu itu kayak 10 hari gitu aku kayak uh-huh. Bilang aku mau ke India kayak aku udah bayar tapi ya udahlah kamu ke sana mau gimana terus ditanya-tanyain apakah aman di sananya kamu sama siapa di sana siapa yang jemput tinggal di rumah siapa ini bener nggak organisasinya ini legal nggak gitu kan di sana akhirnya aku bantu jelasin kalau uh-huh. Misalnya kayak program dari ISEC nih semuanya tercover dengan aman. Mm-hmm. Kita juga sebelum pergi kita ada asuransi.
2: Iya betul.
3: Semuanya kita di India nanti bakal dijemput sama siapa, tinggal di mana, naiknya kemana, akomodasi itu tuh
1: udah diurusin sama ya. Isaac ya.
2: Iya.
3: Bener. Oh. Udah dibantu sama tim Isaac secara rapi kak. Jadi kayak walaupun aku sendirian cewek India kayak aku nggak perlu takut karena semua layoutnya tuh udah jelas. Kayak aku. Dari bandara aku harus kesini.
1: Gimana kalau kita tepuk tangan dulu buat Isaac ya?
4: Yeah. Jujur gue sebagai strict parent tercengang. Bisa ya?
1: Bisa ya dia. Tapi ketika nggak izin terus sudah berangkat segala macam itu nggak dicariin sebulan. Kamu kemana sebulan ini? Gitu-gitu nggak?
3: Yeah. Kebetulan orang tua aku lumayan santai. Oh, cuman kayak namanya orang tua mungkin pasti ada cemas-cemasnya ya. Kayak apakah aman dan segala macam. Setelah aku jelasin kayak layoutnya dan lain-lain kayak orang tuaku cuman kayak pas disana ngecek kamu udah nyoba panipuri belum rasanya gimana jadi kayak penasaran
1: iya karena orang tuanya tadi tahu percaya dengan kamu ya
3: iya
1: Safira sih, Safira kayaknya bisa deh gue percaya gitu kata orang tuanya. Nah kalau Maudi gimana Maudi ketika mau ke Vietnam orang tua bilang 1.5 bulan pah mah mau ke Vietnam
2: itu aku juga sama kayak Safira aku tuh gak izin sama orang tua.
1: Nekat
4: ya.
1: Nekat
4: banget jujur.
1: Nekat banget gitu dua-dua ini ya.
2: Karena aku dari awal semester itu udah bilang aku pengen GV, cuma belum tahu kapan waktunya gitu. Nah, kemarin itu waktu udah di accepted sama Isaac dari Vietnamnya, aku baru bilang, okay. "Bun, aku udah keterima," gitu.
1: Oh wow. Tapi jujur, biaya hidup di Vietnam dulu deh. Mahal enggak sih? Untuk satu bulan setengah boleh di-spill gak sih?
4: Buat kita hitung-hitung nih kalau kita mau main ke Vietnam.
2: kalau ini di luar akomodasi ya kak, karena udah di provide sama Isaac sananya. Ini gak apa-apa sebelum chat ini?
1: Gak apa-apa dong, ya kan?
2: Kalau aku pribadi mungkin agak boros ya, ya 8 sekian.
1: 8 sekian sebulan?
2: Iya, sebulan setengah.
1: Sebulan setengah, tapi gak terlalu mahal banget lah ya. Iya, 8 itu, setengah itu satu bulan di sana.
4: Itu di luar, tapi di luar transport hotel ya? Bandara ya?
2: Iya, di luar transport bandara gitu, di luar akomodasi. Itu udah makan oleh-oleh.
1: Makan oleh-oleh, makan sehari-hari sama oleh-oleh.
2: Yes, betul.
1: Beda dengan, jadi tinggal di sana di rumah warga, di hotel atau gimana?
2: Di preschoolnya.
1: Preschoolnya.
2: Iya, karena teachernya juga tinggal di situ kan.
1: Marbot ya.
3: Agak dalam.
2: Jadi disediain ruangan gitu, kayak ruangan siaran gini kan. Aku juga, wow, ini ruangan apa? Karena tertera di proyeknya itu aku bakal tinggal tuh kayak di kelas gitu. Ternyata mungkin karena banyak IP Muslim di sana gitu yang ibadah, jadi teachernya memutuskan untuk kalian nanti tinggalnya di sini ya gitu.
1: Oke.
4: Itu kok dari Vietnam apa oleh-olehnya?
2: Aku bawa banh mi waktu itu.
1: Apa itu?
2: Banh mi itu kayak sandwichnya Vietnam. Jadi kayak aku suka banget sama banh mi kak. Kayak aduh aku harus bawa ini ke Indonesia.
4: Itu frozen food apa gimana?
2: No, itu kayak makanan kayak real burger kita bawa dari negara lain.
1: Tapi nggak bisa lama dong kalau gitu?
2: Iya nggak bisa.
1: Oke.
2: Karena penerbangannya cuma 4 jam, jadi kayak oh masih possible masih untuk dibawa gitu.
1: Oke. Jadi banh mi ini harus.
2: Iya, pho agak susah ya karena dia kuahnya gede banget ya.
1: Iya.
2: Agak susah
1: ngebawanya ya. Oke, okay. Itu dari Maudi teman-teman. Kita mau dengar dari Safira. Kak Safira gimana Kak Safira? Boleh dikasih tahu juga.
3: Apa tuh? Spill tentang
1: budget ya kan?
3: Oke. Okay. Tapi kebetulan di beberapa program itu kita kayak bisa lihat kalau misalnya kayak program ini tuh nggak cover tempat tinggal, makan atau enggak gitu. Nah kebetulan di tempatku di Sheffield School di Turki ini tuh nggak cover 3 kali makan.
1: Wih enak banget.
4: Wih,
1: ya.
4: Enak banget.
1: Terus
3: kita tinggal di sekolah sebenarnya. Tapi kayak dia tuh kayak ruang UKS, tulisannya sih UKS, tapi dalamnya kayak apartemen gitu. Kayak semuanya udah disediain di sana, kayak ada kitchen, ada tempat cuci,
1: kamar
3: mandi fancy.
1: Fancy.
3: AC, kipas kita ada 10. Satu kamar. Saking
4: panas. Satu kamar 10.
1: Saking panasnya di sana.
3: Yang di baling-baling atas itu loh, Kak.
1: Iya.
3: 10.
4: Itu satu kamar berapa orang?
3: Itu satu kamar ada 2 orang.
1: Tapi kipasnya 10.
3: 10.
1: Kan emang panas banget di sana.
3: 10 kipas dan 1 AC.
4: Apa enggak masuk angin itu?
3: Panas ya,
4: Pak. Panas banget. Panas itu ya.
3: Aku pernah satu kali ngajar karena kan ternyata baju bahan Indonesia ini ketika kita pakai di India tuh kayak beda bahan gitu loh. Enggak nyesuaiin cuaca di sana,
1: segitu
3: kayak panasnya. Aku sempat ganti baju 3 kali.
1: Karena keringetan banget.
3: Kayak kuyup
1: basah gitu langsung. Iya.
3: Dan guru-guru sana tuh dianjurin kayak ya mending kamu pergi ke pasarnya aja.
1: Beli baju.
3: Ke Turki market, beli baju sari gitu. Kurti-kurti.
1: Kurti pakai sari. Ini baju sari itu udaranya kelihatan enggak sih yang kayak di film-film enggak?
3: Ya itu jadi kita kan guru ya.
1: Beda ya.
3: Ini agak kayak baju ini kayak gamis tapi ada celananya gitu.
1: Iya. Jadi itu bahannya emang beda kalau dipegang tuh kayak mana?
3: Kayak baju tidur.
1: Jadi kan baju tidur.
3: Kayak katun lembut gitu lah. Jadi mungkin kayak karena pakai itu jadi enggak terlalu panas. Aku ngerti sih.
1: Oke. Okay. Jadi kamu bawa oleh-olehnya baju itu dong ke sini.
3: Iya
1: kan? Udah beli soalnya. Kurti. Gitu ya. Oke. Jadi ternyata dari pakaian dan lain-lain ini sangat berpengaruh di sana.
4: Iya.
1: Tapi mahal enggak sih makanan jajanan-jajanan Pak kayak kita yang tahu di sana itu?
3: Kalau dirupiahin kayak panipuri 20 rupiah. Kita dapat 4.
1: Artinya gitu. Berapa tuh kalau dirupiahin?
3: Berapa ya? Aku udah lupa lagi. Kayak enggak nyampe Kak. Kayak misalnya kayak 10.000 atau 8.000.
1: Oke.
3: Enggak yang mahal-mahal gimana banget. Cuman kan makan udah ke-cover 1 hari ya. Kayak mereka bakal ngasih itu lauk. Terus semua makanannya di stok lagi. Kayak susu, roti, biskuit, telur dan lain-lain. Dan ini lucu karena di India itu kebanyakan vegetarian. Jadi kita gak boleh makan daging.
4: Iya, apalagi daging sapi ya.
1: Gak boleh.
4: Kayaknya
1: gak
4: boleh banget.
3: Tuhan, jadi kebanyakan mereka makan kerbau.
1: Ikan?
3: Ikan enggak juga.
1: Enggak terlalu.
3: Telur ada ektarian namanya. Jadi mereka sumber proteinnya itu dari telur. Itu okay. Lumayan challenging sih, karena kayak aku sama Safa, temanku yang dari Unsir itu, kita kayak lemes gitu, gak makan daging. Iya. Kita kan mahasiswa tuh makan geprek ya.
1: Geprek banget nyoba, ya.
4: Itu daging kerbau, nyoba?
3: Nyoba, cuma kayak ya agak lebih keras aja. Cuman kayak kita pengen makan ayam kan, Kak. Uh-huh.
1: Ya tadi itu sulit gitu dapetin itu. Bener. Ya lumayan lemes hari-hari ya.
3: Lemes, kita makan kari.
1: Oh, kari ya, tapi dalamnya telur ya.
3: Kita kari kan makanannya kan banyak banget kan. Kari kan kayak kayak biji-bijian gitu ya.
1: Jadi kayak pokoknya banyak sayur-sayuran ya di sana itu ya.
3: Sayur-sayuran tapi kayak dibuat kari. Kayak semuanya rasanya kari aja. Ya.
1: Oke okay, oke. Okay. Tapi kayaknya nggak kolesterol deh orang-orang di sana pun kari ya.
3: Nggak tahu ya.
1: Kalau di sini kan kari terus kolesterol tuh. Iya.
3: Semua gitu. Oh, makanan di sana manis banget.
4: Oh, manis. Okay. Karinya jadi manis.
3: Kayak misal karinya pedas asin ya, pedas asin kayak biasa. Cuman kayak yang lain-lainnya manis.
1: Oh iya.
3: Kayak manisannya. Okay.
1: Ada rasa manisnya.
3: Manisnya bener-bener manis ya.
1: Oh gitu.
3: Kayak gula seperempat gitu. Manis banget.
4: Parah banget gulanya.
3: Ya, aku takut diabetes di sana.
4: Okay. Kita di sini less sugar, di sana more sugar.
1: More sugar. Tapi budget total yang kamu bawa atau yang kepake akhirnya berapa tuh kalau boleh tahu sebulan?
3: Iya, mungkin sama sih. Around 8-9 kali ya.
1: Itu sama oleh-oleh ya.
3: Iya.
1: Kayaknya kan oleh-olehnya nih kalian ini sebenarnya ya kan. Iya. Kalau misalnya mungkin enggak boleh oleh enggak segitu juga gitu. Iya. Tapi karena oleh-olehnya ya udah langsung.
3: Sayang
1: lah ke sana enggak boleh oleh gitu kan.
4: Iya.
1: Oke. Ceritanya seru banget teman Pro 2 ya. Selamat tinggal di negara yang berbeda gitu ya. Budaya yang paling-paling menarik nih kalau menurut Maudie dan juga Safira. Perbedaan yang budaya itu kayak kental banget dan sok culture ya bahasanya gitu ya.
4: Show
1: culture. Apa nih kalau Safira?
3: Kalau aku tuh lucunya di India di jalan raya itu banyak sapi yang berkeliaran. Karena jadi, kayak vibing aja dia kayak santai aja.
4: Oh.
3: Jadi kita pernah di jalan raya, kita nungguin sapi tiduran kayak jadi kayak lorong gitu. Sapi tidur di tengah itu loh.
1: Please. Jadi
3: gue bodo amat, gue mau tidur di sini.
1: And then orang-orang udah klakson, makanya itu bunyi klakson rame-rame terus. India itu gimana? Dan
3: ya akhirnya kayak kita tunggu terus warganya kayak berusaha untuk kesana dikit gitu. Baru kita jalan.
1: Oh,
3: dan klaksonnya gila-gilaan banget. Tapi orang di sana juga nggak pakai sen kak?
1: Enggak pakai sen.
4: Jadi langsung belok-belok aja. Oh my god.
3: Itu overwhelm sih.
4: Oke kalau
2: Maudi. Kalau aku culture shocknya itu mungkin di beberapa tempat makanan yang menyediakan beef gitu ya. Itu kadang beefnya tuh bau kurban banget kak.
4: Bau.
2: Kakak tau kan bau kurban gimana? Masih kayak abis disembelih.
1: Amis gitu.
2: Yes, itu apalagi pho ya. Pho kan pakai daging sapi gitu. Itu bau kurbannya ngurban banget.
1: Ngurban banget.
2: Iya, ngurban banget. Jadi ketika masuk restorannya, ngurban.
4: Mbak gitu. Ada daging nih di restorannya.
2: Iya, tapi kadang beberapa restoran itu emang bau restorannya tuh dagingnya bau kurban, tapi ketika dimakan ada beberapa yang oh, ini masih oke lah untuk masuk ke mulut gitu. Tapi kadang pas temen Vietnam aku rekomendasiin, "Eh, kamu coba makanan ini." Pas aku coba, ya Allah, ngandang banget, Kak. Gak kuat.
4: Ganteng banget.
2: itu jujur bikin aku shock banget sih. Oh ternyata mereka masak daging sapinya ini gak pakai bumbu-bumbu rempah atau gimana gitu. Jadi kayak pure bau sapi, bau kandang gitu.
1: Ih ampun, tapi gue gak sanggup deh walaupun
2: kan?
1: Itu
2: gak sanggup. Itu sih agak culture shock.
1: Aku tak sanggup itu.
4: Itu makan sampe tutup hidung sih.
2: Gak enak kan ada orang temen aku di depan masa makan sampe tutup hidung.
1: Tapi kan pho itu kan terkenal sih.
2: Iya, sangat-sangat terkenal.
1: Pho yang paling enak deh, paling enak mungkin.
4: Pernah gak nyoba?
1: Tetep rasanya gitu juga atau gimana?
2: Hambar banget.
4: Hambar.
1: Tetap hambar.
2: Hambar banget.
4: Enggak pakai rempah-rempah gitu.
1: Tetep,
4: ya.
1: Tetap enak mie instan kita enggak sih?
2: Enakan mie instan kita.
1: Tetap instan kita.
2: Iya, karena kita banyak micin.
1: Iya, aman. Anak micin soalnya gue.
4: Emang enggak bisa lepas dari micin. Rasanya emang gurih banget.
2: Terus di Vietnam itu sama kayak India, tin. Ya mereka tuh kita kan masih agak teratur ya di jalan raya gitu, mereka enggak. Jadi ada kosong sedikit langsung tin gitu ya. Misalkan motornya tuh masih jauh jaraknya gitu, udah ditin duluan aja.
1: Oke. Okay,
2: gitu. Terus helmnya itu mereka tuh topi gitu kak modelnya, nggak kayak kita helm.
1: Jadi safety nggak sebenarnya?
3: Kayak skuter gitu.
2: Iya. Gimana ya? Aku juga nggak tahu sebenarnya safety atau enggaknya itu.
3: Estetik.
2: Iya, tapi estetik.
1: Yang penting estetik.
2: Iya estetik.
1: Oh iya seru sih, tapi agak bingung juga gitu ya. Terus kalau cuaca kalau tempat Safira tadi kan panas banget tuh. Iya. Suhu bisa berapa di sana? Sampai 38 sebenernya, atau gimana?
3: Hampir. Tapi sebenarnya kalau ngomong cuaca itu cuacanya hampir sama, Kak. Cuman kayak enggak ada udara aja.
1: Oh, pengap gitu ya.
3: Kayak aku sama Safa tuh ngelihat kayak pohonnya enggak gerak gitu loh.
1: Oh, ya ampun. Oh
3: sepanas itu. Terus di ruang kelas tuh kan 40 murid ya. Dan panggil kayak mem gitu kan.
1: Makin panas
3: terus
1: rasanya.
3: Makin pengap terus cuman ada kipas, enggak ada AC.
4: Itu padahal, cuma satu kipas.
1: Padahal sekolah internasional.
3: Internasional.
1: Di sini internasional mewah, dua fancy ya kan.
4: Iya, fancy. Orang fancy. Have semua di
1: orang sini. Have ya. Jadi beda gitu ternyata. Kalau di Vietnam kan ada beberapa tempat yang dingin kan di sana ya.
2: Kebetulan kayaknya waktu kemarin aku kesana itu emang beneran summernya nge-summer banget.
1: Oh panas juga.
2: Itu panas banget, 37 derajat itu di sana. Sekali keluar itu kita langsung gobios, Kak. Oh. Jadi aku sama kayak Kak Safira sehari itu bisa 3 kali ganti baju di sana, saking gobiosnya. Dan salahnya aku tuh banyak bawa baju-baju kayak yang tebel-tebel gitu, Kak. Padahal udah diingetin jangan bawa baju yang tebel-tebel, tapi kayak aduh baju ini estetik gitu.
4: Yang penting bagus.
2: Iya, buat foto gitu.
1: Okay, kayak misal Halim kenyamanan nomor sekian, yang penting adalah ya penampilan ya kan.
4: Bisa buat foto dam.
2: Dia tuh panasnya literally depan muka kita, bukan di atas kepala lagi. Jadi bawa payung, bawa kipas elektrik, itu anginnya nggak ada. Kita nggak ngerasa ada dingin-dingin di sana tuh, nggak ada.
4: Jadi nggak ada angin sama sekali lewat gitu.
2: Nggak ada. Kecuali kita di ruangan ber AC baru ada angin.
4: Sama kayak di India tadi ya.
2: Yes.
3: Kayak di dandang dimsum gitu nggak rasa.
2: Oh betul, Kak.
1: Kalau gitu kalau kamu pilih mau tinggal di Indonesia apa Vietnam?
2: Well, Indonesia sih.
4: Kalau saya nggak langsung panasnya.
2: Iya, panas itu.
1: Sebel-sebelnya sama Indonesia, lo masih pilih Indonesia ya ternyata ya. Kalau lo Safira, lo pilih mana?
3: Indonesia
1: dong. Kita lebih cinta Indonesia ya
3: kan. Aku udah gak makan makanan Indo kayak agak meriang-meriang. Gak ada penyet tuh meriang-meriang.
1: Ternyata Indonesia itu lebih kita rasain lebih nyaman gitu ya. Makanan benar-benar enak gitu ya. Cuaca juga kita bersahabat bersyukur loh.
4: Iya.
2: Masih enak.
1: Ke Cina aja kemarin itu minus berapa atau berapa
4: udah dingin banget itu.
1: Dingin banget.
3: Nasi India juga beda.
1: Nasi India beda juga.
3: Ini kayak nasi India tuh kayak nasi biryani gitu loh. Hmm. Oh, iya. Kayak agaknya kalau misal acara makan nasi biryani enggak apa-apa ya?
2: Yeah.
3: Kalau setiap hari.
4: Kenapa tuh?
3: Jadi kayak nasi perah gitu loh.
1: Iya. Ya karena kan kayak pisah-pisah gitu loh kayak kayak apa ya bahasa gitu kan nasi
3: perah ya.
1: Iya, nasi yang enggak terlalu mahal lah dulu kalau di Indonesia ya. Harganya ya.
3: Vietnam nasinya enak.
2: Iya, pulen. Nasi Vietnam
3: pulen. Nasi jasmine.
2: Iya, terus mereka tuh suka banget makan pakai kuah, Kak. Jadi misalkan habis ngerebus apa gitu, kuahnya itu mereka makan juga sama nasi dan kimchi. Tapi kalau kimchi Vietnam itu mereka enggak ada merah-merahnya gitu kayak Korea. Itu kayak sawi diasemin aja gitu.
1: Tapi enggak pedes.
2: Enggak pedes, cuma agak asem aja.
1: Cuma agak asem aja. Iya, oke. Ya seru.
4: Kayak acar lah ya.
2: Iya, acar lebih asem lagi, Kak.
4: Oh, lebih asem acar. Yeah,
2: okay. Lebih asem kimchi Vietnam.
1: By the way, kalian ini berangkat cerita dulu tahun berapa? Tahun ini juga?
2: Tahun ini, summer kemarin.
1: Bulan Juni. Juni sampai Juli ya?
2: Sampai Agustus.
1: Baru balik ini.
4: Kalau Safira?
3: Aku 1 Juli sampai 1 Agustus.
1: Oke. Ya, jadi baru balik ini di Agustus ini ya kan?
3: Fresh.
1: Oke, mungkin ada teman-teman juga, teman produ yang lagi dengerin dan pengen punya apa ya, keinginan kayak Safira, kayak Maudie ya gak sih?
4: Iya,
1: ya kan? Mungkin ternyata dia juga pengen ya kan? Gimana caranya gitu ya. Dan Isaac ini mungkin kapan lagi ada? Apakah emang setiap semester apa gimana? Mungkin bisa diceritain juga ke teman Pro 2 nih.
3: Oke,
1: okay, ya kan?
3: Jadi di Isaac sendiri tuh kita ada program di setiap semester tuh pasti ada, Kak. Nah jadi ada summer, ada winter.
2: Summer peak.
1: Okay. Syarat-syaratnya apa aja biasanya yang harus di... Kalian lulus ini tips kalian bisa lulus ini apa? Karena banyak kan ya ikutan kemarin. Coba Maudie, tips and trick dari kamu agar bisa lulus volunteer.
2: Sebenarnya lulus atau enggaknya itu keputusan dari Opitaker. Opitaker ini tempat di mana bakal kita kerja gitu. Itu yang memilih kita diterima atau enggaknya gitu. Jadi diri kalian sendiri aja gitu, kayak buktiin kalau kalian itu berani dan mampu untuk survive di negara mereka gitu. Okay. Dan kalian tuh punya ketertarikan yang besar untuk melakukan hal tersebut gitu sih. Itu aja.
1: Okay. Jadi kalau misalnya nanti kamu sudah selesai, pengen kerja di sana tadi USD itu mau lagi?
2: Yang lain deh.
4: Coba negara lain ya.
3: Explore lagi
1: gitu. Kalau kamu dari Safira gimana nih?
3: Aduh, kita kalau bisa yang lain sih. Aku agak overwhelmed. Kebetulan aku agak apa yang namanya baby blues ya, ngajar anak kecil aku nggak baby blues gitu. Mungkin nggak passionnya jadi guru, tapi itu such a big opportunity sih. Kayak aku belajar banyak hal dan itu seru banget menurut aku.
2: Setuju.
4: Okay. Tapi kalau kalian dapat kesempatan lagi nih buat ikut volunteer global gini, kalian mau ke negara mana?
2: Europe kali ya.
3: Europe ya.
4: Iya, Europe.
3: Italia.
2: Prancis.
1: Oke.
2: Okay. Bonjour.
1: Bonjour. Kamu udah harus belajar bahasa Prancis kalau gitu.
2: Iya, harus.
4: Persiapan. Okay. Hola.
3: Komosta.
1: Seru, seru, seru, seru ya. Jadi ini adalah sebuah pengalaman di masa muda yang harus dimaksa dimanfaatin banget ya, Safira. Maudi ini ya, pilihan Maudi, pilihan Safira yang keren banget gitu. Mencoba suatu hal yang berkata kayak kalau kata Safira tadi, udah deh challenge sendiri sendiri gitu kan, challenge sendiri. Walaupun mungkin ini belum izin ibarat kata. Ya mudah-mudahan karena tahu ini aman gitu dari ISEC juga gitu, dan ini juga bisa menjadi sebuah pengalaman yang seru walaupun kayaknya kalau disuruh sana lagi untuk ngajar lagi enggak dulu.
3: Kalau ekspor dan pariwisata mungkin ya.
1: Iya, okay. Gitu. Ada yang mungkin karena waktu kita enggak terlalu lama lagi, mungkin nanti kasih tahu juga ke teman Pro 2 nih ya kan, apa yang harusnya sebagai anak muda kalau misalnya pengen jadi volunteer, apa yang disiapkan dari sekarang gitu, dan tips-tips yang mungkin udah dijalanin sama Safira jadi pengalaman, apa yang boleh dan gak boleh dilakukan, jangan deh kesana ini.
4: Do and don'ts-nya
1: boleh, kita mulai dari Safira
3: as
1: dulu.
3: As a volunteer
1: dan mungkin ke India gitu boleh. Okay. Do and don'ts-nya kalau ke India itu gimana?
3: Mungkin ya aku setuju sama Maudi ya, kayak don't overpack, kayak baju-baju tebel. Mungkin kamu kalau misal mau do volunteer next time, kayak kamu lihat dulu, kamu ngambil kayak summer pick atau kayak winter pick, karena kayak di India tuh ada saljunya juga teman-teman. Terus respect culture mereka, karena kayak mereka sangat rich in culture. This is such a great thing kalau kamu ke India. Dan jangan takut dengan semua stereotype, karena aku udah menjadi salah satu bukti nyata kalau India ternyata tidak semenyeramkan itu, tidak semenakutkan itu, dan tidak sekotor itu. India buat aku ngebawa banyak pengalaman. Aku belajar banyak tentang budaya mereka, agama mereka, culture mereka, food, dan lain-lain. Dan buat anak muda juga, jangan takut buat ngambil resiko. Karena ini saat-saatnya kita buat belajar banyak hal, explore banyak hal, dan jangan takut buat coba sih.
1: Okay. Itu dari Safira, teman Pro 2 ya, yang udah rasain ya volunteer ya, global volunteer participant dari ke India gitu.
4: Kalau kamu di sendiri gimana, Kak?
2: Kalau aku, karena aku dari Vietnam gitu, orang-orang Vietnam ini beneran sangat humble sama foreigner. Kebetulan aku tinggal di tempat yang mana bukan tempat turis gitu, jadi itu tuh full lokal. Jadi sebenarnya di sana tuh sama aja kayak Indonesia, sangat ramah tamah sama seseorang walaupun kita nih orang dari luar gitu. Jadi misalkan kita ketemu orang gitu, senyum atau bilang halo, sinchao, mereka tuh bakal senyum balik gitu. Jangan takut kalau misalkan mereka bakal jutekin kita atau menganggap kita sebagai minoritas, itu sama sekali enggak. Mereka justru kayak penasaran. Bahkan beberapa kali aku naik bus, kadang ada strangers yang nanya gitu, kamu dari mana gitu, ini apa sih yang kamu pakai gitu di kepala, karena mereka lebih sangat-sangat curiosity gitu sama foreigners gitu sih. Kalau don'ts-nya di sana itu jangan membahas tentang pemerintahan mereka aja sih. Ya karena mereka cukup sensitif gitu. Yes.
1: Tapi kayaknya juga nggak paham juga soal pemerintah.
2: Iya. Itu aja.
1: Oke. Jadi yang ada yang dilakukan, ada yang dilakukan juga udah disaranin teman produs sama Maudi ya. Gak usah bahas-bahas tentang pemerintah. Enjoy your life.
4: Nikmatin aja.
1: Tapi sebuah pengalaman yang ternyata kita ambil dari Maudi sama Safira nih, Haikal. Mereka tetap cinta sama Indonesia.
4: Yes. Gitu, mau sejauh pergi pasti balik lagi ke sini.
1: Betul. Dan kangen sama Indonesia itu kangen banget. Gitu ya.
3: Aku udah di titik nonton mukbang makanan Indonesia.
4: Udah homesick banget ya.
3: Mukbang pempek itu parah banget. Itu udah parah banget.
2: Bayang sih.
3: Aku nonton mukbang tunjang, Kak.
4: Waduh.
1: Dan masalahnya enak kan kalau kita mukbang, kita besok bisa beli ya. Kalau di Indonesia ya kan.
3: Grab
1: itu bahkan bukan besok, malam ini juga bisa beli atau sekarang juga bisa beli. Kalau di sana
3: Aduh. Grabnya panipuri lagi, kari lagi.
4: Tapi sempat nggak kepikiran lagi buat masak makanan Indonesia di sana?
3: Bisa, cuman kan masakan kita ini untuk survive ya, bukan untuk dinikmati itu loh. Kita kan bukan chef itu, wayahnya bukan tukang masak itu.
1: Iya, iya, betul, betul ya. Jadi itu yang ngebuat kita akhirnya juga bingung juga kalau mau masak ya. Aduh, nggak pintar lagi bikin PMP.
3: Dia kebiasaan nge-grab Gojek itu.
1: Anak muda loh Gen Z.
4: Iya,
1: mana bisa ya. Yaudah, thank you kalau gitu Safira Siti Khadijah ya. Yes, sudah datang, sukses juga. Mungkin pengalaman-pengalaman next kita bisa ngobrol lagi, cerita lagi sama teman Pro 2. Thank you juga buat Maudia Eka Sofia ya, yang udah hari ini datang ke studio. Mudah-mudahan happy cerita sama kita.
2: So happy
1: teman-teman Pro 2 juga udah dengerin. Makasih banget udah cerita, karena Maudia Eka Sofia ini global volunteer partisipan Vietnam.
2: Yes.
1: Yaudah kalau gitu kita pamit ya. Makasih udah ngobrol sama kita. Next time mudah-mudahan ketemu lagi. Thank you Isaac.
4: Thank you.
1: Next time ngobrol lagi dari Isaac ya. Sukses terus juga buat Isaac. Program-programnya keren-keren dan selalu juga apa ya,
4: menginspirasi
1: dan ngebuat anak muda itu makin terus berkembang.
4: Iya.
1: Gitu. Kita bye-bye. Saya hai bye-bye ke teman Pro 2. Saya bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye teman Pro 2. Thank you. Bye.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Lampung, teman terbaik kamu.

0: habis semua kan. Udah, kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: RRI Bandar Lampung.

0: Lagi liat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: 92,5 Pre2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pre2 masih nemenin kamu hari ini di Spada, ya kan?
1: Hai Kak Fari dan juga Irma.
0: Yes, iya. Tadi kita udah ngobrol nih, Kak, sama volunteer-volunteer yang udah datang ke beberapa negara, ya gak sih?
1: Iya.
0: India, Vietnam. Kalau lo maunya kemana?
1: Kalau gue dari dulu tuh emang udah nargetin di negara Eropa sih, kayak Italia.
0: Italia.
1: Iya, soalnya kalau di summer tuh kayaknya estetik banget gitu.
0: Kenapa lo pengen banget ke Italia sebenarnya? Estetik itu?
1: Iya, estetik. Sama mereka tuh kayak dunia fashion gitu.
0: Oh,
1: jadi gue pengen aja gitu di sana.
0: Jadi semua-semua yang bikin lo ngerasa ada itu di Italia itu ya?
1: Iya. Kalau sendiri gimana, Ma?
0: Kalau gue jujur sebenarnya sampai sekarang gue belum kepikiran mau menetap lamanya di negara apa ya gitu. Cuman kalau misalnya kayak mau, iya tadi liburan atau volunteer, mulai deh kayak Eropa gitu ya. Jerman kayaknya boleh gitu,
1: Jerman.
0: Kan Jerman
1: ya,
0: atau
1: tapi kok ngomong soal Jerman ya, kosa kata mereka tuh lebih panjang kayak daripada India.
0: Iya kan.
1: Iya. Kayak mereka tuh emang satu huruf, satu kata itu aja udah panjang banget.
0: Lebih belajarnya itu kayak kita lumayan juga effort juga, teman-teman.
1: Kayaknya harus benar-benar effort.
0: Atau mungkin paling nggak yang udah sering kita dengar kalimat-kalimatnya bahasanya Korea.
1: Iya.
0: Ya, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Atau mungkin kalimat-kalimat yang lebih gampang untuk kita coba gitu ya.
1: Iya.
0: Mungkin di sana kamu bisa jadi volunteer apa? Kalau tadi teman-teman ngajar SD atau teman-teman yang sekolah, lo pengen apa? Ngajarin idol-idol?
1: Kalau gue kayak TK sih.
0: Pengen TK?
1: Iya, gue seneng banget main sama anak-anak gitu.
0: Oke. Tapi gue kayak volunteer ke teman-teman idol kayak seru juga sih. Maksudnya kayak ngurusin, ikutin mereka syuting atau
1: iya,
0: apa, belajar styling atau apa.
1: Dia ngarahin kameranya.
0: Ngarahin kamera itu, atau tim kreatif,
1: iya,
0: gitu ya. Kayaknya seru juga teman berdua ya. Apalagi mungkin ada beberapa lagu-lagu yang akan rilis itu kan pasti sibuk banget nih.
1: Iya.
0: Dan kita akan ada di balik layar itu. Kemudian ketika rilis kayak kita ada kebanggaan.
1: Wah. Iya, kayak kita
0: ikut dalam
1: sesuatu yang orang-orang nggak lihat gitu.
0: Iya,
1: kayak kita
0: kan
1: adalah bagian dari.
0: Iya, waktu ngambil
1: itu
0: scene ini tuh ada kejadian apa itu kita tahu.
1: Iya.
0: Gitu. Dan itu menarik banget teman berdua ya kan. Apalagi buat kamu teman berdua yang emang suka banget sama idol-idol K-pop, salah satunya mungkin Jennie ya, yang salah satu yang mungkin disukain sama kamu.
1: Iya, K-pop banget. Mm-hmm. Gue udah ngikutin Blackpink tuh dari 2018, so gue very very proud.
0: Yes, ya karena Blackpink itu bikin hampir nggak cuman apa ya, cowok aja sih, cewek banyak banget yang suka.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Baik banget.
0: Pokoknya penggemarnya tuh banyak banget gitu. Jadi penyanyi Jennie dari K-pop Blackpink ya, di pekan ini kan rilis album ini ceritanya.
1: Iya.
0: Judulnya itu apa sih? Fallen Angel ya?
1: Iya, nah pengumumannya itu juga dari OA Entertainment, agensi yang menaungi Jennie itu sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Nah, menurut warta kantor berita Yonhap itu, pada hari Senin, Jennie akan merilis album Fallen Angel secara digital pada hari Kamis pukul jam 1.
0: Oke, okay, pukul 13.
1: Iya, yeah, waktu Korea Selatan ya.
0: Oh, iya. Bukan waktu Indonesia Barat, teman berdua.
1: Bukan, beda-beda.
0: Beda-beda. Jadi di sana nih ada album ini kan bakal rilis secara digital.
1: Mm-hmm.
0: Ada lagu utamanya adalah Fallen Angel. Terus juga ada lagu apa? Less than a lover.
1: Dan Heaven juga.
0: Heaven, oke. Okay.
1: Nah, untuk versi album fisik Fallen Angel sendiri yang bakal dirilis, kemudian disertai 3 lagu tambahan, ada Sweet Tooth, Lock It Down, dan Face.
0: Oke. Okay. Jadi emang Jennie ini teman Pro2 tuh secara khusus loh, dia tuh milih lagu-lagu ini buat para penggemarnya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Biar kerasa banget gitu loh. Ini tuh hadiah dari seorang idol untuk penggemar dan
0: betul
1: pendengarnya.
0: Kan dia emang sebenarnya dia tuh seneng banget sama lagu-lagu itu di akhirnya itu yang dirilis ya sebagai album barunya, dan Fallen Angel ini katanya bisa diharapkan lah bisa ngebuat penggemarnya tuh seneng gitu ya, bisa ngedengerin cepet gitu. Itu Jennie juga ungkapin teman Pro2 di rilis agensinya.
1: Ya, entah kenapa ya, kalau lagu yang dipilih sama idol itu sendiri rasanya kayak lebih spesial gitu.
0: Iya kan.
1: Ya.
0: Tapi jujur ya, beberapa hari terakhir tuh gue ngeliat thread ya tentang Jennie ini banyak juga loh yang terkait dengan dia, penampilan dia yang terakhir yang bikin tahu-tahu kan?
1: Yang mana tuh?
0: Yang suaranya itu katanya, kenapa Jennie kok kelihatan kayak suaranya kayak capek banget,
1: iya,
0: gitu kan?
1: Mungkin dia karena jadwalnya tuh sibuk banget, makanya dia enggak punya nggak punya banyak waktu gitu ya buat istirahat.
0: Iya, jadi waktu tampil tuh kayaknya suaranya tuh kerasa banget lelah yang lumayan lah ibarat kata ya kan. Oke, teman berdua nanti kita bakal tanya lagi sama tanya lagi, bakal kasih kabar lagi ke kamu. Jadi selain Jenny ada kabar-kabar lain teman berdua yang kita bakal kasih. Ada kabar ini juga loh nanti kita bakal kasih. Ada One Piece season 3.
1: Wih, iya, buat seru. Para penggemar One Piece nih tunggu-tunggu nih.
0: Iya kan, apalagi buat kamu yang emang udah baca komiknya gitu kan. Terus ngikutin juga
1: dari season 1, season 2, komik.
0: Ih, sekarang season 3. Nanti kita bakal kasih tahu informasinya buat kamu teman-teman berdua di Sore Ceria.

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang nggak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wagerudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wagerudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wagerudolf Supratman sendiri.
0: Hadirin, disilakan duduk kembali.

0: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yeay, teman Pro 2, buat yang masih dengerin Pro 2 Bandar Lampung di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Gimana teman Pro 2 sore hari ini? Seru.
0: Seru dong.
1: Ya kan? Karena kita dua pasti nemenin kamu teman Pro 2, dan tadi seru lagi nih yang bakal kita kasih tahu informasinya buat kamu. Apalagi buat kamu yang suka banget dengan hal-hal yang seru-seru, ya kan? Iya. Sebentar lagi teman Pro 2 RRI Bandar Lampung bakal ngegelar acara yang keren banget, itu adalah namanya RRI Fest. RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Lo tau gak RRI Fest?
0: Enggak.
1: The first time ya, iya. RRI Fest ini sebenarnya tahun lalu juga udah ada, dan tahun ini ada lagi teman Pro 2 RRI Fest.
0: Kenapa aja sih kegiatannya?
1: Ada banyak banget ya. Biasanya tuh kita bakal rame nanti di sini, ya kan? Kalau kamu teman Pro 2, Haikal lo harus datang juga.
0: Harus.
1: Dari tanggal 1 sampai tanggal 4 tuh bakal rame banget acaranya ya.
0: Tanggal 2.
1: Dari tanggal 2 sampai tanggal 4 September ya. Itu bakal banyak banget makanan di sini, ada bazar UMKM ya di halaman RRI Bandar Lampung akan tumpah ruah. Wow. Ya, ada bazar
0: banget pasti.
1: Ya kan, harus datang ke sini,
0: harus
1: jajan teman Pro 2 bazar UMKM dari tanggal 2 sampai tanggal 4 September ya. Selain bazar UMKM-nya juga seminar juga ada. Seminar UMKM-nya. Buat kamu yang suka banget menolong orang lain dengan darah kamu, donor darah. Ya.
0: Gue kayaknya tertarik banget sih buat ikut donor darah.
1: Iya kan?
0: Pas SMA gue juga sering ikut.
1: Oh iya, benar banget. Karena sebenarnya donor darah itu sehat ya kan?
0: Iya.
1: Katanya sih 6 bulan sekali itu bisa donor darah, ya kan? Kamu bisa donor darah teman Pro 2 di sini. Nanti kamu biasanya kalau habis donor darah itu nanti dapat makan gitu.
0: Iya.
1: Dapat nasi kotak.
0: Itu tujuan gue sih.
1: Terus juga ada cek kesehatan gratis. Sambil donor darah kamu juga bisa cek juga nih kesehatan kamu, ya kan? Gimana mungkin kayak tekanan darah kamu dan lain-lain gitu. Ya,
0: abis itu juga ada senam bersama di sini.
1: Oh iya, tapi senam bersama ini emang buat pegawai RRI. Teman-teman PA bisa ikut, teman Sorca juga bisa ikut.
0: Bisa banget.
1: Iya kan? Senam bersama, terus juga ada lomba mewarna ini buat umum.
0: Buat umum, okay. Dari semua usia ya?
1: Iya, kayaknya sih buat anak-anak ya.
0: Iya, pasti mostly anak-anak sih yang ikut.
1: Betul, apalagi?
0: Abis itu ada penyebaran benih ikan.
1: Iya, ikan
0: dimana
1: apa
0: itu?
1: Ikan apa kalau boleh tahu? Ikan
0: cupang.
1: Lele,
0: ikan cupang. Ikan nila tuh biar bisa kita bakar-bakar.
1: Ikan nila juga bisa ya, atau ikan gurame, ini mahal banget nanti ya. Ikan gurame. Jadi penyebaran benih ikan dan juga Bintang Radio 2026. Yang seru banget ya teman Pro 2, Bintang Radio ini seperti biasa kita juga mencari bibit-bibit baru atau gitu kan. Bibit-bibit baru dalam dunia tarik suara teman Pro 2, buat yang juga pengen membuktikan kalau suaranya oke ke tingkat nasional gitu.
0: Boleh
1: nanti
0: ikut.
1: Bintang Radio 2026 ini ikutan ya. Pokoknya pelaksanaannya mulai dari tanggal berapa?
0: Dari tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung.
1: Betul ya. Jadi kamu ayo dong ramein seru-serunya RRI Fest. Pokoknya ikutin acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026.
0: Nah, untuk informasi lebih lanjutnya follow Instagram kita di @RRI Bandar Lampung.
1: Betul. Jangan lupa untuk kamu tanya-tanya sama admin ya kan. Di @RRI Bandar Lampung nanti bakal ditanyain fast respon ya sama adminnya. Oke, okay. Itu informasi yang bakal juga ayo udah hadir. By the way nanti masih ada informasi lagi yang bakal kita temenin kasih kamu ya.
0: Iya, sampai jam
1: berapa?
0: 5.
1: Jam 5 boleh deh buat kamu teman produk di Sari Ceria. Oke. Okay.

0: Menikmati masa-masa kamu lagi kasmaran teman Pro 2, kayaknya bergairah banget ya. Everyday itu bawaannya pengen tetap cakep gitu ya. Outfit harus oke.
1: Harus selalu dress well.
0: Dress well gitu. Wangi juga.
1: Wangi.
0: Ya kan.
1: Pokoknya harus manis gitu ya di pasangan.
0: Yes, betul banget, jaga sikap.
1: Jaga sikap. Ya kan?
0: Tapi jujur lo kalau ingat-ingat nih Kal, terakhir apa butterfly era itu kapan kalau lo ingat?
1: Kalau butterfly eranya aja ya, itu pas SMA.
0: SMA?
1: Iya.
0: Masa-masa yang mungkin ngerasa lu kayaknya everyday itu semangat terus sekolah gitu ya. Pengen lihat dia.
1: Iya, tapi kan? Sedihnya tuh pasti bakal ketemu sama hari terakhir ngeliat dia.
0: Oh.
1: Abis itu udah gak ketemu lagi.
0: Sampai sekarang?
1: Sampai sekarang belum.
0: Oh, sad.
1: Tapi nanti bakal ada rencana sih.
0: Lu kenapa? Emang jauh juga dia, jauh gak di Lampung lagi atau gimana?
1: Enggak sih, lebih ke ngekerasin aja.
0: Oh iya iya, ngekerasin aja. Tapi lo masih liat dia di media sosial ya?
1: Masih. Gue stalk kadang-kadang.
0: Oke, teman Pro 2 kalau ngomongin soal apa ya, rasa yang kita suka gitu kan, kita seneng itu kadang-kadang kita benar-benar ikutin banget semua tentang dia ya kan.
1: Pasti nggak bisa lepas.
0: Pasti nggak bisa lepas. Termasuk mungkin kalau kamu yang suka banget sama One Piece, teman Pro 2. Siapa coba yang suka banget sama One Piece?
1: Siapa tuh?
0: Siapa ya kan yang sampai baca komiknya. Gitu kan, ya, komiknya nontonin.
1: Semua seasonnya dari season 1
0: tuh. Betul. Atau bahkan mungkin kayak apa ya, bisa
1: koleksi dibilang
0: merchandise-nya gitu ya.
1: Pasti.
0: Itu lo bener-bener suka banget gitu. Sebuah kabar yang menyenangkan juga nih teman Pro 2 buat kamu yang suka banget sama One Piece. Karena katanya kabarnya ya, Netflix ini tambah 4 pemain lo di One Piece season 3 gitu. Gimana kabarnya nih, Kal?
1: Pasti kabarnya mengejutkan sekali ya, sekaligus
0: kan?
1: Excited.
0: Jadi Netflix ini menambah 4 aktor. 4 aktor baru ya.
1: Iya.
0: Di serial live action One Piece season 3 yang katanya mengangkat kisah menuju Alabasta.
1: Wow, dan keempat aktor itu juga bakal memeranin karakter Koza, Toto, Pel, dan Chaka.
0: Oke.
1: Nah, Emilio Sekreia ini juga dipercaya sebagai Koza. Dan untuk Omid Abtahi akan memerankan Toto. Jimmy Ward mendapatkan peran sebagai Pel. Dan Nabil Khan akan tampil sebagai Chaka.
0: Oke. Jadi udah dipilih nih orang-orangnya ya.
1: Iya.
0: Jadi musim ketiga ini, teman Pro 2 season 3 ini memiliki judul resminya adalah One Piece The Battle of Alabasta.
1: Jadi mereka bakal pergi ke Alabasta. Ini kayaknya buat berperang ya.
0: Iya, Alabasta. Ini gak tahu nih, gue kalau sama ini gue masih taunya Konoha ya. Mungkin nanti kita akan berubah jadi Alabasta.
1: Emang Konoha dari One Piece ya?
0: Bukan dong, Naruto kan.
1: Naruto ya.
0: Kan mungkin dari One Piece. Kalau di Alabasta beda kan?
1: Iya kan, beda.
0: Ada tempat. Sebuah kalimat baru nanti gitu ya, karena One Piece Alabasta. Who knows? Kita nggak tahu.
1: Iya.
0: Jadi emang sejumlah pemain utama dari musim sebelumnya juga bakal dipastikan nggak bakal kembali.
1: Iya, kayak Monkey D, Luffy, Makenyu sebagai Zoro dan juga Emil Rat sebagai Nami.
0: Jadi ini kan film bajak laut ya.
1: Iya.
0: Berarti cocok lah sama kamu kayaknya ini. Lagi cosplay kan?
1: Lagi cosplay. Tapi bentar lagi gue udah berhenti cosplay.
0: Iya sih. Masalah lama-lama cosplaynya ya kan. Tapi ini teman Pro 2 ya, jadi emang menghadirkan sebuah pemain baru ini yang juga memerankan, tadi disebut kayak ada Boy Clay ya. Ini susah juga sih namanya nih disebut, kayaknya
1: unik-unik nih namanya.
0: Unik-unik ya.
1: Benar-benar menggunakan imajinasinya sepenuhnya.
0: Jadi cerita musim ketiga ini berlanjut setelah kejadian di musim sebelumnya yang bawa Luffy ini bersama dengan kru Topi Jerami ya, itu menuju ke Alabasta. Kerajaan katanya itu di sana terancam perang saudara. Perang saudara akibat konflik yang diam-diam tuh digerakin sama si Sir Crocodile ya, si Mister Buaya.
1: Mister Crocodile. Dan juga Luffy dan kru Topi Jerami harus menghadapi berbagai pilihan sulit juga untuk ngebantu Putri Vivi menyelamatkan negaranya.
0: Mereka juga bakal berhadapan langsung dengan Crocodile itu, salah satu apa ya namanya, si Chibukai ya, yang memiliki ambisi menguasai Alabasta.
1: Dan produksi One Piece The Battle of Alabasta juga udah dirampung di Cape Town, Afrika Selatan. Ichiro Oda, Marty Edelstein, dan Becky Clements turut terlibat sebagai produser eksekutif bersama sejumlah nama lainnya.
0: Keren banget sih. Jadi siap-siap teman Pro 2 yang mungkin udah nanti bakal nonton ini bakal tampil di Netflix ya.
1: Iya.
0: Ini kalau Netflix kita bakal nonton.
1: Harus nonton ya. Dong. Nonton. Pasti excited banget kan. Kepo sama season 2 sebelumnya gimana.
0: Jadi buat kamu mungkin teman Pro 2 udah siap-siapin aja gitu ya, waktu buat nonton, karena kalau nonton tuh butuh waktu menurut gue.
1: Iya, harus kayak misal kalau udah lupa gitu juga harus
0: ngulang lagi. Kayak mana ini, kenapa awalnya gimana gitu kan?
1: Iya kan.
0: Oke, jadi buat kamu teman Pro 2, mudah-mudahan juga jadi makin semangat ya. Kita udah kasih banyak informasi hari ini, kasih banyak lagu, tapi kita udah mau pamit.
1: Ya, sedih gak sih lo? Sedih banget. Sedih lo, ya. Tapi kan? Gue bentar lagi bakal ketemu lagi sama teman Pro 2.
0: Oh iya.
1: Di hari Jumat di Spada.
0: Oke, it's okay. Gue juga besok siaran lagi kayaknya.
1: Oke.
0: Besok gue libur, besoknya
1: besok
0: lagi ya.
1: Libur.
0: Ya udah kalau gitu thank you teman Pro 2, nanti kita bakal ditemani sama Marvel ya. Marvel udah siap nemenin kamu di sendirian, akan berjuang ya kan,
1: bakal
0: di
1: sini kalian
0: di meja ini
1: sampai jam 7 malam.
0: Sampai jam 7 malam ya teman Pro 2. Ada Marvel dari Sore Ceria angkatan ke-26. Ya udah kalau gitu gue Ima Fani
1: dan Haikal Fari pamit.
0: Kita pamit teman Pro 2, let you the fight share
1: and express your willingness only Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
1: Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. And now bye.
0: Teman
2: terbaik kamu Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan

Now you are listening to 92.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung FM. Dan hari ini kamu lagi ditemani bareng gue DJ Marvel dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti. Only on Sorry Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Yes, halo teman Pro 2 semuanya. Ya hari Senin ya seperti biasanya gitu. Sorry ceria, hari ini bakal bahas seputar school love dan juga horoskop nih. Nah dari school nih, ada topik nih ya seputar sekolah yang pastinya. Jadi ada 7 sekolah unik dan inovatif di Indonesia nih. Wah kira-kira ada apa aja ya. Next kita ke love. Di love kita bakal bahas ya, kita bakal bahas topik seputar love scam nih. Wah yang katanya sih lagi trending ya sekarang-sekarang ini. Dan juga yang terakhir, ini ada dari horoskop nih. Nah ada 5 metode aneh manusia zaman dulu untuk meramal masa depan. Wah kira-kira metode apa ya yang aneh-aneh ini. Ya udah deh, dan semua bakal kita bahas hanya di Sore Ceria.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Oke, hai teman Pro 2 semuanya ya. Hari Senin ya mengawali sekolah kamu gitu ya. Walaupun besok hari libur ya. Kalau kata teman-teman sekolah lainnya pasti apa ya? Bisa dibilang hari ini hari kejepit ya. Kayaknya pengennya langsung bolos aja gitu ya, enggak pengen sekolah karena besok kali libur. Tapi jangan gitu ya teman Pro 2 karena sekolah itu penting banget pastinya untuk teman-teman semua tuh belajar gitu ya. Belajar mulai mendapatkan ilmu ya, jadi menambahkan wawasan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal sekolah ya, gue sendiri sih merasa gue ini lagi kangen ya, kangen-kangen sama masa-masa gue di OSIS gitu. Karena masa-masa OSIS tuh kayak masa-masa gue berproses gitu ya. Yang awalnya gue ini malu-malu gitu ya, orangnya pemalu gitu ya. Tapi sampai akhirnya ketika gue join OSIS, gue nih jadi orang yang lebih ekstrovert gitu. Kayak gue nih pengen banget ya kenalan sama banyak orang gitu ya. Ya jadi memang di situ benar-benar gue merasa di OSIS itu gue bisa bisa dibilang ya. Aduh, bingung lagi. Bisa dibilang banyak lah ya sibuknya, kayak gue di sana berusaha untuk buat semacam program kerja. Nah, di situ juga kayak gue belajar ya, ketika gue bisa kerja sama nih ya bareng sama teman-teman lainnya ya, bareng sama teman gue di satu bidang ataupun dengan teman-teman gue lainnya nih di bidang lain nih. Dan menurut gue itu asik dan menyenangkan sih. Nah, jadi ya memang di situ gue juga banyak belajar ya, enggak cuman dari sistem gue buat program kerja aja sih, tapi juga kayak misalkan nih ya ketika lagi acara juga kayak gue tuh juga bisa belajar bahwa penting banget ya tanggung jawab dari setiap apa nih ya, penanggung jawab setiap bidang yang emang udah ada di situ kayak gitu. Nomor 2 ya, mungkin kalau dibilang ada pengalaman unik pas OSIS, pengalaman unik ya jujur pas itu pas gue tuh pernah ikut yang namanya salah satu kemaritiaan, itu ada jadi di program rumah hantu di sekolah gua ya. Dulu sih pada masa-masa dulu ya, mungkin kalau sekarang udah nggak ada ya, di tempatnya di Saverius ya gitu ya. Jadi dulu memang gua itu setiap bulan Oktober gitu ya, dari bidang gua karena gua di bidangnya kesenian gitu, jadi kayak buat suatu program yang emang unik gitu ya. Ya program unik ini ya salah satunya rumah hantu itu. Nah rumah hantu itu memang kadang-kadang kan jadi apa ya, suatu hal jadi bikin, wah ini kayaknya bakal seru banget ya ngadain rumah hantu tapi di sekolah. Jadi orang-orang jadi pada penasaran nih isinya ada apa aja ya, kira-kira menakutkan atau gimana gitu. Nah tapi ternyata ya, gue nih mendengar ya dari salah satu temen gue yang jadi pemeran hantu gitu ya, pemeran ya intinya jadi orang yang suka takut-takutin gitu di sana. Nah jadi dia tuh setelah dari situ ya, dari rumah hantu itu, katanya dia tuh ini apa katanya guys, sempat sakit gitu ya, sempat sakit dan sampai akhirnya setelah dia dibawa ke dokter dan kemana pun, tapi dia belum sembuh-sembuh gitu. Sampai akhirnya dia sendiri kayak cerita ke gua ya. Dia cerita ke gua kalau misalkan dia akhirnya dibawa ke salah satu tempat ya, intinya ke salah satu tempat yang pastinya berbau-bau dengan hantu-hantu gitu ya, dengan bau mistis gitu ya sepertinya. Nah, setelah dari situ malah dia sembuh gitu. Dia sembuh dan dia jadi gak sakit lagi gitu. Dan itu kayak membuat gue kayak, wow, apa jangan-jangan ruangan ini nih beneran ada hantunya gitu ya. Karena juga di situ kan ruangan yang dipakai gitu ya, ruangan yang dipakai pas lagi acara rumah hantu itu beneran ruangan yang ada di pojokan kelas banget gitu ya. Kayak bisa dibilang kalau orang-orang lihat tuh kayak kelas buangan gitu ya, karena di pojok itu bener-bener gelap dan sepi banget gitu. Nah ini mungkin juga kadang-kadang bikin gue kayak mikir, aduh takut banget ya, takut takut dia apa ya, takut ditempelin ataupun ya sebagainya gitu. Ya mungkin kalau misalnya tahun per 2 juga ada cerita-cerita menarik gitu ya, seputar mungkin ketika tahun per 2 lagi jadi kepanitiaan di OSIS gitu ya. Terus juga ada pengalaman-pengalaman menarik ya di seputar hal itu, bisa langsung aja gitu ya. Yang mau cerita bisa langsung ke WhatsApp kita di 0811-720-08925 atau ke Instagram kita nih di @sorcerpro2. Ya udah deh tahun per 2, gua tungguin ya sampai jam 7 malam nanti.
1: So cool.

0: kopinya. Kopi? Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
2: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya, itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi, ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

Hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.

0: Yes, itu dia tarot by Fish ya, atau hey, kenapa malah ketawa ya gue ya? Oke, guys. Nah, jadi ya namanya juga tarot kan, itu kayak salah satu hal cara meramal gitu ya. Ya mungkin sekarang ini lagi trending banget ya di kalangan anak muda, bahkan sampai orang-orang dewasa mungkin pernah coba gitu ya. Dan bahkan juga kalau gue lihat ya, kalau gue sih pernah lihat temen gue ini sempet ikutan ya ngeramal pakai kartu tarot gitu. Nah, kayak misalkan kayak kemarin itu dia ya, kayak temen gue ini sempet pas di suatu kafe ya gitu ya. Jadi kayak ada satu atau dua orang gitu yang buka jasa untuk ngeramal gitu ya pakai kartu tarot. Nah, jadi dia memang di situ tuh benar-benar temen gue ini seperti bisa dibilang benar-benar kayak dia tuh menghabiskan duit dia hanya demi melihat ramalan-ramalan dengan cara membuka-buka kartu gitu. Jadi kayak sebenarnya saya nggak sih duitnya kayak bisa dipakai yang lain gitu ya. Nah, tapi ya daripada hal itu ya, walaupun sekarang tarot jadi hal yang booming, nah tapi ternyata pada zaman dahulu kala gitu ya, pada zaman dahulu kala itu ternyata ada banyak banget nih metode-metode yang bisa dipakai untuk meramal untuk meramal hal-hal masa depan, terus juga kayak hal-hal seperti percintaan dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi mulai yang dari yang pertama nih, ada yang namanya hieromancy gitu ya. Hieromancy ini itu digunakan oleh zamannya Yunani oleh bangsa Yunani kuno gitu ya, tahun berdua. Jadi bisa dibilang hieromancy ini itu tuh kayak metode meramal dengan cara menggunakan hewan sebagai pertanda nih. Nah, tapi kira-kira dari hewan itu apa sih yang dipakai? Nah, jadi memang dari hewan itu yang dipakai itu adalah organ dalamnya nih, organ dalam seperti hati dan juga jantung gitu, yang bisa dibilang dijadikan acuan gitu ya dalam meramal masa depan ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, jadi bisa dibilang organ dalam nih seperti hati ya. Kalau misalkan kita lihat nih, ketika ada hati yang sehat gitu ya, hati yang sehat itu bisa dipercaya sebagai pertanda yang baik. Wow. Nah, tapi sebaliknya, jika memang dilihat hatinya itu tidak dalam kondisi yang baik gitu ya, emang ataupun tidak memiliki lobus, nah maka bisa dibilang malapetaka tuh bakal terjadi tahun berdua kedepannya gitu, bisa dibilang. Nah, jadi kayak bisa dibilang hal itu tuh bisa menjadi pertanda bahwa bakal ada kecacatan dan juga bakal ada pertumbuhan darah yang bakal terjadi di kemudian hari. Wow. Dan ini kayak menjadi hal yang kayaknya unik banget ya, tahun berdua meramal tapi harus melihat organ dalam dari hewan tersebut gitu ya. Jadi kayak ternyata orang zaman dahulu tuh kayak gitu. Oke. Nah, next yang kedua ini ya. Yang kedua ini ada salah satu hal yang menarik juga gitu ya. Kalau kali ini, kalau tadi meramalnya adalah melalui organ dalam ya, kalau kali ini bisa dibilang meramalnya berbau-bau dengan burung gitu ya. Namanya adalah ornithomancy. Wah, ini kira-kira ramalan apa sih? Nah, jadi ornithomancy ini dipercaya orang Yunani klasik ya, pada zaman Yunani klasik ya, bisa dibilang bahwa perilaku buruk itu dapat memprediksi masa depan ya, tanpa dua. Nah, ya biasanya sih ramalan ini nih dilakuin dalam ramal seperti pernikahan, terus juga transaksi bisnis hingga pembelian makanan. Nah, jadi bisa dilihat ya untuk ornithomancy ini kenapa sih berhubungan dengan burung gitu ya. Bisa dibilang mereka ini meramal melalui seperti kicauan burung, terus juga jumlah burung yang terbang. Nah, jadi dari hal-hal itulah yang dijadikan sebagai pertanda gitu. Nah, jadi jika makanan jatuh dari paru burung itu bisa dibilang sebagai pertanda yang baik gitu ya. Mungkin bisa dibilang menjadi pertanda bahwa ya bisa dibilang mungkin dari pasokan pangan yang ada tuh akan tercukupi dan bertambah banyak ya, seperti itu. Nah, next ya, yang ketiga ada pyroosteomancy. Wow, kali ini kayaknya berhubungan soal tulang-tulang nih ya. Kayaknya agak unik ya, karena dia ini digunakan oleh keturunan Tiongkok kuno gitu ya, nomor 2, dalam memprediksi masa depan juga nih. Nah, bisa dibilang pada zaman dinasti Sang ya, lebih tepatnya gitu ya. Memang cara ini tuh kayak digunain dan metodenya tuh perlu banget nih, tulang-tulangan yang diberi benda panas hingga sampai retak gitu ya. Bisa bilang fosil-fosil seperti tulang-tulang dan lain sebagainya itu kayak diberikan benda panas dan bisa bilang bawahnya tulang terus atasnya tuh benda panas gitu ya, temper 2. Jadi kayak bikin si tulangnya itu jadi retak. Nah, bisa dibilang nah retakan ini tuh kayak bisa dibaca ya kalau sama orang-orang keturunan Tiongkok kuno ya pada zaman dahulu, bisa dibilang bahwa di balik retakan itu tuh membentuk aksara Tiongkok yang bisa menjawab semua ramalan yang mungkin ditanyakan gitu ya sama orang-orang pada masa itu, seperti itu. Nah, terus juga nih masih ada lagi ternyata. Nah, kalau kali ini kayaknya menurut gue ini agak umum sih, dan mungkin beberapa teman juga mungkin pernah dengar gitu ya. Nah, jadi ramalan ini itu namanya adalah bibliomansi. Wow, ya, kalau dari namanya pun bibliomansi ini ya mungkin ya disebut sebagai ramalan yang mungkin yang biasa kita kenal gitu ya. Kayak misalkan ramalan ini tuh kayak digunakan oleh bangsa Yunani, terus juga ada Romawi, bahkan dari agama orang-orang Muslim pun juga hingga peradaban Eropa. Jadi emang salah satunya ya seperti itu ya, buku-buku yang sering kita gunakan ya di setiap apa ya, di setiap kegiatan keagamaan ya, seperti Al-Qur'an, Alkitab, dan karya-karya penyair Romawi Virgil. Nah, ya bisa dibilang ya ramalan ini tuh kayak dilakuin dengan membuka buku secara acak lalu menafsirkan jawabannya atas halaman pada buku yang terbuka, seperti itu. Nah, terus nih ya, yang terakhir nih kayaknya unik banget gitu ya. Karena ramalannya dia tuh pakai keju. Kayak bayangin enggak sih ngeramal tapi pakai keju, memangnya bisa ya? Nah, jadi nama ramalannya itu adalah Tyromancy ya, bisa dibilang pada abad pertengahan ya. Jadi memang ramalan ini tuh menggunakan keju atau bisa dibilang mereka tuh kayak percaya ya bahwa bentuk lubang ya yang ada pada keju tuh punya arti. Ya kalau misalnya kita lihat sekarang sih ya, kalau mau cari keju yang ada lubang-lubangnya di Chandra pun ataupun tempat supermarket lainnya pun kayaknya jarang ada ya. Tapi ya kalau bisa dibilang seperti itu, nah ini kayak bisa dibilang suatu hal yang unik ya, karena pada zaman dahulu tuh memang mereka itu percaya bahwa bentuk lubangnya kan emang punya arti tuh. Nah, jadi memang lubang yang kalau misalnya kita lihat nih ya ketika dipotong kayak ada bentuknya nih, ketika kita melihat ada bentuk hati itu dianggap sebagai pertanda cinta, karena sedangkan lubang-lubang yang lain tuh dikait-kaitan dengan inisial kan. Jadi kayak benar-benar bisa kita bilang lubang-lubang kalau misalnya kita lihat ada lubang yang bentuk hati ya, artinya ya mungkin kedepannya kita bakal suatu saat orang itu akan mendapatkan pasangan yang pas itu ya, bisa dibilang untuk meramal jodohnya di masa depan, seperti itu. Ya kalau gue sih kayaknya gak perlu ya apa namanya pakai ramalan untuk ngeliat jodoh gue di masa depan. Kayaknya kalau gue langsung confess aja kayaknya gue bakal langsung diterima deh. Aduh, NPD bener cowo gue.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

cuma berdua. Sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Salatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya, kondisinya saat ini memprihatinkan.

0: Salah sih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih, akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

Yes, wow, tahun pro 2 udah gak kerasa ya, karena sebentar lagi nih RRI Bandung Lampung nih akan kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Nah, jadi kira-kira ada apa aja sih rangkaian acara yang bakal diadain sama RRI Fest nih? Nah, jadi yang pertama ada Bazar UMKM nih ya, buat teman-teman pro 2 semuanya yang pengen nih ya, mungkin suka jajan-jajan gitu ya, boleh banget nih datang ke RRI Fest nanti. Yang kedua ada Seminar UMKM, yang ketiga ada Donor Darah, yang keempat ada cek kesehatan gratis, yang kelima senam bersama, yang keenam lomba mewarnai, yang ketujuh penyebaran benih ikan, dan yang kedelapan nih ada Bintang Radio 2026. Wow. Nah, adapun ya, pelaksanaan acara akan dimulai pada tanggal 2 sampai 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman Pro 2 bisa menghubungi ke Novita di nomor 0882-7634-6047 atau bisa hubungi ke Medi 0813-6908-301. Oke, teman Pro 2, see you di RRI Fest dan Bintang Radio 2026.

0: Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya sudah 2 jam DJ Marvel menemani kamu semua, dan waktunya DJ Marvel pamit dari pendengaran kalian semua. Dan terakhir dari kita, let's divide, share an expression willingness all with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Ceria.

0: sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari Ben Janabi yang diketahui telah mendonasikan uang sebesar 6 juta Korean won atau sekitar 76,5 juta rupiah untuk para korban gempa di NTT. Di mana Janabi kemarin baru aja menggelar tur konser Sweet and Stardust di Jakarta.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua kita buka dari dunia olahraga, ada Jonathan Christie yang akhirnya duduki posisi puncak ranking men single BWF setelah sejumlah pesaing gagal mengumpulkan poin yang cukup untuk mempertahankan posisi teratas. Pencapaian ini melengkapi perjalanan panjang Jojo yang sebelumnya sudah meraih beberapa gelar bergengsi termasuk emas Asian Games di tahun 2018, juara All England tahun 2024 dan juga juara Asia 2024.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga datang dari Zidane Atala yang berhasil jadi finisher pertama Bentang Jawa 2026 setelah berhasil menuntaskan rute sekitar 1.500 km dari Banten hingga Banyuwangi hanya dalam waktu 3 hari 9 jam 43 menit. Pencapaian ini terasa makin spesial setelah sebelumnya Zidane finish sebagai runner-up di tahun 2024 dan berada di posisi keempat pada tahun 2025.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman Bro 2? Mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi temenin lo di malam hari ini, tentunya di MLC Music Live Chat, yang bakal menemani lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia, yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Bro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru, yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Bro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusi Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Bro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, pingin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Bro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit Melulu di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai, Ais. Semuanya sehat.
0: Gimana? Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini, jadi ya semoga. Aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget loh ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Tetap manggung utama, terus juga mau ada projekan-projekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak gitu. Masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke.
2: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin, jadi lebih kayak terbuka lagi. Jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
2: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ kan?
2: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif. Hip dut juga ada itu, lagi. Gitu
2: naik
0: kan?
2: Gila sih. Asli. Gue aja nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya?
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi bertahanin lah. Lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya? Kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
2: Bener. Ya juga lucu juga sih dia. Apalagi juga di Hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh, gila. Kayaknya aduh mantep banget ya. Mantep banget sih. Asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
2: Iya
0: kan? Udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke. Okay.
2: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
2: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Okay, I see. Tapi kan lu bisa dibilang kayak keturunan lah ya.
2: Okay.
0: Keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. Selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia ya. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
2: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan sampai Gen Z pun masih nyanyi.
0: Yes, benar-benar.
2: Jadi bener. Akhirnya kayak wah, anjir. Gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
2: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju kayak yes. Semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
2: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa dinikmatin sampai tahun yang panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar.
2: Aduh.
0: Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
2: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue
0: pribadi.
2: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menyiptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Gitu.
2: Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji karena laki-laki itu yang dipegang janji, omongannya.
0: Benar, omongannya ya, selain tangannya.
2: Iya, selain tangannya. Itu
0: selain tangannya kan?
2: Iya
0: kan?
2: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP
0: yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini. Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain. Tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima lagu.
0: Ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini. Okay. Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
0: Oh,
1: kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak selalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh.
0: Okay.
1: Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja.
0: Yes.
1: Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih. Tapi di hati aduh kan bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Yes. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana? Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang ini aku sudah ngarepin kamu nih. Tapi aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana.
0: Okay.
1: Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu Bagaimana.
0: Okay.
1: Jadi yang salah satu yang membuat kayak dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku nyanyi.
0: Okay.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan.
0: Okay.
1: Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu soalnya?
0: Benar.
1: Gue nggak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada? Iya.
0: Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke kayak spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali kok malah nggak muncul-muncul ya harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya, kan?
0: Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan ya.
1: Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh,
0: kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan, ayolah Tuhan. Kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap maksa harus ada.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, Oke, nih gue bakal narok ini lagu narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya, kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja.
0: Menyelesaikan aja. Benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran ya. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, ketebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku, gitu ya, Mas. Liriknya itu sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: Tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gue kalau bikin lagu tuh kayak udah nu gue yang penting ada kertas, ada pulpen, sama air mata.
0: Tonton nyus. Jadi nggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
1: Iya
0: ya?
1: Makanya kan, aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh. Luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh. Kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu.
1: Bener.
0: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: RLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi,
0: kayaknya
1: terlalu kasar deh. Kayaknya marah. Kalau kita bayangin agak marahnya itu marah nggak cool.
0: Okay, I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik.
1: Kamu.
0: Oke, akhirnya memasukkan unsur-unsur
1: blues ini. Itu, ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Gitu loh. Ada kayak marah, cuman ada coolnya,
1: iya.
0: Ada elegannya.
1: Iya, sama gitu ya. Kayak Bapak mau ikut.
0: Asik. Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara apa? Secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa? Single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah, orang lo udah cabut kok, tapi kalau masih bertahan di sini gitu lo, kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain.
0: Benar.
1: Oh gue kayak ya udah, lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu, nggak punya jawabannya. Orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si
1: Bener.
0: Bodoh ini.
1: Bener.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro dua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah, ya walaupun ini gue juga belum selesai ya,
0: ibar
1: kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu loh.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya, benar.
0: Gitu kan.
1: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.

0: Bener kan?
1: Jadi, jadi kalau misalnya sesuatu hal, kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50, atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10.
0: Ya, kayak gitu-gitulah.
1: Benar-benar.
0: Jadi
1: benar.
0: Kita harus menghargai itu semua sih.
1: Yes, itu definisi saling melengkapi.
0: Betul.
1: Betul banget.
0: Benar-benar. Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil. Adilnya adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Bener, kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita yang harus 70%.
1: Iya,
0: kan?
1: benar.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kan kerja bareng-bareng, nah, gitu kan. Terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya kalau dia mungkin?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya apa maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gua?
1: Oh, paham.
0: Oke.
1: Gua bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Jadi assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gua adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, nggak apa, pasti awalnya akan baik, tapi kesana kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya.
0: Yeah.
1: Aduh, gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah, lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
0: Yes.
1: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
0: Yes.
1: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Yes, benar.
1: Tahu ya, duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apa lagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Iya, itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih enggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
0: Yes.
1: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
0: Oh wow. Oke.
1: Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet dong.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga gitu. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Raindra Sunitro.
0: Yeah,
1: drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih, gila, orang-orang gila semua.
0: Bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue, ada Yuda, ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah gila, tim gue tuh banget. Fahri itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita jadi kita meetingin dulu kayak gimana maunya, lo maunya kayak gimana kah? Gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Masif kan kebetulan.
0: Oke, okay, I see. Oke, okay, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim-tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Happy-nya gue pagi nih biasanya, pagi nih
0: rekaman nih, gas ayo
1: gitu. Ayo, ya itulah. Prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Sunitro, namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat, apa sih maunya Raka nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini, oke jadiin, kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Makanya begitu udah jadi kayak, aduh kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke.
1: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu seneng sih.
0: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Iya, bener. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin gak akan sebagus ini.
0: Bener.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu
1: kan
0: dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Giusti Raka.
1: Mungkin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih berangkat sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru bener. Seru. Karena dong, pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Itihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah, nah kan?
0: Gokil ya, gokil ya.
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, benar.
0: Panjang banget.
1: Tapi aku makasih banget loh, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke. Tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Bener.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes. Benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga sih
1: ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin-bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue enggak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih, dari nama lu siapa sih, nggak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang, katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya, entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Ah, gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Iya, kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lo dengerin juga.
1: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka sih gila sih.
0: Oke, di YouTube juga ada dari Bang Soy, ada Avan juga, ada Najwa juga.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 5 Produer Band Lombok, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Produer.
1: Yeay, hari ini spesial kamu ditemenin sama Sawa Alia
0: dan juga Dino Lamora. Kita bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti, tentunya cuma di POV.
1: Bye.

0: Nyer fenomenal.
1: Iya, fenomenal. Kemarin udah dua bujang. Sekarang ini satu bujang, satu gadis.
0: Iya.
1: Oke, okay, masih gadis, di POV kita. Pokoknya ya sama kita orang berdua.
0: Dan seperti biasa di program POV ini kita bakal ngebahas trending checklist dan juga trending point.
1: Trending topic.
0: Oh iya,
1: trending checklist.
0: Iya,
1: okay, trending topic. Mungkin solo first time guys. Jujur kita first time di sini. Jadi buat teman Pro 2, nanti kita juga bakal ngobrol sama kedua narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di POV
0: Point of Viral.
2: Yo, what's up? Baby, let's go. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Ya teman Pro 2, ya hari ini karena udah spesial banget kalau misalnya teman Pro 2 nanti bakal lihat di sosial media kita di @pro2bdl.
0: Spesial banget. Mending kalau misalkan teman Pro 2 sekarang yang lagi dengerin kita di aplikasi RR Digital atau yang lagi dengerin kita di mobil
1: atau lagi nonton di TikTok ya teman Pro 2, kalian bisa lihat wajah kita. Jujur.
0: Iya, yang cuman yang tadinya cuman ngedengar suara kita sekarang buru-buru lihat sosial media kita di TikTok @pro2bdl gimana penampakan wajah-wajah penyiar kalian inilah. Iya,
1: karena Salwa, gua jujur ya, Wah, gua paling suka makeup lu tuh kayak gini kalau siaran. Karena lu kerasa lebih cantik, lebih longle.
0: Longle apa tuh longle?
1: gua ini kebayang aja di NTM kan longle, jangan longle.
0: Oke, tapi kalau menurut gua sendiri dandanan lu sekarang ini kayak ngebuat diri lu tuh makin maskulin gitu loh, duh kayak cowok-cowok cool, cowok-cowok idamannya tuh keluar banget.
1: Kayaknya gue bakal make up setiap hari seperti ini ya. Kayaknya gue bakal make up kayak gini tiap hari kayaknya capek juga ya. Karena ini sebenarnya manggil lo terus kalau make up, kan gue make upin lo.
0: Ini saya ini make up pribadinya Mora teman-teman, tapi nggak dibayar, tolong.
1: Dibayar kok, jangan dibuka di sini ya. Kalau dibuka di sini nanti kamu dibayar Salwa.
0: Dibayar,
1: kamu lupa sate padang itu saya beliin.
0: Oh iya, maafin.
1: Belum, belum ada ya. Gue ngayal aja sih. Tapi wah, akhir-akhir ini gue ngeliat di TikTok ya, karena tren yang salah satu yang kita buat nanti kontennya itu jadi lagi-lagi viral gitu.
0: Dan kemarin kan sempat trending makeupnya Nakila ya, cantik centil baby ya kan.
1: Ini makeup orang gak enakan. Gue ini makeup orang gak enakan.
0: Menurut gue bukan gak enakan.
1: Apa
0: sih
1: tuh?
0: Keenakan malah.
1: Oh, jadi mengungkap kan isi hati.
0: Iya.
1: Kalau misalnya lo punya dendam terselumbut,
0: terselumbung gitu kan. Lo kasih sekarang itu waktu tren ini lah.
1: Iya sih benar nih. Buat kamu tapi inget ya, just kidding aja.
0: Iya.
1: Jangan baper-baper
0: ya sama Pro 2 ya. Nah kalau misalkan ngomongin yang viral-viral ya, sepertinya sebenarnya banyak banget sih
1: banyak
0: yang viral
1: ya
0: di akhir-akhir ini.
1: Apalagi ya kan kemarin juga abis 17-an.
0: Iya.
1: Tapi menurut gue yang lagi dekat banget sama kita ya, apalagi teman-teman maba, mahasiswa baru.
0: Baru banget kemarin kan selesai penerimaan mahasiswanya, ospek-ospeknya lah.
1: Benar.
0: Soalnya juga kalau misalkan di Lampung ini ada dua kategori, ada PPLK, ada PPKMB.
1: Oh iya benar sih, benar-benar. Gitu. Yang PPLK tuh di ujung sana.
0: Di ujung sana, terus kalau yang PPKMB di ujung sana.
1: Iya, nanti kita bakal ngobrol sama teman-teman yang melaksanakan PPLK kan.
0: Iya.
1: Di ITERA pastinya ya,
0: bener
1: teman-teman dari
0: banget.
1: ITERA. Udah kita spill nih. Jadi teman Pro 2 nanti pantengin aja sosial media kita dan juga dengerin kita ya.
0: Iya.
1: Karena kita nanti bakal ngobrol sama pelaksana PPLK 2026 dari Universitas Institut Teknologi Sumatera.
0: Nah, ini kita bakal ngebahas tentang paper mop di teman Pro 2. Kalau misalkan teman Pro 2 ngelihat di sosial media, pasti kan banyak banget ya paper mop yang lagi viral kayak dari beberapa universitas, salah satunya dari Universitas Sriwijaya,
1: terus UGM juga.
0: Iya, kalau itu sih enggak usah disebut lagi, udah tahu.
1: Menurut gua UGM itu jadi salah satu paper mop yang udah ikonik banget, setiap tahunnya pasti mereka nyelenggarain.
0: Setiap tahunnya juga pasti gong juga idenya, kayak enggak kepikiran, kok bisa kepikiran ini? Gitu.
1: Tapi kali ini kita bakal ngobrol nanti karena di Lampung ini spesial banget. Spesial kenapa? Nanti aja. Jadi buat teman Prado yang mungkin unifnya pengen dibahas, bisa langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0811-72-08925.
0: Atau bisa DM request ke kita di Instagram kita di @pro2bdl atau di Instagram @broadcasteracademy.pro2.
1: Kita tungguin tentunya cuma di POV.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: semudah ini dari Erwin Gutawa dan juga Admesnya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 jangan semudah itu untuk ninggalin kita, karena hari ini kita bakal masuk ke segmen Point of Fire dan di Trending Topic. Trending Topic. Oke, teman Pro 2, seperti janji kita tadi, karena kita teman Pro 2 juga udah excited banget untuk ngirim video paper mop-nya di Instagram dan juga di WhatsApp gitu ya.
1: Dan juga ada beberapa dari teman Pro 2 tuh yang sampai kayak, "Kakak, please please please bahas universitas aku."
0: Iya. Kakak, ini bahkan teman kita yang di universitasnya dia juga paksa, "Udah, punya gua aja."
1: Iya. Karena ya teman kita kan banyak ya, Morea, siapa sih yang enggak kenal kita?
0: Benar,
1: temen
0: benar.
1: Ada di seluruh Indonesia.
0: Teman gitu. Kita itu ada sekitar 7.700
1: sekian sampai kita hitung gitu ya.
0: Benar sih, benar. Tapi kali ini mungkin kita putarin dulu satu video yang mungkin nanti bakal kita bahas nih ya. Ada paper mop dari Universitas Gajah Mada.
2: Pasti dimulai. Beragam cita.

0: Satu kentekan.
1: Gajah Mada
0: Muda.
2: Oh iya, teman Pro 2 itu spill dikit aja ya. Karena kalau misalnya teman Pro 2 pengen nonton fullnya, karena ini videonya sekitar ada 6 menit ya.
3: Banyak ya.
2: Bisa di YouTube-nya Universitas Gajah Mada aja ya.
3: Sepertinya emang enaknya itu langsung dilihat oleh mata, bukan didengar oleh telinga. Kalau didengar oleh telinga kayak tapi, kok lama gitu.
2: Menurut gue ini jadi menarik banget ya Salwa ya.
3: Kenapa
2: coba? Karena ini tuh Karena ya itu tadi kan viral banget.
3: Unik
2: ya
3: banget.
2: Universitas ini udah lama banget juga ngelaksanain paper mop ya. Kayak hampir tiap tahun itu
3: ada paper mopnya.
2: Dan gitu.
3: Menurut gue emang UGM ini nggak bisa diraguin sih, soalnya tiap tahun ke tahun pasti viral gitu.
2: Bener.
3: Udah pasti viral, pasti gong juga konsepnya.
2: Bener.
3: Jadi kalau misalkan mau ngomongin paper mop nih, tahun Pro 2 menurut gue pribadi ya, nggak tahu kalau murah. Kalau menurut gue sih UGM ini emang udah top tiernya gimana?
2: Top tiernya universitas
3: paper mop,
2: mungkin bisa dibilang kayak patokannya paper mop gitu.
3: Iya, tapi kalau misalkan tahun Pro 2 punya rekomendasi menurut kalian ada nih yang lebih gong ya kan? Bisa kasih tahu kita langsung biar kita langsung reaction di sini nih tahun Pro 2.
2: Iya, nanti kita bahas juga gitu. Tapi yang menariknya di Universitas UGM ini kayaknya tahun ini cuma 18 formasi sama.
3: Oh, 18 formasi.
2: Iya.
3: Dia lebih dikit daripada tahun kemarin ya.
2: Lebih dikit dari sebelum-sebelumnya kayaknya ya. Karena mungkin sedikit banyak ya maba tahun ini, jadi kayak agak sedikit pusing mungkin buat panitianya ya, untuk desain ataupun untuk apa sih namanya?
3: Koordinasi ke satu anak satu anak itu juga jujur gue masih mempertanyakan sih, maksudnya
2: bener.
3: Itu paper mop nih satu orang tuh cuma satu warna lo bisa mengkoordinasi panitia-panitianya ya, bisa mengkoordinasi ke maba-maba biar itu tuh serentak. Itu keren banget sih menurut gue. Itu keren banget kamu panitia.
2: Mungkin kita bacain dari komen-komennya kali ya Salwa ya.
3: Boleh.
2: Karena kan kita lihat nih,
3: kalau misalkan ngelihat dari komen-komennya
2: ini sama. Dari nama username-nya Naya ditolak UGM 2026. Kita bacain katanya. Iya kita mulai, tapi dia gak diajak. Jadi lu ngapain?
3: Karena dia ketolak UGM. Gak apa-apa Naya, ini kan kamu Naya ditolak UGM 2026. Siapa tahu tahun depan Naya
2: kamu diterima
3: UGM 2027.
2: Benar, atau kamu siapa tahu jadi salah satu yang megangin kertasnya aja.
3: Enggak dong.
2: Kalau gak jualan kertasnya.
3: Enggak dong.
2: Ya kita doain aja semoga Naya tahun 2027 kalau misalnya nyoba lagi keterima UGM.
3: Amin. Karena katanya setelah dilihat-lihat juga, gue ngeliat akun Instagramnya UGM. Gue lihat-lihat nih komen si Naya di talk UGM nih banyak banget ya. Kayaknya dia bener-bener gamon sama
2: kayak
3: UGM.
2: Gue nggak terima nih. Sebenarnya harusnya tadi ada gue kan.
3: Gak apa-apa Naya.
2: Mungkin
3: itu bisa memicu api semangatmu.
2: Benar, untuk ngejar UGM gitu ya.
3: Tahun depan siapa tahu bisa jebol.
2: Tadi Naya bilang iya kita mulai. Dan ini ada lagi dari @tiagagumuch katanya. Nanya Naya mana Naya, malah nyari teman dia.
3: Naya mana Naya itu lagi nyariin Naya ke TikTok.
2: Jangan-jangan Naya itu teman lo nyariin.
3: Iya, karena pasti teman-teman Gajah Mada juga pada udah sadar kalau Naya ini selalu.
2: Oh iya sih, benar. Naya mana Naya gitu.
3: Iya, selalu ngomen.
2: Oke, buat UGM, tolonglah tahun depan kalau Naya coba terimalah Naya ya. Gua juga boleh enggak sih?
3: Boleh, tahun depan.
2: Terus ada enggak nih yang menarik perhatian lo?
3: Ini masih seputar Naya lagi nih. Ini ada akun TikTok yang username-nya cuman DI gitu doang. Dan dia komentar, Naya memang ada di setiap postingan UGM, tapi Naya benar-benar tidak ada di UGM.
2: Aduh, sedih.
3: Jujur jahat.
2: Siapa ini yang komennya? Di. Gue timnya Naya. Gue juga ditolak UGM.
3: Gue juga timnya Naya. Gue juga gak jadi ngambil UGM.
2: Iya. Kamu jangan seperti itu, Di.
3: Bukan
2: tapi
3: ditolak tapi gak terima.
2: Mungkin gitu. Naya ngeliat ini bisa terhibur dengan komen-komen ini ya. Gak apa-apa Naya.
3: Ada satu lagi nih komen dari akun yang username-nya Julpedal.
2: Apa tuh katanya?
3: Keren banget paper mop UGM tiap tahun. Setuju. Tiap tahun emang konsep paper mopnya dari UGM ini emang selalu gong abis.
2: Karena gitu. Ada gebrakannya juga ya. Bahkan adik Searcher 26 kita ikutan di tahun ini guys.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya. Kalau tahun lalu, 2 tahun lalu kayaknya kabit ya.
3: Iya, 2 tahun lalu Kak Abid.
2: Kak Abid
3: iya?
2: Sorcer.
3: Oh iya, ya kan? Dia ikut. Ya, terus juga tahun ini lolos si Kenny.
2: Kenny, wah selamat ya Kenny ya. Harus iya. Kita ngobrol sama Kenny juga ya.
3: Iya, sebagai yang melaksanakannya.
2: Oke, ini dia Kenny.
3: Enggak, jauh banget ya dari Jogja kesini ya. Bener. Tapi nanti kapan-kapan bisa lah ya kita ngobrol-ngobrol sama Kenny. Siapa Kenny lagi ngedengerin kita siaran?
2: Mungkin
3: siapa
2: sih.
3: Tahu.
2: Ya udah, karena kita tadi udah bahas UGM, mungkin kalau misalnya kita ke sebelah tetangga kita nih.
3: Iya.
2: Universitas yang mungkin deketan sama kita tapi gak deket juga, harus naik kereta dulu.
3: Yaitu ada Paper Mob dari Universitas Sriwijaya.
4: 26 dimulai dari 3 2 1. Semuanya berawal dari sebuah tanah yang sunyi, berdiri kokoh menyongsong matahari terbit, membawa secercah harapan baru bagi masa depan.
5: Tepat 17 Agustus 1952, fondasi pendidikan mulai dibangun.
2: Ya, itu dia ya teman Pradua. Kalau misalnya kita dengerin sefullnya, nanti kepanjangan ya.
3: Kepanjangan.
2: Mungkin dan kita spill dikit aja.
3: Iya, sedikit. Dan emang boleh langsung banget sama Pro 2 yang lagi dengerin siaran ini, langsung ke sosial medianya univers mereka. Dari tadi kan UGM, terus juga ini lagi kita ngebahas UNSRI. Langsung lihat aja gimana hasil paper mob mereka. Karena bagus banget kalau misalkan dilihat, ya kan? Dari konsep-konsepnya, terus juga perjuangan adik-adik mabanya, dan juga para panitia yang berhasil mengkoordinasi semua ini, itu patut diacungi jempol.
2: Iya. Dan tahun ini juga ada teman kita juga, teman Pro 2 yang jadi panitia di Paper Mob UNSRI ya tahun ini ya.
3: Tadi kan yang ada di UGM itu ada DJ Kenny. Nah, kalau yang di UNSRI ini ada DJ Karen.
2: Iya, wah, gue ngerasa kayak gue bangga gitu loh. Walaupun bukan gue, walaupun bukan kita Salwa, tapi teman-teman kita yang kok sedih sih jadinya.
3: Enggak, tapi kalau misalkan sama Pro 2 sendiri, pernah gak sih ngerasa kayak misalkan teman kalian tuh deket banget tapi sekarang jauh karena keadaan, dan melihat mereka
2: sukses tuh kita ikutan bangga gitu.
3: Iya, kayak ya ampun, ternyata teman kita yang dulu makan makanan bareng.
2: Iya, makan bubur ayam bareng.
3: Iya.
2: Makan ya itulah pokoknya.
3: Sekarang mereka sudah mengudara sendiri.
2: Benar. Ya, tapi kali ini kita bacain juga komennya kali ya.
3: Iya, aku mau bacain dulu nih dari akun TikTok yang username-nya Peace Twin.
2: Apa tuh?
3: Nah guys, bayangin kami yang ikut paper mob udah nunggu dan dijemur dari jam 7 dan baru mulai di jam 11 siang. Dengan gladi yang hanya 5 menit, udah keren kok paper mob. Paper Mob ini, terima kasih untuk kakak panitia dan maba yang sudah ikut berpartisipasi dalam Paper Mob UNSRI 26.
2: Wow, keren. Respect buat panitianya. Tepuk tangan dulu. Gokil, gokil, gokil. Dan ini juga ada nih Salwaya komen katanya dari at, ini namanya si C, kayaknya pakai emot, enggak kebaca di komputer.
3: Pakai emot.
2: Ya. C pakai emot. Tahun depan terima aku ya UNSRI. Terima UNSRI.
3: Amin. Semoga dari yang ngeliatin sosial medianya UNSRI terus nanti bisa ikut jadi bagian paper mob UNSRI gitu.
2: Iya.
3: Nah, sebenarnya emang Mama Bro 2 setiap ngeliat paper mob ini, gue tuh selalu ngerasa bangga ya, walaupun gue tidak menjadi bagiannya, tidak menjadi bagian panitia, tidak menjadi bagian maba, tapi gue kayak ngerasa apa ya? Ngerasa kalian tuh hebat banget sih, apalagi Mama Bro 2 yang emang kemarin abis ikut kegiatan paper mob atau kalian jadi panitianya.
2: Benar. Itu jadi suatu pride juga buat mereka gitu sebenarnya.
3: Iya,
2: gue ya.
3: Kayak ngebayangin dari awal ngedesain tuh kan pasti udah ada revisi-revisinya.
2: Iya sih, benar-benar
3: kan,
2: apalagi tim kreatifnya gue rasa putar otak banget sih gimana
3: putar
2: caranya.
3: Otak banget.
2: Apalagi kan mahasiswa tuh ribuan, bahkan kayak sampai di UGM tuh 5.000 tuh enggak lebih enggak sih? 10.000 enggak sih?
3: Pasti lebih gitu. Dan
2: keren sih.
3: Gimana cara lo untuk ngekoordinasiin beribu-ribu mahasiswa ini biar bisa membuat paper mob seindah itu gitu. Iduh, gua enggak kebayang sih. Kayaknya kalau misalkan gua jadi di sana, aduh udah abis suara gue. Lo tahu kan mor gue ini kayak mana ya, mor ya?
2: Iya, kayaknya ayo mama gitu.
3: Kesabaran gue ini bagaikan tisu dibelah 4.
2: Benar, bukan tisu lagi sih kayaknya. Air yang diminum tuh langsung glek gitu, abis gitu ya.
3: Abis gitu.
2: Ya udah deh teman Pro 2, karena mungkin ada satu lagi sih sebenarnya kita spill tapi
3: masih rahasia.
2: Iya.
3: Kalau misalkan teman Pro 2 mau tahu, tetap dengerin siaran kita terus. Kita bakal temenin kamu sampai jam 10 malam nanti, cuman di POV
2: Point of Viral.

Nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: time for Flash Info.
1: Tahun 2022 Flash Info kali ini datang dari PT Kereta Komuter Indonesia yang menargetkan kuota sebanyak 2.500 untuk mendaftar ajang lari komuteran 2026. Perusahaan transportasi publik tersebut membuka dua nomor jarak tempuh bagi masyarakat umum di ibu kota. Manajemen merilis informasi resmi kegiatan olahraga massal itu pada Senin 24 Agustus 2026 di Jakarta. Penyelenggaraan menetapkan kawasan stasiun BNI City sebagai titik awal dan titik akhir perlombaan. Direktur Utama PT Kereta Komuter Indonesia, Muhammad Purnomo Sidi, menjelaskan pengembangan fungsi strategis dari lokasi acara. Bangunan stasiun terpadu itu menghubungkan berbagai moda transportasi umum massal modern untuk mengurangi polusi udara. Panitia juga sudah menyiapkan panggung pesta musik rakyat serta hadiah undian berupa paket umroh dan motor baru. Pengelola memperkirakan seluruh kuota pendaftaran daring tersebut akan habis terjual dalam beberapa hari saja. Itu dia tanggal 2 Flash Info dari DJ Sawa Alia. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu lihat di aplikasi RI Digital atau mampir ke website kita di rdot.co.id.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: 92,5 Pro 2 Urban Lombok, teman terbaik kamu. Masih barengan sama di Lamora dan juga Salwa Aulia, tentunya cuma di POV
1: Point of Viral.
0: Dan kali ini kita bakal ngasih tahu nih, kira-kira Paper Mop siapa sih yang bakal kita puterin audionya.
1: Dan juga karena dari banyaknya universitas yang mengadakan Paper Mop ya Mora ya, gue jujur cukup teliti ya memisah-memisahkan mana yang emang bagus banget dari konsepnya, dari kekompakannya. Itu sulit banget karena banyak banget kampus-kampus tuh yang emang gong banget Paper Mop tahun ini.
0: Salah satunya kampus ini yang bakal kita ajak ngobrol juga gitu kan.
1: Iya, penasaran gak sih teman Bro 2? Nih kita puterin dulu acara Paper Mop-nya yang ITERA 2026.
2: Sebuah identitas, sebuah generasi yang bernama Artatera.

šumilaj.

0: Oke, okay. Ya itu dia tadi ya, merinding banget dengar crossover-nya juga.
1: Jujur merinding, entah kenapa setiap ada hal yang membanggakan gue tuh kayak ikut pengen nangis terharu gitu. Benar, loh Mor. Kayak iya keren banget, apalagi tadi kalau gak salah gue ngedengar ada nama kalau gak salah Arta Tera.
0: Itu
1: ya
0: nama
1: sih
0: untuk PPLK-nya tahun ini ataupun buat angkatannya.
1: Iya, pokoknya tema 2026 ini Arta Tera ya, harusnya sih. Tapi siapa tahu
0: kita bakal checklist dan juga kita tanyain sama narasumber kita hari ini.
1: Iya, tenang aja teman Pro 2. Kalau misalkan teman Pro 2 punya pertanyaan-pertanyaan tentang Paper Mob-nya ITERA tahun 2026 ini, boleh kasih tahu kita langsung pertanyaannya, karena abis ini kita mau ngobrol-ngobrol seru bareng panitianya.
0: Iya, tapi menurut gue ya, yang spesial banget ini, menurut gue tahun ini dia bukan mengalahkan ya, tapi kayak lebih banyak formasinya sama Universitas Gajah Mada.
1: Oh iya, emang ini ada berapa formasi?
0: Ada sekitar 32 formasi Paper Mob.
1: 32?
0: Wow. 32 gak tuh?
1: 32, ya sekitar 30-an lebih lah ya.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Itu keren banget sih. Tadi aja kalau gak salah UGM 18 ya?
0: Iya.
1: Sekarang ini lebih bukan ITERA lebih 30 ya? plus
0: 30 plus ya. Karena di atas 30 ya.
1: Iya.
0: Karena menurut gue ITERA ini banyak aja gebrakannya ya. Karena setiap PPLK tuh gue ngerasa, apa ya, kayak udah PPLK duluan, terus maksudnya kayak ospek tuh duluan, terus di akhir ospek tuh mereka punya acara yang benar.
1: Oh iya, ada konser tiap tahun tuh ya teman Pro 2. Kalau misalkan teman Pro 2 nggak tahu, PPLK di ITERA itu tiap tahunnya ngadain konser. Tapi konsernya tuh emang khusus maba-maba aja, nggak bisa buat umum. Tapi itu nggak sih spesialnya Mor, kayak lu tuh bener-bener kayak di welcoming gitu untuk masuk ke ITERA 2026.
0: Kalau misalnya lu diajak untuk Paper Mob di 2026 ini, lo mau gak ke ITERA?
1: Mau.
0: Kenapa?
1: Mau, karena bisa ketemu.
0: Iya, disepil alasan pribadi. Ini gak apa-apa sih sebenarnya. Kan gue nanya juga sih.
1: Tapi gue hampir jadi anak ITERA dulu.
0: Gue tahu.
1: Tahu kan?
0: Oke. Ya bener sih, lu hampir masuk para wisata kan?
1: Enggak, gue dulu tuh pengen rekayasa kosmetik.
0: Oke, okay, lu
1: gua
0: pengen rekos ya?
1: Iya, gue pengen banget menjadi anak rekayasa kosmetik. Kan gue nih cewek-cewek yang emang suka make up, suka skincare ya kan? Lu bayangin kalau misalkan gue masuk rekayasa kosmetik dan meracik-racik ramuan skincare dan juga make up gitu. Kan keren banget aku ini, tapi ya emang bukan rezekinya ya Tangan Pro 2. Jadi saya tidak masuk sana. Tapi buat Tangan Pro 2 yang masuk sana keren.
0: Karena tahun ini Paper Mob-nya yang gue lihat ya, itu ada huruf aksara Lampung.
1: Oh iya.
0: Huruf yang
1: angkanya, mungkin, ya, angkanya yang 3, 2, 1 kalau nggak salah ya.
0: Terus ada formasi ST12.
1: Oh enggak. Kok tiba-tiba ST12 mas?
0: Formasi
1: jauh, mas.
0: Hormat Kanan.
1: Enggak.
0: Kita bakal tanya-tanya narasumber kita nanti aja ya, mungkin biar lebih jelas dan lebih detail pertanyaannya. Mungkin jadi buat teman-teman berdua, jangan kemana-mana tentunya, cuma di POV
1: Point of Fire.

0: Mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

0: Oke, sesuai janji kita berdua, Salwa ya.
1: Iya, kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu panitia yang mengurus PPLK
0: ITERA 2026.
1: Iya, dan tahun pro 2 di sini kita bakal ngobrol sama dua orang, tapi satu-satu dulu kayaknya ya. Takutnya ya. Dua-duanya berantem? Enggak mungkin.
0: Takutnya kita ikut di ospek juga hari ini.
1: Takut nih tahun pro 2, apalagi gitu kan ya. Anak teknik tuh ospeknya kata orang-orang tuh beda gitu. Iya. Nah,
0: kali ini baik kakak-kakaknya kan.
1: Baik, emang baik.
0: Cantik-cantik dan ganteng-ganteng pastinya.
1: Bener
0: ya.
1: Pastinya.
0: Dan kali ini kita bakal ngobrol sama salah satu staf divisi acara PPLK ITERA 2026 barengan sama Kak Fairuza Ashifa.
1: Yeay, halo.
0: Halo Kak Fairuz.
2: Halo.
0: Halo. Iya. Yeah. Apa kabar Kak Fairuz hari ini?
2: Kabar aku alhamdulillah pada hari ini baik.
0: Baik ya, gimana setelah PPLK masih rest atau gimana?
1: Masih kerasa capeknya bagaimana Kak?
2: Kalau aku sih jujur ya, masih ke euforia PPLK sih, masih move on deh.
0: Masih gamon ya gitu.
1: Karena segong itu acara kemarin tuh ya Kak ya.
2: Gimana?
0: Paper mopnya tuh segong itu ya Kak ya.
2: Gimana?
0: Halo Kak. Ya karena Papermop tahun ini apalagi di PPLK 2026 ini sangat seru dan gong banget, euforianya dapat banget gitu ya Kak ya.
1: Halo? Kedengeran enggak Kak?
0: Iya kan? Mungkin kakaknya lagi
3: kayaknya kita kendala sama jaringan.
0: Sekarang sudah terhubung?
1: Ternyata LDR
0: baik tenan. Gimana halo? Udah masuk ini Kak?
2: Jujur masih putus-putus nih ya, gimana-gimana. Mungkin udah gak seberapa ini kali ya.
1: Oke Kak, aku mau nanya-nanya. Kemarin kan kalau gak salah PPLK-nya itu baru, kalau gak salah 2 minggu yang lalu ya Kak ya. Itu berapa hari sih sebenarnya acaranya?
2: PPLK ITERA ini ya?
0: Iya.
2: PPLK itu acara yang dijalani selama kurang lebih hampir 5 hari.
0: Wow, lama ya, 5 hari ya. Oke.
1: Okay. Boleh cerita sedikit gak sih Kak, kemarin kalau misalkan kita lihat kan sekarang ITERA tuh yang lagi, salah satu yang lagi viralnya
0: lagi
1: itu kan
0: ya,
1: Papermop-nya yang selain banyak apa namanya tadi
0: koreografinya
1: itunya juga konsepnya tuh bagus banget. Nah boleh cerita sedikit nggak sih Kak, sebenarnya PPLK ITERA tahun ini konsepnya kayak mana?
2: Lebih ke kayak konsep-konsepnya ya. Jadi PPLK tahun ini khususnya konsep pada Papermop tahun ini sebenarnya kita itu lebih ke memperkenalkan tentang ITERA, dan PPLK ini sendiri juga mengemas dengan tentang tema dari Nusantara. Jadi kita tuh enggaknya menampilkan sebuah desain aja, tapi kita juga mengangkat tema dari visual-visual identitas ITERA dan juga tentang bagaimana para mahasiswa baru ini memulai langkah awalnya di dunia perkuliahan seperti itu.
0: Oke, jadi secara langsung koreografinya tuh kayak edukasi juga buat para mabanya gitu
1: sudah
0: ya.
1: Sudah dipikirkan, nggak cuman biar keren dilihat doang, tapi ternyata ada suatu makna di dalamnya gitu.
0: Oke, Kak penasaran nih. Betul. Kan karena Papermop ini kan ngelibatin mahasiswa baru ya, bener kan?
2: Betul.
0: Nah prosesnya itu gimana Kak? Ada mungkin hal yang unik ataupun ngelihat kayak Papermopnya ternyata mabanya ada yang nggak bawa Papermop?
2: Wah, kalau untuk kejadian unik sih ya, jujur untuk dari para maba sih nggak ada yang aneh-aneh ya. Mereka
0: okay,
2: semua
0: alhamdulillah
2: pada
0: terpikir.
2: Iya, kayak mereka antusias banget ya, kayak pada semangat banget. Padahal kayak panas-panasan, tapi kayak mereka tuh antusias banget, kayak udah mempersiapkan dari jauh-jauh hari malahan tentang Papermop ini.
1: Kalau misalkan tadi kan kakaknya bilang udah mempersiapkan jauh-jauh hari ya Kak ya. Ada latihan khususnya gitu gak sih Kak yang didapetin sama Mamba untuk penampilan Papermop ini, atau kayak cuman gladi aja gitu?
0: Iya, atau dia sebelum masuk UNIF dia udah latihan?
1: Enggak, belum tahu.
2: Kalau untuk gladi ya, ini mungkin dari para mabanya yang udah antusias banget ya, dan yang kayak udah siap aja gitu, kayak udah mau melakukan Papermop. Jadi kayak untuk gladi sendiri itu langsung di hari H nih teman-teman.
1: Oh, keren.
2: Wow. Sebar itu langsung geladi sekitar 10 menit doang yang kayak bener-bener langsung cus kita coba untuk sekalian cek kamera dan mereka tuh langsung kayak nggak perlu lama-lama jadi kayak mereka langsung aja jadi geladi itu sebenarnya cuma sebentar.
0: Oh jadi geladinya cuma 10 menit nih?
2: Ya.
0: Gokil sih.
1: Iya, keren banget gokil, sih. Gokil padahal mahasiswa sih. Baru ya, tapi iya. Dia udah bisa menalar seperti mahasiswa sesungguhnya.
0: Kalau menurut
1: gitu.
0: Gua karena mereka anak teknik. Anak teknik kan hatinya menyatu, solidaritasnya. Bener gak sih, Kak?
2: Sainsnya loh.
0: Bener kan?
2: Karena... Iya sih, tapi kan di sini banyak sainsnya juga.
0: Oh iya sih.
1: Lo, gimana lo?
0: Iya sih, maksudnya kan institut.
1: Iya, oke. Iya, oke, salah deh Kak. Maaf. Iya sih. Tapi Kak, sebelum dari gladi-gladi itu sebelumnya emang enggak ada latihan gitu, Kak?
2: Latihan itu enggak ada, cuman kayak langsung aja gitu. Jadi merekanya kayak langsung otomatis kayak spontan ya.
0: Oke, jadi karena tadi kan gua notice-nya ini geladinya itu di hari H. Kira-kira nih Kak, pas ada kendala yang mungkin yang terjadi gitu. Kira-kira dari panitia acaranya sendiri itu cukup hektik atau ada solusi ngatasinya tuh gimana Kak? Kalau misalnya kemarin
1: nggak ada berjalan sesuai rencana lah tuh. Gitu.
0: Udah punya plan B Kak?
2: Kendala ya, kendala selama Peppermint berlangsung sih. Sebenarnya kalau aku sih aku bukan orang yang melihat secara langsung ya karena aku sendiri bertindak di belakang kamera karena aku menjadi salah satu voice over pada acara Peppermint PPLK tahun ini. Wih. Dan tahun kemarin juga selama 2 tahun.
0: Wah, keren sih.
1: 2 tahun berturut-turut ternyata kakaknya ini.
0: Yang kita dengerin tadi itu suara kakak Kak Virus ya.
2: Iya.
0: Wow, keren
1: Virus
0: sih. Keren
1: banget sih Kak. Tapi kalau misalkan dilihat dari gimana Kak?
2: Kalau untuk kendala sih ya dari yang aku dengar-dengar pun dari kita panitia-panitia pun sebenarnya untuk kendala itu kurang tidak ada malah.
0: Alhamdulillah ya.
2: Antusiasmenya ya.
0: Iya karena
2: antusias para maba ya.
0: Karena mabanya excited banget ya hari itu ya.
2: Iya excited banget bahkan kayak yang bener-bener banget. Dari pagi-pagi banget itu udah datang demi datang buat melaksanakan Peppermint itu wow banget sih perlu diapresiasi untuk para mahasiswa baru sih.
0: Benar sih panitianya juga dong ya. Panitianya. Kakak Virus juga dong ya. Udah apa ya mengindahkan suara voice overnya juga kan.
1: Iya karena tanpa kerja sama panitia dan juga para peserta mabanya ini kalau misalkan nggak bekerja sama dengan baik pasti acara itu bakal tidak terjadi sesuai rencana.
0: Benar.
1: Tapi ini karena kerjasamanya baik jadi jadilah Peppermint yang sangat gong ini.
0: Betul. Tadi Kak, Kakak memprediksi enggak sebagai salah satu staf acara kalau misalnya Peppermint tahun ini tuh bakal jadi viral gitu di sosmed.
2: Kalau aku sendiri nih ya, pandangan aku sendiri nih. Kalau dari aku sih, udah memprediksi ya. Kenapa? Karena emang Peppermint PPLK ITERA itu menjadi salah satu hal yang dari tahun ke tahun itu menjadi salah satu hal yang ikonik dan menjadi perbincangan di sebuah sosial media manapun.
0: Oke, jadi mungkin dan, tahun inilah bomnya gitu ya.
2: Betul banget. Dan ya memang ini juga menjadi salah satu ikonik ya kan karena Peppermint ini di Peppermint ini kita juga menceritakan juga storytelling mengenai perjalanan mahasiswa baru dan para mahasiswa baru itu jadi excited dan dari mahasiswa baru yang excited inilah yang membuat ini menjadi salah satu hal yang viral gitu.
0: Oh iya jadi memicu semangat para maba untuk kuliah juga gitu kan ya.
2: Bener banget.
1: Iya, kalau misalkan dengerin ceritanya Kak Virus dari sebagai staf divisi acara jujur seru banget dan pengen banget ngobrol lebih banyak. Tapi sepertinya waktu kita tidak cukup. Jadi mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih Kak buat Kak Virus. Setelah melihat hasil video Peppermint-nya nih Kak, ada gak sih pesan atau kesan yang pengen disampaikan sama maba yang udah ikut berpartisipasi dalam Peppermint ITERA 2026 ini?
2: Kalau aku yang mau aku sampaikan untuk para mahasiswa baru ya, aku mau menyampaikan tentunya terima kasih ya untuk para para mahasiswa baru yang sudah mau berpartisipasi ya, karena kan mereka udah rela mengikuti arahan kita juga dari para panitia, terus juga udah panas-panasan juga ya, dan juga mereka udah mengikuti arahan sesuai dengan posisi dan juga mengikuti arahan yang sudah diberikan oleh para panitia. Dan tentunya aku berharap teman-teman itu dari acara PPLK ini, teman-teman bisa membangun rasa-rasa tetap semangat ya, dari rasa tetap berusaha kompak juga. Dan aku mau teman-teman itu melihat, merasa bangga juga bahwasannya Peppermop ini menjadi hal yang teman-teman itu langsung terlibat langsung, jadi merasa bangga. Jadi membuat ini satu hal yang berkesan dari rangkaian PPLK kalian di ITERA gitu.
0: Oke, terima kasih Kak Fairuz.
1: Semoga nanti akan ada kesempatan kita lagi buat ngobrol-ngobrol ya Kak ya.
0: Dan semoga tahun depan kita doain lagi jadi voice over Peppermop lagi ya.
1: Kayaknya udah angkatan berapa Kak?
0: Oh iya juga. Tahun depan Kak Fairuz ya, by the way angkatan berapa Kak?
2: Kayaknya aku udah perlu pensiun deh.
0: Oh iya.
2: Pensiun ya.
0: Oke, udah regenerasi lah ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih sampai sekali lagi Kak Fairuz.
1: Iya, semoga nanti ada kesempatan lainnya untuk ngobrol-ngobrol lagi. Thank you.
0: Semangat terus kuliahnya Kak.
2: Semangat juga kalian berdua.
0: Oke, okay. Ya itu tadi ya teman Pro 2, kita udah ngobrol sama salah satu staf divisi acara PPLK ITERA 2026.
1: Nah, setelah mendengarkan cerita-cerita dari Kak Fairuz sebagai staf divisi acara ya, gue jadi tambah penasaran tentang dibalik kisah desain-desain mereka ya,
0: gimana
1: gitu.
0: Gimana dibalik geograf
1: geografi
0: koreografi koreografi visualnya pokoknya ya.
1: Iya.
0: Visual yang dipamerkan di Peppermop tahun 2026 di PPLK ITERA gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Dan abis ini kita bakal ngobrol bareng Kepala Divisi Kreatif PPLK ITERA 2026. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran banget mengenai desain Peppermop PPLK ITERA 2026, bisa kasih tahu kita di WhatsApp kita di 0811720895,
0: atau bisa ke Instagram kita di @pro2bdl dan @broadcasteracademy.pro2. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti cuman di POV. POV.

0: gini. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting, gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

0: 92,5 per 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman per 2 masih barengan sama Dino Lamora dan juga Salwa Aulia.
1: Yeay. Dan sesuai janji kita tadi yeah. ya, kita setelah tadi ngobrol-ngobrol bareng staff divisi acara PPLK ITERA 2026. Dan sekarang kita mau ngepoin nih desain-desain dari PPLK ITERA 2026.
0: Yeah, yang kalian lihat di video itu, kita bakal ngobrol sama salah satu yang bakal ngasih ilmunya ke kita
1: iya.
0: dan sharing-sharing bareng sama kita.
1: Dan kita di sini sudah kedatangan Kepala Divisi Kreatif PPLK ITERA 2026,
0: bersama Kak Syahrir Lindra Saputra. Halo Bang, apa kabarnya Bang?
2: Halo, selamat malam.
0: Malam Baik, Bang.
2: Saya di sini alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah ya Bang. Oke Bang, yeah. karena teman-teman juga penasaran nih sama paper mop dari PPLK ITERA 2026 nih Bang. Kira-kira nih Bang, ide awal Abang sebenarnya datang, idenya tuh dari mana gitu Bang?
2: Saya izin jawab ya dari pertanyaan tadi. Ide awal sih sebenarnya dari kami ya, terkumpul dari saya, kepala divisi, jajaran saya, subdivisi kreasi mahasiswa, dan juga dari ketua pelaksana ya, yang mana dari kami ini melihat potensi bahwasannya paper mop ini bukan hanya hadir sebagai agenda acara saja begitu, tapi dari adanya paper mop ini kita juga bisa mengembangkan gitu potensi-potensi yang ada daripada mahasiswa baru 2026 ini. Bagaimana yang kita lihat dari kampus-kampus lain, kita mencari referensi-referensi yang ada untuk mengambil makna ataupun pelajaran dari paper mop ini gitu.
0: Oke, jadi banyak banget ya yang terlibat. Tadi ada kepala divisi Abang. Maksudnya gimana tuh, Bang?
2: Ya, dari kami tuh pertama melakukan diskusi dari saya divisi kreatif kepalanya. Kemudian dari jajaran bawah saya ada kepala subdivisi kreasi mahasiswa serta ketua pelaksana dan juga sekretaris jenderal saya gitu.
0: Oh, oke. Jadi ada bukan campur tangan sih, ada ide juga dari ketuplaknya juga gitu ya, Bang ya.
2: Ya,
0: keren.
1: Berarti emang konsep PPLK ITERA 2026 ini enggak cuman dari satu orang aja idenya.
0: Tapi hasil diskusi dari tim ya Bang ya.
1: Dan ya, apalagi
2: kolaborasi gitu.
1: Iya, kolaborasi. Apalagi tadi kan sempat disinggung juga kalau selain mencari konsep PPLK ITERA 2026 juga mementingkan maknanya gitu ya. Karena enggak cuman visualisasi yang bisa kita lihat, tapi maknanya yang bisa kita serap juga apa.
0: Bener
1: gitu.
0: Benar sih. Tapi Bang, ada enggak satu desain yang mungkin lo suka gitu dan wah, keren banget setelah ngelihat hasilnya gitu.
2: Bener-bener ada beberapa desain yang menurut saya kayak ketika kita ngedesain itu tampak seperti biasa aja, tapi ketika visualisasi di lapangan itu seperti kayak wah gitu. Itu ada di desain nama angkatan dan juga di Siger Lampung.
0: Jujur Bang, tadi kita ngelihat videonya emang merinding banget sih.
1: Iya.
2: Iya, bener-bener.
1: Itu kalau nggak salah nama angkatannya itu apa?
0: Artamera. Oh, Artatera. Artameta mah WhatsApp itu.
1: Dua-duanya salah ternyata.
0: Oke Bang, boleh dong Bang, spill dong Bang, Artatera tuh apa Bang?
2: Artatera itu salah satu nama angkatan dari angkatan 2026 ini, yang mana generasi ini bukan hanya menjadi pengikut ataupun followers, tapi generasi ini juga yang bisa menjadi membawa arus gitu. Bukan hanya mengikuti arus, tapi juga mengarahkan dan juga menakodai daripada generasi-generasi sebelumnya dan juga untuk generasi yang akan datang.
1: Oke.
0: Gokil sih. Bang, tadi kan udah di-spill sama Kak Virusnya, katanya latihannya itu 10 menit ya, benar kan?
1: Waktu gladi katanya.
0: Benar. Nah, setelah lu lihat 10 menit nih, pas nama Artatera itu jelep bentukannya langsung bentuk kayak gitu, lu merinding enggak? Lu ada di lapangan atau ngelihat dari jauh, Bang?
2: Kebetulan saya yang di depan lapangan dan mengkomandoi
0: daripada
1: apa itu. Keren. Tapi Kak, kalau misalkan dilihat lagi nih ya Kak, kalau misalkan dari konsep awal, kira-kira pertimbangan utama dalam memilih desain yang pada akhirnya digunakan tuh apa sih Kak kira-kira?
2: Sebenarnya untuk pertimbangan kami juga ya beberapa melakukan diskusi seperti menyatukan arah atau konsep yang akan dibawakan di PPLK ini, karena di PPLK ini sudah punya konsep utama yaitu Hikayat Warna Bumi, yang mana di dalam desain yang ada ini kami memperkenalkan beberapa adat ataupun sifat yang ada di Nusantara seperti corak batik, pola-pola kain tenun tertentu di setiap desain-desainnya. Mungkin secara garis besarnya konsep yang harus kita pilih itu, yang kita harus pertimbangkan itu perbedaan adat-adat yang ada di Nusantara gitu.
1: Kalau ngedengarnya sih kayaknya prosesnya cukup lama ya kak.
0: Karena
1: ya,
0: gue ngeliat ada satu gambar yang ngebentuk gambar itu huruf aksara Lampung, tapi huruf aksara Lampung ya bang?
2: Iya.
0: Wah itu keren sih.
1: Itu keren itu banget, banget sih.
0: Yang gue lihat kayak.
1: Tapi gue jadi penasaran itu. Gitu loh. Kira-kira seberapa lama sih kak ini prosesnya dari awal brainstorming, terus juga ngedesain-desain. Pasti kan ada yang revisi.

0: akhir Juli hingga awal Agustus ya, kurang lebih satu bulan penuh lah. Kami mulai dari brainstorming, desain, dan juga penomoran. Kalau sebagai kita yang belum tahu ya, ada namanya konsep penomoran yang mana itu harus di apa ya, harus dilakukan secara teliti gitu. Itu yang mungkin agak sedikit tantangan buat kami gitu.
1: Oh, ternyata ada penomoran-penomoran ya. Soalnya selama ini gue tuh bingung gitu loh, kayak ini kan kotak-kotak kecil ya jatuhnya dari desain-desain. Kok bisa sih dibagiin ke mahasiswa-mahasiswa, apalagi mahasiswa baru ya ini ya. Kayak mereka tuh dari SMA, kok bisa sekompak itu? Berarti kan panitianya ini benar-benar bekerja keras gitu loh.
2: Bekerja keras, dan mabanya juga jangan-jangan udah latihan sebelum masuk UNIF deh.
1: Belum, udah ketahuan. Tadi kan kakaknya juga bilang dari Juni dia kan? Baru
2: udah di school guys, ini kalian pelajarin ya gitu.
1: Enggak dong,
0: antusias. Mabanya antusias sih, bener
2: sih ya. Antusiasnya jadi makin keren, panitianya udah keren, mabanya juga keren gitu ya.
1: Tapi sorry kak, gue penasaran, lo ini anak jurusan apa kak di ITERA?
0: Oh, untuk saya sendiri sebenarnya saya dari program studi teknik perkeretaapian.
1: Kirain DK, Vika.
2: Tapi anak perkeretaapian?
0: Bukan.
2: Masih ada gambar-gambarnya juga nggak sih bang, sebenarnya bang?
0: Yang apa itu? Yang desain-desain?
2: Iya.
0: Ada sih.
1: Ih keren, keren, keren, keren. Soalnya gue kira dia anak DKV. Kalau misalnya anak DKV kan gue bisa kenalin temen gue juga yang anak DKV.
2: Ya sih, tapi ada kakak kita juga loh.
1: Iya.
2: Tapi kenal Bang Orvin nggak bang?
0: Oh, Loki Orvin.
2: Iya.
1: Iya, ya, tapi jujur gak expect, maksud gue perkereta apian dan lo sebagai kepala divisi kreatif. Halo.
2: Iya. Halo. Kreatif gak cuma harus anak di kafe dong. Iya bener gak sih bang? Bener kan bang?
0: Iya bener.
2: Abang juga nih bisa deh bang juga. Bang Syahrir ya, bisa dia.
0: Iya.
1: Nah, ini deh, mungkin buat Mama Bro 2 yang mempertanyakan ya, gimana sih kak cara ngedesain desain paper mop gitu? Kira-kira ada nggak sih kak software khusus atau semacamnya lah gitu untuk ngedesain paper mop ini?
2: Jujur atau dibantuin? Juga penasaran. Atau dibantuin sama Tony Stark bang?
1: Nggak, jauh.
0: Sebenarnya dari kami juga awalnya itu agak kesulitan ya, karena nggak semua dari kami itu bisa menggunakan software lah gitu, kayak ngedesain. Nah jadi struggle di awal tuh kami benar-benar ngajarin mereka dari nol cara menggunakan software ya. Yang itu kita pertama menggunakan Corel Draw, dan itu kita memperhatikan dari petak-petaknya, dari bentukan ataupun proporsi daripada gambar-gambarnya gitu. Dan itu setelah dari Corel Draw itu kita bisa memvariasikan di software-software desain lain seperti Photoshop ataupun dengan yang online tuh seperti Canva dan lain hal begitu.
2: Jadi lumayan ternyata banyak juga ya software-software yang digunakan. Kayaknya kalau gue langsung udah deh gue mundur aja deh.
1: Iya kayaknya. Sorry guys,
2: saya. Makasih semuanya, saya mengundurkan diri.
1: Oke bang. Ini mentalnya emang kurang bang, sorry ya bang.
2: Nggak gitu dong. Tapi bang, gue penasaran nih bang, ada nggak detail-detail kecil? Karena gue ngeliat di sosmed tuh kalau di PDD tuh pasti ada kayak hal-hal kecil diselipin gitu.
1: Oh iya.
2: Ada hal unik nggak bang, atau hal hidden gem, hidden message yang ditampilin di paper mop itu tapi orang tuh nggak banyak tahu gitu, nggak dinotis sama orang?
0: Sebenarnya kalau untuk desain ya, dari kami juga nggak terlalu banyak menyelipkan hal-hal yang berbau gambar ataupun desain ketika kami melakukan ya konsep dari desain PPLK ini, karena dari awal juga kami sudah ngedesainnya itu yang benar-benar lugas ataupun langsung dapat tersampaikan makna daripada desain itu. Tapi ada hidden message dari kami juga, yaitu dari paper mop ini besar harapan dari kami dan juga ya jajaran PPLK ini, harapannya dari adanya paper mop ini mahasiswa baru itu dapat memiliki rasa bangga, ataupun dari kami ini bisa menanamkan rasa bangga terhadap alma mater ITERA kepada mahasiswa baru yang nantinya mereka setelah menghadapi rangkaian program pengenalan lingkungan kampus, mereka bisa bangga terhadap kampus ITERA tercinta ini, gitu sih.
1: Oke, kerasa banget ya kayak rasa bangganya mungkin melihat ini lelahnya lah ya, rasa lelahnya itu tuh terbayarkan.
2: Kalau
1: gitu.
2: Gue sebagai maba ITERA di 2026 ini ngelihat panitia, apalagi abang-abang PPLK

0: abang-abang PKLK.
1: Oh, abang-abang sih ada.
2: Abang panitia, abang-abang panitia dan juga kakak-kakak panitia semangat kayak gini, gue ikutan semangat gitu loh.
1: Iya dong.
3: Siap.
2: Karena kayak excited banget gitu ngelihat mabanya juga saking apa ya, saking excitednya, jadi kayak rapih banget bang hasilnya bang, keren banget bang, gua akuin bang.
1: Apalagi kan ini penerimaan mahasiswa baru ya, jadi kayak kita sebagai maba itu kayak merasa sangat disambut sama kakak-kakaknya gitu. Nah kalau misalkan lo sendiri ya kak ya, sebagai kepala divisi kreatif, pernah nggak sih kayak nyangka nggak sih kalau desain lo itu bakal viral gitu kak?
2: Apalagi teman-teman kreatif juga nih.
3: Sebenarnya saya pun sebagai kepala divisi itu nggak nyangka ya bakal ya se-viral dan apa, karena bisa dibilang salah satu konsep terbaru juga dari kami menggunakan 3D desain yang ada konsep yang beberapa orang yang berdiri, beberapa orang yang duduk, yang agar tampak terlihat seperti 3D itu, kami nggak akan nyangka bahkan hasilnya sebagus ini gitu. Karena dari awal pun kami hanya fokus bagaimana caranya makna ataupun paper mup ini tersampaikan ke mahasiswa baru. Dan nyatanya di hari H pelaksanaan paper mup, kami begitu ya takjub lah bahwasanya paper mup yang dilaksanakan ini benar-benar terbentuk, makna yang tersampaikan dan juga formasi dan juga desainnya bagus gitu. Cukup sih ya itu.
1: Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya kayak sebelum kita tutup teleponnya karena waktunya tidak cukup padahal ya, kita masih mau
2: banget. Padahal seru banget Bang, gua masih pengen ngobrol aja sebenarnya Bang.
1: Nanti kita bakal telepon-teleponan di luar on-air mungkin.
2: Oke. Okay.
1: Ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya Kak ya. Ini bukan pertanyaan, jatuhnya ini membayang-bayang. Contohnya kayak kalau diberi kesempatan nih ya kayak untuk membuat paper mop lagi di tahun depan, nah kira-kira konsep seperti apa sih yang divisi kreatif ini ingin coba buat gitu?
3: Nah itu sih kalau memang saya kalau dari kami berkesempatan kembali untuk menghadirkan paper mop lagi di tahun depan itu sebenarnya ada satu desain yang sangat saya penasaran itu kayak apa sih jadinya gitu. Jadi dari kami, dari saya itu dan juga teman-teman itu sebenarnya pengen pertama tuh ada desain atau formasi yang dia tidak begitu formal ataupun berupa meme ataupun canda-canda yang ikonik lah di tahun-tahun itu dan di tren-tren tahun-tahun segitu. Nah dan juga ada satu desain konsep yang mana dari kami juga pengen itu, yaitu double desain. Jadi satu formasi itu bisa tampak dua desain dari POV depan dan juga belakang. Misalkan di tampak belakang itu ada formasi bendera Palestina dan juga di depan ada bendera merah putih.
2: Itu sih Bang. Oke.
1: Kebayang.
2: Kita tunggu ya. Kita tunggu tahun depan nih mungkin.
1: Kita tunggu tahun depan ya.
2: Oke, Bang. Tapi kira-kira tahun ini kan yang gue dengar 32 formasi itu benar.
3: Ya 35.
2: Oh, 35.
1: Benar buat tadi.
3: Ada tambahan 3.
2: Ada tambahan 3.
1: Keren banget sih kayak. Ini kita mau apresiasi dulu untuk
2: panitianya PLK 2026 ITERA.
1: Dan juga pastinya untuk para maba yang sudah tertib melakukan paper mop ini. Karena tidak tanpa adanya kerjasama oleh panitia dan juga maba, acara paper mop ini bakal
2: bakal keren juga gitu. Nah, Bang, asli, karena sorry, gue punya pertanyaan terakhir aja
1: nih. Boleh.
2: Karena kayaknya Abang ini Bang, kayaknya sampein deh Bang, apa yang bakal lo sampein ke maba sekarang? Karena hasil desain dari tim kreatif lo itu udah keren banget, apa yang mau lo sampein ke maba gitu?
3: Ya jelas, gue sangat berterima kasih lah sebesar-besarnya kepada mahasiswa baru angkatan 2026 yang mereka benar-benar antusias, benar-benar membantu dalam pelaksanaan PPLK ini. Karena dari kami pun tim panitia nggak bakal menyangka bahwasanya mereka akan secepat itu, bahkan bakal seantusias itu ketika pelaksanaan paper mup di hari H gitu sih.
2: Oke, jadi, Bang, terima kasih juga.
1: Enggak, bukan lo mabanya, bukan lo mabanya, tapi semoga salah satu maba dari ITERA yang mengikuti PPLK ITERA 2026 mendengar ini nih, dengar nih cutting lo nih.
2: Nih, Abang udah ngomong nih, Dek.
1: Abang udah ngomong gitu. Dan mungkin ini adalah percakapan terakhir ya sama Kak Syahrir ya, Kak. Aku mau ngucapin terima kasih banyak ya, Kak, untuk waktunya udah ngobrol-ngobrol bareng kita.
2: Thank you juga udah buat paper mop yang bagus, Bang.
1: Thank you kak. Ditunggu sama-sama desain tahun depan ya.
2: Oke, sampai jumpa. Oke, bang. Siap. Semangat terus kuliahnya bang.
3: Siap.
1: Oke, thank you.
2: Jadi tadi teman-teman dua kita udah ngobrol sama kedua narasumber kita ya.
1: Iya.
2: Tadi ada staf divisi acara dari PPLK ITERA 2026.
1: Ada Kak Fairuz. Dan juga tadi barusan kita ngobrol-ngobrol. Dan barusan kita udah ngobrol sama kepala divisi kreatif PPLK ITERA 2026 yaitu Kak Syahrir.
2: Dan kayaknya waktunya juga udah panjang banget ya teman-teman. Udah mau jam 10 dan waktunya kita berdua
1: pamit dari pendengaran kamu.
2: Terima kasih udah request dan juga udah nanya-nanya.
1: Iya, dan kita juga mau terima kasih banyak buat tim kita pada hari Senin ini ya. Walaupun dia tidak akan mendengar ya, ya kan.
2: Enggak apa-apa ya, lagi
1: terima
2: di
1: kasih
2: atas.
1: Buat Dir
2: lagi di atas gunung.
1: Iya. Terima kasih buat Dirga dan juga Rizky atas kerjasamanya pada hari ini. Ya,
2: mungkin
1: dan
2: minggu depan kamu ketemu sama dia. Dan terakhir dari kita,
1: let's divide,
2: share, and express your luminous only produer dan lambung teman terbaik kamu.
1: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sky di udara, tetap di udara. Sky merdeka, tetap merdeka.
2: Adios. That's a wrap for tonight. One story down.

Tahukah kamu, naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun.

0: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa.
3: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
2: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat malam teman Produ, apa kabar kamu semua? Di malam hari ini sampai dengan jam 11, Lukas bakalan nemenin dan juga dengerin cerita teman Produ semua. Mungkin teman Produ relate ya sama lagu tadi, Cenayang dari Aden Halif. Mungkin lo lagi ada di fase dimana lo tuh masih, bukan lo sih, maksudnya kayak kalian berdua nih di relationship-nya itu main guessing games gitu loh. Jadi kayak cuman perkara kecil kadang-kadang gitu ya bisa ributnya segede itu, dan akhirnya kayak lu ngerasa emangnya gue kenapa sih gue gak dihargain gitu ya di hubungan ini gitu kan, pun ternyata dia sebaliknya gitu ya. Jadi ya memang lagi diem-dieman aja mungkin sekarang. Tapi itu mungkin jadi hal yang apa ya, bukan diwajarkan gitu ya, tapi wajar terjadi gitu ya. Gak bisa dibungkiri juga pasti ya, hubungan manusia entah itu pacaran atau mungkin sahabatan, temenan dan segala macem tuh ada aja gitu ya dramanya, atau ada aja gitu hal yang bikin kita jadi gak setuju satu sama lain gitu ya. Dan tapi hal yang paling menyebalkan gitu ya, belum sampai lu itu berantem sama orangnya, lu tuh udah ditolak duluan. Pernah gak sih lu tuh ngalamin kayak mungkin selama ini udah menginginkan seseorang gitu ya, atau mungkin juga menginginkan sesuatu, konteksnya gak perlu cinta banget lah malam hari ini gitu ya. Tapi ternyata turns out lu tuh ditolak gitu. Dan setiap penolakan tuh pasti terjadi di dalam hidup kita. Masalahnya ada beberapa penolakan yang sampai sekarang mungkin masih nyisain memori yang mungkin dalam gitu ya, atau mungkin kecewanya belum selesai, sedihnya belum selesai. Dan dari semua penolakan itu, apa sih penolakan yang paling parah yang pernah lo alami teman Produ? Boleh diceritain malam hari ini, gak mau disebutin namanya, aman banget ya. Karena kayaknya bakalan susah gitu ya untuk jujur selampung ya dan didengerin di radio. Jadi gak masalah banget, langsung aja WhatsApp kita di 0811-7208-925. Asik, udah mulai gak nyebutin nomor lama nih gue. Udah mulai move on ya. Atau mungkin juga di Instagram kita di @pro2bdl, isi question box-nya, atau mungkin direct message aja, nanti Lukas bakalan bacain dan dengerin cerita-cerita teman Pro2 sampai dengan jam 11. Keep on tuning.

0: kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periu, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718, Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
1: FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

tuh lama-lama kejebak sama positif toxic positivity gitu ya. Ngerasa bahwa kalau misalnya lu udah merasakan badai gitu ya, sebenarnya lu tuh punya privilege gitu ya. Mungkin mirip-mirip kayak statementnya Dr. Gia gitu. Dia ngerasa bahwa orang-orang yang mungkin lagi ngalamin fase sulit itu adalah orang-orang terpilih gitu. Jadi it's your privilege gitu ya, lu dipercaya untuk menghadapi ini semua. Meskipun sebenarnya gak mau ya. Siapa orang yang mau gitu ya untuk ngadepin permasalahan-permasalahan. Tapi again gue bilang tadi ya, what if badai-badai yang lu lalui sekarang adalah risiko dan tanggung jawab lu gitu ya ketika lu memilih sesuatu. What if justru lu gak pernah ketemu sama badai dan kesempatannya? What if lu di awal pun sudah tertolak gitu kan ya? Dan itu gue rasa punya kesedihan yang gak bisa dibanding-bandingin gitu ya. Punya kesedihan tersendiri juga. Masalahnya adalah kadang-kadang ketika kita ditolak, kita tuh kita punya memori akan kenangannya enggak, karena kita gak ngalamin gitu ya. Dan akhirnya kita kayak merindukan sesuatu hal yang tidak terjadi gitu. Kayak trajektorinya, projecting trajektorinya gitu ya. Lu ngerasa kayak what if, what if-nya. Coba aja kalau misalnya gue keterima, pasti gue begini gitu kan. Dan itu sering banget kejadian gitu ya. Dan kalau misalnya teman pro 2 mungkin pernah ngalamin penolakan yang paling parah yang pernah dialamin, boleh diceritain malam hari ini, gak mau disebutin namanya, itu gak masalah banget gitu ya. Karena gue paham lah gitu ya, kayaknya bakalan susah untuk cerita sambil nyebutin nama. Dan ceritanya tuh terlalu personal gitu ya. Dan kalau misalnya pengen ikutan gabung untuk cerita, WhatsApp aja 081 0811 7208 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Isi question boxnya, atau kalau mau cerita panjang bisa direct message aja ya, di reply di Instagram stories terbarunya. Oke, okay? Ya udah, masuk di malam hari ini itu datang dari 0896328 3 sekian. Penolakan paling parah buat gue tuh pas pengumuman SNBT kak, 2 tahun lalu. Gue bener-bener pejuang, garis keras, tiap hari belajar dari jam 4 pagi sampai tengah malam. Buset. Jadi jarang nongkrong, jarang main sosmed. Pokoknya hidup gue tuh udah full untuk PTN impian gue. Pas jam 3 sore pengumuman dibuka, gue masukin nomor peserta dengan tangan yang gemeteran parah. Pas layar berubah jadi warna merah dan tulisan mohon maaf, sumpah dunia kayak runtuh seketika. Rasanya itu sesek banget. Gue langsung nangis kejer di lantai sambil meluk lutut. Gimana tuh meluk lutut? Oh ini ya, kayak ya gue paham. Ya tervisualisasikan. Ngerasa semua usaha keras gue selama setahun itu sia-sia. Dan gue jadi orang yang paling bodoh sedunia rasanya. Iya sih. Gue selalu ngerasa kalau titik balik orang merasakan penolakan yang pasti ngerubah sesuatu di dalam dirinya gitu ya, changing direction bahkan gitu ya, dari someone's life, itu adalah salah satunya adalah ini sih, SNBP ya, apapun itulah ya, tes untuk masuk perguruan tinggi either negeri atau swasta yang lo inginkan gitu ya. Dan ketika lo ditolak tuh kayak momen titik balik, momentum gitu loh, itu momen titik balik lo. Either you justru punya share yang lebih tinggi gitu, punya keinginan yang lebih kuat lagi gitu ya, kayak dendam gitu tanda kutip, atau ya lo masih susah gitu ya untuk pulih dari penolakan itu, which is totally fine dan wajar juga. Tapi kan masalahnya adalah ketika lo ditolak di suatu tempat gitu ya, mungkin aja memang belum saatnya dan belum pada momentum yang pas gitu kan ya. Gua rasa sih itu bisa dijadiin momentum untuk bounce back. Tapi kita kan manusia ya, bukan bola karet yang ketika dapat impact ke bawah dia bisa langsung naik ke atas gitu ya. Take your rest first gitu teman pro 2 ya. Take your time pastinya untuk nanti bisa bounce back gitu ya. Dan bukan berarti langsung melesat
ya. Karena kan again ya, manusia gitu ya. Ketika lo beralih dari rasa kecewa yang begitu dalam, kayaknya butuh penyesuaian lagi gitu ya. Merangkak lagi sampai nanti langkah pertama. Terus lambat laun berlari gitu. Dan gak masalah juga.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Novelli, kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

Merasa desperate itu gak sih teman Pro 2? Lo sampai wondering apa sih artinya gue di dalam hidup seseorang gitu, asik. Mungkin hal ini bakalan terjadi kalau misalnya ekspektasi afeksi yang lo dapatkan dari seseorang itu tidak terpenuhi gitu ya. Dan akhirnya lo ngerasa, atau mungkin

cinta gitu. Iya kan, maksudnya kayaknya memang bukan di orangnya gitu kan. Jadi untuk apa di apa ya, untuk apa dipertahankan gitu ya. Masalahnya kadang-kadang ketika kita menerima penolakan itu juga sama buruknya ya, ketika kita menjalani sesuatu yang gak sesuai ekspektasi kita gitu ya. Atau bahkan bisa menyakiti kita gitu. Dan gue rasa gak tahu ya, kalau menurut gue pribadi ya, kayaknya lebih baik ditolak di awal gitu dibanding dijalanin tapi terpaksa, ya gak sih? Atau mungkin ada teman pro 2 yang pengen nge-counter opini gue dengan pengalaman penolakan paling parah yang pernah dialami, entah itu dalam percintaan atau mungkin penolakan yang lain juga gak apa-apa diceritain di malam hari ini. WhatsApp 0811 7208 925, atau di Instagram kita di @prodobdl untuk ceritain itu ya, isi question boxnya, atau bisa langsung direct message ya. Ya udah, masuk di malam hari ini teman pro 2 ya, datang dari Instagram, kayaknya gak, jangan disebutin ya username-nya ya. Dia bilang, gue sempat deket sama satu cewek kak selama hampir setahun. Kita, atau setidaknya gue, kenapa? Ada disclaimer ya. Kita, atau setidaknya gue, ngerasa udah klop banget. Bahkan gue udah dikenalin ke keluarganya. Dia juga sering nimbrung di acara keluarga gue. Ya gue pikir, kita tinggal nunggu waktu dong untuk bisa jadian. Tiba-tiba, pas minggu depannya, dia ngechat panjang banget. Intinya, maaf ya, kayaknya kita cuman sampai sini aja. Aku gak mau lebih, aku mau fokus ke diri sendiri dulu. Habis itu langsung di-block semua kontak. Entah itu WhatsApp, Instagram, TikTok, dan yang lainnya. Sebentar, selain Instagram, WhatsApp, TikTok, emang apa lagi? Oh, Twitter bisa ya? Iya sih. Di ghosting secara nyata setelah masuk dan kenal ke keluarganya itu rasanya jauh lebih nyesek daripada ditolak langsung terang-terangan di awal. Iya kan? Bener kan? Kok cocok ya sama statement gue di awal ya? Bikin gue overthinking berbulan-bulan untuk mikir apa ada yang salah dari gue. Entah itu kata-kata atau emang gue kurang pantas aja buat mereka. Buat mereka? Oh, lu referring ke keluarganya kali ya? Sebenarnya sih bukan. Anyway, gue patut prihatin ya terhadap apa yang terjadi di lo gitu ya. Gue nggak bisa ngebayangin tiba-tiba ditinggal gitu aja padahal udah kenal keluarga. Karena itu yang paling repot. Biasanya yang susah move on tuh diantara hubungan percintaan tuh adalah keluarga. Entah nyokap atau bokap lo pasti nanyain si itu mana. Padahal kita lagi berjalan menuju proses untuk melupakan seseorang tersebut ya, tapi disebut lagi namanya dan harus dijawab. Gimana coba? Anyway, gue rasa sih seperti apa yang dia omongin gitu ya. Jangan-jangan kalau mau nyari salahnya ke siapa ya, itu ke dia mungkin bisa dibilang gitu. Karena ya oke, dia ngasih closure gitu ya, tapi dia juga nggak ngasih kenapanya kan? Kenapa yang menyangkut diri lo juga gitu kan? It's fully herself gitu kan, untuk dia bisa fokus sama dirinya dulu. Dan gak dijelasin juga gitu kan? Dan banyak pertanyaan ini, menyisakan banyak pertanyaan inilah kan yang mungkin ngebuat lo ngerasa lebih berat lagi gitu. Dan gua rasa sih bukan pantas atau tidak pantas ya. Setiap penolakan itu bukan masalah pantas atau tidak pantas gitu, tapi lebih ke cocok atau tidak cocok, atau butuh atau tidak butuh. Gue ngerasa mungkin dia bukan butuh lo ya, bukan ya. Maksudnya lebih ke dia belum butuh cinta mungkin ya, belum butuh hubungan kali ya, dan dia belum siap gitu. Dan ya udahlah. Daripada lu menjalani suatu hubungan yang kayak terpaksa gitu, atau gak tahu kenapa ini jalan, mungkin cuman lu doang yang apa ya, punya rasa sayang atau punya cinta gitu kan, atau lu yang udah secure sama diri lu sedangkan dia belum, karena itu juga bakalan jadi masalah baru kan. It's better off this way mungkin.

Tapi semoga sih dapat ya nantinya dapat seseorang yang bisa lebih menghargai gitu, dan juga pastinya bisa punya suatu alasan di setiap keputusannya gitu, asik. Tapi untuk sementara waktu nikmati dulu aja galaunya, gak masalah ya kan, barengan kita Lukas di malam hari ini. Ini juga malam cerita penutup hari.

diambil dari album terbarunya Danila, Lembar Biru. Teman Pro 2 yang baru kamu dengerin di Pro 2 area depan Lampung, teman terbaik kamu. Tiba-tiba gue cadel tuh tadi. Lembar Biru ya, diambil dari album yang judulnya Candramawa. Artinya itu adalah hitam bercampur putih. Tapi specifically itu ngomongin tentang bulu kucing. Jadi gue ngerasa bahwa apakah album ini tentang kucing? Sepertinya tidak gitu ya. Tapi lebih ke hitam dan putihnya gitu ya. Monokromatiknya mungkin yang ingin dicapai gitu ya teman Pro 2. Dan gue selalu ngerasa gitu ya, ada kenapa foto atau mungkin visual yang monokromatik, hitam bercampur dengan putih, spesifiknya warnanya, itu punya apa ya, punya relasi yang kuat gitu ya dengan keadaan sedih, duka dan segala macam gitu. Padahal mungkin simply karena kehilangan warna. Tapi warna juga sering banget gitu ya dikaitin sama hal-hal yang ceria dan juga hal-hal yang menyenangkan. Jadi ya mungkin tergantung gimana cara kita memaknai satu visual begitu ya, atau memaknai suatu kehadiran seseorang di dalam hidup kita. Entah mungkin dia ngasih lu warna atau ngebuat hidup lu jadi abu-abu. Tapi lebih baik hidup lu jadi abu-abu dan berangsur berwarna dibanding dikasih jawaban yang abu-abu, yang antara iya atau tidak gitu ya. Meskipun akhirnya antara dua pilihannya, tertolak ataupun diterima, tapi gue rasa lebih baik dapetin iya atau tidak gitu ya. Dibanding harus nunggu terus kan, harus berusaha terus, harus maintain sesuatu hal yang belum milik lu gitu. Itu lebih nyebelin ya kan. Tapi apa sih penolakan yang pernah lu alami dan menurut lu ini parah banget gitu yang terjadi di dalam hidup lu? Boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Gue mau cerita tentang penolakan kak. Ini dari WhatsApp by the way, 08218326 sekian sekian sekian sekian sekian. Tapi gue mau cerita tentang penolakan. Tapi ini rasanya aneh sih. Jadi gue tuh pernah nyatain perasaan ke temen segeng waktu kampus, waktu di kampus dulu. Gue mikirnya kita kan udah deket nih, sering jalan bareng. Yaudahlah, gue tembak aja pakai chat panjang lebar dan gombal banget deh. Gue cari di Google soalnya. Yeah. Kenapa lo cari di Google? Harusnya kan carinya di Yahoo. Ah. Tiba-tiba ngejokes, sorry. Akhirnya gue kirimlah chat panjang itu dan gue nungguin balasannya. Lama banget kak, gue udah jantungan nungguinnya dan kayak nggak bisa nyaman untuk ngapa-ngapain. Pas dibales, balasannya cuman maaf kita temenan aja. Dari situlah gue akhirnya malah jadi canggung sama dia ketika ketemu di kampus. Dan gue ngerasa itu adalah tindakan paling ceroboh ya, CRBH. Kenapa ceroboh? Harus disingkat juga mas. Tindakan paling ceroboh yang gue lakuin. Untungnya sih lama-lama kita bisa ngobrol lagi dan ngetawain hal itu. Untung banget. Karena bakalan susah. Gue rasa teman Pro 2 ada beberapa yang iri sama lu ya untuk bisa overturn the result gitu. Atau bisa mengatasi ya setelah penolakan itu. Bisa jadi temenan lagi. Kayaknya bakalan susah gitu ya. Terjadi di circle pertemanan. Dan kayaknya itu memang jadi kekhawatiran ya. Jadi bahaya ya ketika lu udah punya, mulai ngerasa ada satu, entah itu kegeeran atau mungkin rasa suka sedikit gitu ya. Itu wah, gue jamin the rest of friendship itu bakalan aneh rasanya gitu. Dan bukan berarti lo tidak boleh merasakan itu gitu ya. Itu kan hal yang wajar ya, dan gak bisa dikendalikan gitu ketika lo menyukai itu, mungkin punya rasa sayang ke seseorang gitu kan. Masalahnya adalah kita gak pernah siap gitu ya untuk menerima konsekuensi apa
tentang apa yang kita rasakan gitu ya. Kita gak pernah punya keberanian juga mungkin untuk tahu gimana akhirnya. Dan gue rasa itu adalah hal yang keren dari lu ya. Karena lu bisa ngungkapin itu secara langsung. Mungkin salahnya lu dari chat kali. Kenapa sih nembaknya dari chat kayak gue aja? Iya ya, kenapa ya? Gue juga jadi muasabah diri. Tapi ya itulah. Mungkin nantinya akan ada momen dimana lu bisa, apa ya teman produ, bisa punya kesempatan lagi. Mungkin ketika lu masih, atau mungkin lu masih suka sama dia ya sampai sekarang gitu ya. Nanti ada momentumnya mungkin ya, tapi nanti sabar aja dulu ya kan. Kita main di sabar aja. Main di nunggu aja. Karena kan gak semua hal yang kita inginkan tuh bisa datang di waktu yang kita inginkan juga gitu kan ya. Gak semua hal itu bisa terjadi di rancangan kita gitu kan. Bahkan kalaupun terjadi, gak 100% dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Jadi ya untuk teman produ yang mungkin sekarang lagi menerima penolakan, entah apapun itu bentuknya, penolakan cinta, penolakan kampus, penolakan kerja dan segala macam gitu ya. Mungkin justru itu yang bisa menyelamatkan lo dari satu hal yang lo belum siap atau bukan jadi jalan lo. There's better way out there yang mungkin harus bisa dicari lagi jalannya. Dan cara untuk nemuin jalan yang tepat untuk lo bisa menyambut hal yang baik itu adalah dengan penolakan gitu ya. Ya kedengarannya klise sekali, tapi semoga itu yang terjadi ya. Yaudah deh, waktunya Lukas pamit dari pendengaran teman Pro 2 di malam hari ini. Udah jam 11, bahkan lewat 4 menit ya. Udah overtime, waktunya Lukas pamit. Sekali lagi, selamat beristirahat atau melanjutkan apapun aktivitas teman Pro 2 semua. Terkait Lukas, let's buy share and express your willingness oleh Pro 2 RRD Bandung Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia Merdeka, bersatu, adil dan makmur. Adil dan makmur, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darat tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka. Bye bye. 92,5 FM, Pro 2 RRI Bandung Lampung.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, Ip Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: Plus kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Sinyal gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Selamat malam teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Senin, tanggal 24, bulan Agustus tahun 2026. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 FM. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gabriel Lukas mewakili seluruh kerabat kerja bertugas di Pro 2 Edaman Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: sudah laporan kita sudah cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Suruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Ya. Lanjut.
1: Cepat. Untuk kesiapan personil kekuatan kita total ada 14.380 orang untuk tim Satgas Daratnya, kemudian untuk Satgas Udara ada satu unit pesawat yang untuk melaksanakan modifikasi cuaca. Nah ini sangat efektif Pak Presiden, begitu ada awan kita langsung modifikasi, alhamdulillah turun hujan ini untuk membasahi lahan gambut yang kering sehingga tidak mudah terbakar. Nah, cuman kita kendalanya tergantung awan yang ada. Kemudian untuk patroli udara dari BNPB kita dibantu satu unit, dari Kementerian Kehutanan satu unit, kemudian helikopter waterbombing 5 unit. Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air.
0: Apa? Liter?
1: Liter. Dengan
0: angkanya sudah
1: 841.
0: Oh itu.
1: Oh ya.
0: 41
1: juta.
0: Juta.
1: Juta. Sudah siram.
0: Bagus. Hanya dengan 5 heli.
1: 5 heli.
0: Iya. Yuk.
1: Ya.
0: Terkendali ya. Berarti juga butuh tambahan helikopter waterbombing.
2: Kemarin, iya. Jadi Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur agar tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian strategi kami yang berikutnya, kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkontainment apabila kebakaran itu berubah menjadi besar. Kita membuat sekat kanal dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena bahan ini gambut, ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan menjadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang bisa memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar atau konten. Kemudian perlu kami sekat kanal.
0: Itu berapa dalam?
2: Dalam sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air.
0: Ya. Lebarnya berapa?
2: Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
0: Berapa alat? Ekskavator ya?
2: Hanya ekskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pukul 5.00 sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Indra Fiko yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: gini. Ayamannya gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Waldi, Waldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Waldi, Waldi, Waldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, oh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, sudahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
8: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Budaya adalah membahayakan ibu,
1: kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: dan 1 menit dengan tema Hidup Tenang oleh Ustadz Salim Afilah.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
3: 92,5 FM.

0: pagi bersama Ustadz Adi Hidayah dengan tema Istidraj.
1: Kita mana kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya, yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan, atau bahkan melecehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga enggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan. Sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian. Ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati. Jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi enggak ada maknanya, enggak ada fungsinya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu majlis ilmu, bersolawat kepada Rasulnya, membaca doa, sholat lima waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan? Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: Pujian 1 Menit dengan tema Sediakan Waktu Untuk Surga Kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi aku ini sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman. Dari sekian pekan, maka masa gak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum? Antum tuh diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia. Masa satu hari gak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan, meninggal dunia, semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Usaha akhirat sudah diisi belum? Usaha dunia kurang dikit diisi-isi. Usaha akhirat anda tambah belum? Quran anda, sholat anda.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 9,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo teman-teman kedua, pagi ini kamu ditemani dengan gue, Vita Babakau, dan
0: juga Indra Viko tentunya. Di pagi hari ini kita bakal berikan informasi dan juga nemenin pagi kamu di

0: Oke, teman produk kita balik lagi di Sepada pagi hari ini. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh di Sepada pagi hari ini, kita punya beberapa headline dulu di pagi hari ini. Yang pertama, Presiden apresiasi penerjun khusus TNI untuk tangani karhut lah. Kemudian
1: yang kedua, KJRI Kucing jemput bola layani 225 PMI di perkebunan sawit muka. Yang tiga,
0: kemudian pemparan Raja Silahi Sabungan, Bandar Lampung lantik pengurus baru periode 2026-2029. Dan itu dia headline untuk pagi hari.

0: Okay. Balik lagi di pagi hari ini. Pagi ini pertama kali gue siaran dengan BA ya, kalau ya, di sepeda
1: betul,
0: ya.
1: Betul banget
0: ya, Pit ya.
1: Ya lo betul.
0: Tadi berangkat ke sini jam berapa, Pit?
1: Gue berangkat ke sini tadi jam 5 pas dan sampai sini jam 5.17. Itu cepet banget sih, Kak. Soalnya jalannya sepi, traffic lane-nya sepi. Jadi gue ngebut banget ke sini gitu, Kak.
0: Tadi sih gue sempet kayak ngerasa, wah, ini mendung enggak sih?
1: Kayaknya iya sih, ya, ya ini kayak mendung gitu gak sih, Kak?
0: Kayak rada rendah mendung, tapi kalau kata gue sih ini panas kayak sebelum-sebelumnya lagi kali ya, Pit ya.
1: Iya, soalnya beberapa minggu ini kita gak hujan ya di Bandar Lampung ini.
0: Di Bandar Lampung, daerah gue udah sebulan lebih gak hujan. Gila, sampai kering sumur gue.
1: Iya, apalagi itu yang penyebab kebakaran itu ya, Kak, yang di Baik Ambas itu belum bisa ditangani itu. Gara-gara hujan pun belum turun-turun di Lampung ini.
0: Lo begadang ya, Pit?
1: Gua tahu sih, Kak.
0: Pans lu lemes banget lu.
1: Iya.
0: Makanya jangan begadang-begadang. Udah tahu lu siaran pagi jangan begadang. Akhirnya lu lemes, lu sekarang sakit.
1: Betul-betul.
0: Lu udah mandi belum?
1: Ya udah dong, Kak. Enggak mungkin gue siaran dengan kondisi yang belum mandi. Itu enggak fresh.
0: Jujur kalau gua belum mandi.
1: Pantes gua nih ada semak, bau-bau yang gitu banget. Yeah.
0: Gua belum mandi tapi gua semangat ya, kayak lo. Lo belum mandi.
1: Oh iya iya.
0: Udah mandi tapi lo gak semangat, gimana lo? Pokoknya lo, pokoknya kita harus menularkan vibes positif di pagi hari ini. Hari ini kan hari libur ya.
1: Iya, libur Maulid Nabi ya, Kak, hari ini. Oke, selamat Maulid Nabi juga untuk kita yang merayakan. Dan selamat berlibur juga yang lagi pada kerja, pasti lagi libur nih hari.
0: Ini long weekend banget loh, dari hari Jumat kemarin mungkin ya. Jumat mungkin pulang cepet.
1: Iya.
0: Akhirnya Sabtu Minggu.
1: Sabtu Minggu libur.
0: Terus juga Senin ada beberapa sekolah dan juga beberapa instansi
1: diliburkan. Iya, hari kejepit katanya.
0: Enggak ada hari kejepit, emang kemarin diliburkan dan sampai hari ini libur dan besok mulai bekerja kembali.
1: Iya sih, gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya bakal rame nih di Bandar Lampung hari ini. Soalnya memanfaatkan waktu libur ya, Kak, ya. Pada staycation, bareng keluarga atau sama teman-temannya nongki gitu.
0: Lo habis siaran kemana?
1: Ya gue mau nongki lama teman-teman gue. Mau jadi Genji yang produktif, Kak.
0: Genji produktif. Genji memang harus produktif, kalau enggak mah.
1: Bukan Genji namanya.
0: Jadi baby boomer dia. Ya udah kalau gitu nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2, jangan ke mana-mana, kita bakal kasih informasi nanti ya, Pit ya.
1: Betul banget teman Pro 2 sampai dengan jam 10 nanti. Jadi jangan ke mana-mana, tetap dengerin kita di Sepada.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: Halo teman berdua, kali ini kita ada informasi mengenai RRI Bandar Lampung kembali menyelenggarakan RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan yaitu ada baca UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara RRI Fest dan Bintang Radio ini yaitu dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Bagi teman-teman, ayo dong bisa kita ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kau dan juga
1: Yoi Indra Viko di pagi hari ini ya. Di kalau misalnya pagi-pagi nih teman Pro 2 ya, suara gue hilang. Nggak usah, biarin aja. Kalau misalnya di pagi hari gitu ya, hari libur gitu, biasanya kalau gue sih kegiatan yang di, rutinitas gue yang sering gue lakukan adalah kalau gue ngecek kondisi rumah kalau gue.
0: Apanya yang dicek nih, bersih kah atau apa? Kondisi rumahnya lagi berantakan kah?
1: Iya dong. Waktu gue kan kalau misalnya pagi-pagi apa ya? Yang gue kerjakan itu kalau misalnya hari libur, gue harus memperhatikan rumah gue, rumah, kendaraan gue, peliharaan-peliharaan gue di rumah.
0: Wah, gitu. Ya sama sih kayak lo tadi kan abis ngebersihin tuh mobil tuh.
1: Yoi. Wah, pagi-pagi itu rutinitas seorang cowok itu memang harus memperhatikan hobinya kalau misalnya hari libur.
0: Ya betul sih kak. Jadi betul. Kayak barang-barang hobi kita tuh terjaga dan terawat gitu, enggak? Ya kan enggak sih kak?
1: Iya betul.
0: Nah kalau gue sih nyuci motor itu seminggu sekali ya kak ya.
1: Ya elah. Berjamur tuh motor.
0: Soalnya gue mau nyuci juga di kos, gue enggak ada selangnya kak. Jadi ya,
1: ya, siapa nyuruh lu nyuci di kosan, di rumah? Lu ke steam motor, ke car wash. Itu dong, lu nyucinya gimana? Kamu rugi banget, nyuci tuh ke car wash tuh, ke steam motor.
0: Namanya juga anak kos loh kak, hemat-hemat. Tapi kalau ngopi gue kayak hemat ya kak ya, itu gue bingungnya.
1: Ngopi lu sanggup loh.
0: Ya kan, gue kayak bingung nih gue ngopi tapi bersih-bersih enggak. Gimana nih kak?
1: Kalau misalnya memang cowok tuh memang harus punya hobi.
0: Iya.
1: Kalau cowok itu hobinya apapun, apapun lah, cowok harus punya hobi, entah itu hobinya tidak punya benda gitu. Kayak misalnya lo adalah orang yang tipenya olahragawan gitu,
0: suka lari gitu ya, lari, atau nge-gym
1: boleh. Atau mungkin juga lo punya hobi sesuatu yang berbenda. Kayak misalnya lo kayak gue tadi motor, otomotif lah, otomotif iya. Terus melihara burung, kucing.
0: Banyak juga.
1: Atau dia bertaman gitu.
0: Kayak berkebun ya, kayak nanam sayur, iya. Atau nanam buah-buahan,
1: kayak hidroponik gitu-gitu.
0: Hidroponik.
1: Ya pokoknya cowok tuh harus punya hobi kalau menurut gua.
0: Ya betul sih kak, bapak gue juga ada hobi, yaitu suka nanam buah dan dia suka dagangin tuh buah ke pasar.
1: Nah,
0: dapat cuan tuh dia tiap bulan.
1: Kan produktif jadinya. Apalagi kalau misalnya kita masih muda, terus tenaga lu masih full gitu ya, masih staminanya masih bagus. Lu jangan cuman waktu libur dimanfaatkan dengan rebahan-rebahan doang, scroll TikTok, terus chill and Netflix.
0: Ah, iya lagi. Jangan. Itu yang gue lakuin kalau tiap liburan.
1: Jangan. Gue tuh enggak bisa loh kalau misalnya gue Netflix-an gitu atau nonton film lah. Pagi-pagi, siang tuh enggak bisa gue. Gue selalu di malam kalau gue. Udah pas mau tidur tuh gue baru nonton film kalau gue.
0: Oh iya, kalau gue juga enggak sih. Kalau gue scroll TikTok, abis itu baru gue tidur kak. Karena gue menurut gue scroll sosmed itu untuk update dan supaya besok pagi tuh tahu update semalam tuh apa aja yang kejadian.
1: Oh enggak, kalau gue entah nonton film atau gue misalnya media sosial apa sih, serah gue, tambahin kalau misalnya kurang. Kalau gue malam-malam bermedia sosial atau nonton, itu yang buat gue ngantuk malah.
0: Oh.
1: Jadi gue kalau misalnya tiba-tiba

0: mau tidur. Terus gue menjemput, gak bisa tidur gue. Yang ada gue malah main handphone lagi. Justru main handphone itu di media sosial malam itu yang buat gue ngantuk. Gitu ya.
1: Iya.
0: Yaudah kalau gitu teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi terus ke Poncuring di Pro FM. Teman terbaik kamu.

0: sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari tani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. 92,5%.